0: Terus membangun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR

0: DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi patuh telabang.
3: Operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi patuh telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi Operasi Patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan

0: fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
1: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya secara Iful Alam. Alam?
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pinggung tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail terkait dengan proses imigrasi dan juga proses imigrasi. Mereka nanti
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Joaquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Ada Dere Biru udah ngebawa kita ke pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Yang masih mendengar jangan kemana-mana, tetap masih akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Masih akan terus membersamai Anda hingga pukul berapa nih? Pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Masih dengerin Pro 1 Palembang, kalian informasi dan inspirasi ya. Pokoknya jangan kemana-mana deh, sejumlah informasi terbanyak, terupdate masih akan terus tata hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Mana nih?
1: Buat gue.
2: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Morning pause adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning pause bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning pause bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning pause, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik 1 di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
2: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
3: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
4: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
2: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
4: Total kita jadi berapa nih?
3: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal South Bay yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

10,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Sejumlah informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pagi hari ini pendengar, saat ini sudah pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan program acara berikutnya ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bersama ibadah Minggu pagi ya. Nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami selalu pendengar di pagi hari ini. Nah, untuk ibadah Minggu pagi nanti ini mengusung tema Live Worship Palembang Menyembah. Akan ada narasumber kita dari Yayasan Batu Karang Penyelamat Bangsa, Esperansa Simatupang SPDSIKOM, dan juga El Gracia Wicaksana Sulaiman. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Tata Edins.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang.
0: Jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda ya semuanya untuk mendengarkan ibadah Minggu bersama RRI Pro 1 di pagi hari ini untuk edisi Minggu 7 Juni 2026 dengan tema Live Worship Palembang Menyembah, mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Dari Yayasan Batu Karang Penyelamat Bangsa ada Kak Esperansa Simatupang SPD SIKOM dan juga Kak Elgracia Wicaksana Sulaiman.
1: Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini izinkan kami untuk melayani dan perkenalkan, nama saya Esperansa Simatupang dan hari ini saya bersama partner saya bernama Elgracia Wicaksana. Hari ini kami dengan tema Palembang Menyembah, kami dari Yayasan Batu Karang Penyelamat Bangsa. Yayasan kami hari ini punya momentum untuk penyembahan di seluruh Indonesia dan ini sedang berlangsung di tanggal yang sama hari ini, Minggu 7 Juni 2026, serentak di seluruh Indonesia. Dan hari ini kami juga akan melakukannya di Palembang. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar ini, kami sungguh berdoa melalui setiap doa, melalui setiap penyembahan yang sebentar akan kita naikkan khusus untuk bangsa kita Indonesia. Itu yang akan mengubahkan semua di bangsa kita, terutama Sumatera Selatan dan Palembang. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atas namanya ku sebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka dia Tuhan yang akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Biar sungguh hari ini saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas saat kita menaikkan doa, saat kita menaikkan setiap penyembahan dari hati kita untuk bangsa kita, untuk kota kita Palembang, untuk provinsi kita Sumatera Selatan. Dan biar dia Tuhan yang mengadakan sendiri perubahan demi perubahan untuk kota, bangsa, dan provinsi setiap kita. Saya sungguh berdoa dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu sebentar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang mendengar dalam perjalanan, atau mungkin Bapak Ibu sedang mendengar di rumah, atau dimanapun kita berada, mari luangkan waktu sejenak kita menyembah Tuhan. Kita berdoa khusus untuk bangsa kita dengan semua kondisi yang ada. Biar sungguh kita percaya kuasanya yang tidak terbatas itu yang sanggup memulihkan dan mengembalikan bangsa ini kepada jalan kebenaran dan hidup. Saya mau ajak untuk saya

untuk Indonesia, untuk Sumatera Selatan, terkhususnya Palembang Tuhan. Biar setiap doa yang kami naikkan, seluruh umat-Mu yang tergabung saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang dengar setiap doa yang naik, Kau dengar setiap penyembahan yang naik. Kami sungguh percaya Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia saat kami merendahkan diri datang di hadapan-Mu, karena Kau Tuhan yang akan mencurahkan roh-Mu atas hidup kami, atas kota kami. Terima kasih Tuhan, biar seluruhnya

0: baik untuk Palembang. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bagi Bapak Ibu yang mendengar semua ini, saya mau mengundang juga untuk malam nanti kami akan ada doa dan penyembahan juga secara live di Jembatan Ampera, Bapak Ibu. Kami akan mulai selama 1 jam juga, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Saya sungguh mengundang untuk Bapak Ibu yang mendengar ini, yang punya waktu nanti malam jam 8 di Jembatan Ampera. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung secara langsung bersama saya Esperanza dan teman saya
1: El Gracia,
0: kita akan menyembah lagi malam nanti di Jembatan Ampera. Biar kita naikkan siap doa penyembahan untuk kota Palembang di hadapan Tuhan.
1: Amen.
0: Segalanya. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya lebih lanjut, boleh juga menghubungi kami di 0822 1089 3574. Sekali lagi saya ulang, buat Bapak Ibu yang mau gabung nanti malam dan mau terhubung, boleh hubungi saya langsung di 0822 1089 3574, 0822 1089 3574. Saya sungguh berdoa setiap doa kita itu yang akan mengubahkan Palembang dan seluruh Indonesia. Terima kasih, saya Esperanza Simatupang
1: dan saya El Gracia Wicaksana.
0: Kami
1: Sulaiman.
0: Pamit. Kami Tuhan pamit. Yesus, Yesus memberkati. Memberkati.
2: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, baru saja kita simak untuk ibadah Minggu pagi hari ini, 7 Juni 2026, mengusung tema Live Worship Palembang Menyembah bersama teman-teman dari Yayasan Batu Karang Penyelamat Bangsa, El Gracia Wicaksana Sulaiman dan juga Esperanza Simatupang SPD SIKOM. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.
2: Channel informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dihadirkan cek fakta untuk Anda pendengar di siang hari ini. Ada informasi yang tidak benar ya, ini mengenai pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG 2026. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG di tahun 2026. Lowongan pekerjaan ini terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak dan cuci piring maksudnya ya. Nah, faktanya ternyata tautan ini tidak benar pendengar. Akun Facebook ini bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan ini tidak mengarah ke situs resmi BGN. Ini merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Chairul Hidayat juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Nah, informasi resmi terkait rekrutmen pegawai itu hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi Badan Gizi Nasional. Demikian cek fakta pagi hari ini pendengar, simak lagi cek fakta nanti sore, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan 4,4 Palembang, Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang pagi ini, masih bareng Tata juga pendengar. Dan pendengar, sejumlah informasi terupdate masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Saat ini pukul 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat pagi aja ya buat yang baru bergabung bersama RRI Pro 1. Sedang apa dan di mana? Bolehlah untuk berbagi informasi kepada kita di sini ya. Lagi pada ngapain sih di jam-jam sekarang? Apakah sekarang lagi pada di jalan, baru balik dari pasar ceritanya? Tadi kayaknya agak kesiangan gitu ya ke pasarnya, atau sekarang udah di rumah, lagi di dapur aja, lagi mau masak sambil dengerin Pro 1. Mau ditemenin masaknya sama lagu-lagu yang pengen banget kamu dengerin pagi hari ini, boleh banget langsung ke teleponnya kita ya, ke WhatsAppnya kita di 0821 792 7900 ya, atau ke aplikasi RRI Digital dan juga aku di streamingnya kita. Buat yang belum download aplikasi kita itu, silakan download di iStore maupun di Play Store. Ada informasi yang kami akan sampaikan, jadi ini terupdate sekali ya. Selamat sebelumnya untuk adik-adik yang lulus dalam penerimaan murid baru ya. Jadi pendengar, pada kemarin pada berbondong-bondong ataupun pada rame banget untuk scroll-scroll berselancar di dunia internetan, internet duniawi, untuk apa, mengambil informasi atau menyimak kelulusan penerimaan murid baru. Nah, terkait dengan penerimaan murid baru ini juga mendapat sorotan pendengar ya, dari anggota DPRD Kota Palembang, Ruby Indiarta. Beliau menyoroti pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026, khususnya di SMA Negeri 6 Palembang. Jadi menurutnya, meski proses penerimaan siswa baru ini berlangsung secara terbuka dan transparan, terdapat sejumlah hal yang memang perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap data verifikasi penerimaan siswa baru, itu ditemukan bahwa sejumlah siswa dengan peringkat nilai tertinggi pada jalur domisili justru berasal dari sekolah swasta. Nah, kondisi tersebut itu dinilai berpotensi kurang menguntungkan ya bagi lulusan SMP negeri yang berada di sekitar wilayah SMA Negeri 6 Palembang. Jadi beliau mengatakan setelah pihaknya mencermati proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 6 yang berlangsung terbuka dan transparan, ternyata masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya. Salah satunya, siswa dengan nilai tertinggi setelah proses verifikasi itu banyak yang berasal dari sekolah swasta, sementara siswa dari SMP Negeri di sekitar sekolah tersebut berada di bawahnya. Jadi kondisi ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi penerimaan siswa baru yang saat ini diatur melalui peraturan gubernur. Jadi menurut Ruby sendiri, salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah pemisahan sistem pemeringkatan nilai itu berdasarkan asal sekolah. Siswa dari sekolah swasta itu bersaing dengan sesama siswa sekolah swasta, sementara ya siswa dari sekolah negeri bersaing dengan siswa sekolah negeri. Itu yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Palembang yang menyoroti SPMB SMA 6, SMA Negeri 6 pendengar ya, Ruby Indiarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

92,4 FM Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 Palembang, pendengar masih bersama saya Tata Edins. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tata harus pamit dari ruang dengar Anda semua. Tapi sebelum pamit, Tata mau menyampaikan satu informasi dulu untuk Anda. Ini terkait dengan kesehatan yang penting banget untuk kita perhatikan. Ada informasi dari rri.co.id mengenai obesitas yang meningkatkan resiko gangguan tidur. Jadi pendengar, intinya ya, berat badan berlebih itu bisa meningkatkan resiko gangguan tidur pada seseorang. Dan kondisi ini banyak dialami penderita kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi orang yang berada pada rentang indeks 25 hingga 29 itu disebut kelebihan berat badan. Sementara orang obesitas ini memiliki indeks massa tubuh di atas angka 30. Obesitas ini bisa meningkatkan resiko penyakit asam lambung atau GERD, dan kondisi ini juga bisa memicu nyeri ulu hati pada malam hari. Nah, berat badan berlebih juga berkaitan dengan osteoartritis ya, atau pengapuran sendi dan juga asma. Jadi kedua penyakit itu bisa mengganggu kualitas tidur seseorang. Nah, disarankan, ini dari dokter sendiri menyarankan ya, bahwa penderita untuk segera memeriksa gangguan tidur sejak awal. Terapi, olahraga, dan pola hidup sehat itu membantu memperbaiki kualitas tidur. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Selanjutnya akan ada Palembang siang ini bersama rekan saya Vina. Tetap pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dari Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda di Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai rangkaian acara dan juga hiburan telah kami sediakan untuk Anda. Dan setelah ini akan kami hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak yang membahas mengenai kiat baca mudah memahami bacaan kita. Bersama tiga narasumber yaitu dari Duta Dongeng Cilik ada Kak Naya. Dan juga Duta Pustaka Cilik ada Kak Alifa. Lalu ada pelatihnya yaitu Kak Dwi. Jajar kemana tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal info.

0: informasi dan inspirasi. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia Layak Anak
0: melalui Idola Indonesia Layak Anak.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, senang sekali rasanya saya Alvina Damayanti bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Minggu, tepatnya hari ini, tanggal 7 Juni 2026. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng dalam program kesayangan kita ada Idola Indonesia Layak Anak. Jadi pendengar, hari ini cukup spesial karena kita mengusung tema yang sangat menarik, yaitu mengenai kiat baca mudah memahami bacaan kita. Dan di studio Pro 1 hari ini sudah kedatangan tamu-tamu hebat, ada Kak Dwi selaku pelatih nih. Selamat pagi menjelang siang Kak Dwi. Gimana kabarnya hari ini nih Kak Dwi?
3: Alhamdulillah luar biasa sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga di sebelah Kak Dwi nih ada juga yang cantik, ada Naya selaku duta dongeng cilik. Selamat pagi Naya.
4: Selamat pagi Kakak.
2: Suaranya sangat-sangat ini ya, menarik Merdu. Sekali, benar. Dan Merdu. Yang terakhir nih ada lagi, ada Alifa juga selaku duta pustaka cilik. Hai Alifa.
5: Halo Kakak.
2: Ini kayaknya suaranya agak-agak mirip-mirip ya Naya sama Alifa ya.
3: Iya, hampir-hampir.
2: Dan juga untuk pendengar, Anda juga bisa bergabung hari ini bersama kami di program Indonesia Layak Anak melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Hari ini kita bakalan bincang-bincang, bakalan ngobrol santai nih sama ada Naya, ada Alifa dan juga ada Kak Dwi. Mungkin kita ke Naya dulu aja ya buat perkenalan dirinya. Boleh, silakan Naya.
5: Oke, terima kasih Kakak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Munaya Husna, biasa dipanggil Naya. Naya sekarang duduk di kelas 6 SD di Min 1 Kota Palembang. Naya sebagai duta dongeng cilik Sumatera Selatan. Salam kenal semuanya.
2: Ah, suaranya sangat-sangat enak didengar ya. Ini kita ke Alifa dulu dong, mau dengerin Alifa kalau ngomong panjang gimana nih? Boleh, silakan Alifa.
5: Oke, terima kasih Kakak. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Alifa Syakira, biasa dipanggil Alifa. Alifa duduk di bangku kelas 9 SMP dari SMP Negeri 10 Kota Palembang. Alifa sebagai duta pustaka cilik di Sumatera Selatan tahun 2024 dan relawan Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Salam kenal semuanya.
2: Oh, jadi Alifa kelas 9 SMP nih.
3: Yeah.
2: 3 SMP ya.
3: Yeah.
2: Tapi enggak kelihatan kayak masih imut-imut
3: masih,
2: gitu ya. Ya, Alifa kan sekarang sebagai duta pustaka cilik ya.
5: Yeah.
2: Boleh enggak sih cerita sedikit sebenarnya tugas utama dari seorang duta pustaka cilik ini apa?
5: Sebenarnya untuk tugas utamanya itu memotivasi teman-teman seusia Alifa buat lebih rajin membaca Kak, lebih tertarik di dunia literasi.
2: Oke, okay, ini kalau Alifa kan juga sekolahnya di mana nih?
5: Di SMP Negeri 10.
2: Di SMP Negeri 10, yeah. Selaku duta pustaka cilik, apakah Alifa juga ngajak teman-teman Alifa nih buat giat membaca, baca apapun itu, gimana nih kalau di sekolah?
5: Iya Kak. Kalau di sekolah juga Alifa suka mengajak teman-teman Alifa buat membaca di perpustakaan.
2: Oke.
5: Okay. Ya gitu.
2: Oke, okay, kalau tadi duta pustaka cilik ada Alifa, kita ke duta dongeng cilik dulu deh. Nah ya, gimana nih tugas utama dari seorang duta dongeng cilik?
4: Lama sih Kak, memotivasi teman-teman buat rajin membaca.
3: Melalui dongeng ya Kak ya?
4: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Ini tapi apa Naya nih suka dongeng emang dari kecil atau baru-baru aja di umur Naya berapa tahun?
4: Dari kecil.
2: Oke, okay, ini awalnya kenal dari dongeng dari orang tua atau dari mana?
4: Dari orang tua, dari bunda.
2: Jadi orang tua yang suka dongengin Naya dari kecil gitu ya?
4: Iya.
2: Dan lama-kelamaan suka jadi sama dongeng?
4: Iya.
2: Dongeng favoritnya apa sih? Dongeng kesukaannya Naya?
4: Dongeng kesukaan Naya itu dongeng judulnya Sang Penjaga Air.
2: Oke, itu gimana nih? Kita singkat sedikit aja tentang apa tuh?
4: Itu tentang ada hewan sapi dan bebek. Sapi itu membuang sampah sembarangan di sungai. Terus bebek peringatin ke sapi kalau kita tuh gak boleh buang sampah sembarangan di sungai. Buang sampah tuh harus di kotak sampah kayak gitu.
2: Oh, jadi setiap dongeng ini punya pelajarannya masing-masing gitu ya.
5: Kan. Pesan kebaikannya.
2: Iya. Nah, kalau kita ke Kak Dwi nih. Kak Dwi, boleh mungkin kita dengerin perkenalan singkat dulu dari Kak Dwi deh buat boleh, teman-teman Pro 1. Silakan Kak Dwi.
3: Oke, assalamualaikum. Saya Kak Dwi. Nama panjang saya Dwi Yulianti. Saya sebagai guru TK dan di kampung dongeng ini saya sebagai pelatih. Jadi kan kalau di kampung dongeng ini ada angkatan, perangkatan pendongeng ciliknya. Kalau untuk saat ini udah ada angkatan ke-6, Kak.
2: Oke, boleh gak sih ceritain awalnya Kak Dwi ini bisa mendampingi dan melatih anak-anak hebat seperti Naya dan Alifa ini?
3: Oh, kan waktu itu ini Kak Dwi ikut kemah dongeng. Jadi dapat pelajaran-pelajaran. Nah, yang pelajaran kita dapat itu kita sharing lagi ke adik-adiknya gitu. Jadi kan kalau mau bisa dongeng itu yang pertama kali itu membaca, Kak. Jadi adik-adik itu diajari dulu baca, diperbaiki dulu bacanya. Sudah bisa baca, baru nanti diajari teknik lainnya kayak gitu. Yang bisa mendongeng, yang ada tiga suara. Kayak suara narasi, suara kecil, suara besar. Soalnya kalau mau dongeng itu ada proses-prosesnya. Dari tadi membaca, terus suara, pernapasan. Nanti baru belajar cerita rakyat, cerita pabe, cerita kisah-kisah nabi kayak gitu, Kak.
2: Sebenarnya kita mulai dongeng itu bisa dari umur berapa aja sih, Kak Dwi?
3: Sebenarnya sudah dari kecil udah bisa sih, Kak. Cuman kalau untuk ikut kampung dongeng, kami itu minimal kelas 3 SD. Terus sudah bisa membaca.
2: Oke, ini metode tadi kan Kak Dwi juga sempat ngasih tahu kalau ada suara-suara yang beda nih, Kak, dalam menyampaikan dongeng.
3: Betul.
2: Nah, ini suara yang seperti Naya dan Alifa ini kan khas, Kak, ya? Beda sama suara anak-anaknya pada umumnya. Betul. Ini juga dilatih berarti ya?
3: Iya, karena ada tekniknya semua, Kak. Misalnya kalau kita mau pakai suara kecil, kita tarik napas, bahunya jangan keangkat, simpen dalam perut, keluarin pelan-pelan gitu.
2: Mungkin teman-teman juga di rumah bisa langsung praktekkan ya, gimana yang dikasih tahu Kak Dwi ini. Tapi nih Kak Dwi, seberapa penting sih kita melatih pemahaman membaca pada anak-anak sejak dini ini? Bukan cuma sekedar bisa baca lancar aja, tapi juga ada metode-metode khususnya.
3: Betul banget. Nah, kan di sini membaca itu adalah keterampilan fundamental untuk kita jembatan ilmu pengetahuan ya, Kak. Nah, di sini ada sedikit kita berbagi ilmu. Itu ada tentang jenis-jenis membaca, terus ada teknik membaca cepat, terus juga ada proses tahapan membaca. Nah, kalau di sini ada jenis-jenis membaca, yaitu membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca intensif, membaca ekstensif. Kalau membaca nyaring itu kayak membaca itu mengeluarkan suara secara artikulatif. Nah, itu tujuannya untuk membantu kita atau melatih kita mengucapkan intonasi dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi ngomong itu pas titik komanya pas, naik suara tinggi rendahnya suara juga harus pas, Kak.
2: Berarti ini teman-teman semuanya ada tekniknya masing-masing.
3: Iya, betul,
2: ya. Kita nggak bisa cuma sekedar
3: hanya membaca.
2: Iya, baca flat aja.
3: Iya, coba Kak misalnya gini ya. Suatu hari ada 2 ekor hewan di dalam hutan. Mereka sering sekali berkelahi, berkejar-kejaran. Nah, beda sama di sebuah hutan ada 2 hewan yang bersahabat. Mereka adalah kuda dan buaya. Nah, enaknya yang baca yang mana, Kak? Yang pertama atau yang kedua?
2: Yang kedua sih.
3: Lebih kedengarannya lebih enak ya, Kak?
2: Iya, lebih enak.
3: Kita enggak jenuh dengarnya, Kak. Nah, gitulah adik-adik di kampung dongeng ini diajari kayak gitu, Kak. Jadi membaca itu enggak sekedar membaca yang hanya suatu hari ada kelinci, bebek. Jadi bacanya kita enggak menarik ya, Kak. Jadi adik-adik tuh dikasih ilmu supaya membaca tuh lebih menarik, orang juga yang mendengarnya juga enak kayak gitu.
2: Berarti selain metode membaca yang Kak Dwi sampaikan, ekspresi ini juga bermain ya?
3: Masuk juga, betul. Nah, ketika kita membaca tuh misalnya sedih, ikutin mukanya, keluarin sedihnya. Kalau lagi kesel, marah, senang gitu juga seperti itu.
2: Ini Naya sama Alifa berarti ekspresinya sudah tidak diragukan lagi ya?
3: Oh, ini udah
2: master gitu ya?
3: Udah jago ini.
2: Tapi nih Alifa, sesuai tema kita hari ini nih, gimana sih kiat ataupun tips dari Alifa biar kita tuh cepat paham isi buku yang sedang kita baca?
5: Oke kak, jadi untuk menghemat waktu nih ya, namun tetap mendapatkan informasi yang optimal, menurut Alifa ada terdapat dua teknik utama yang sering kita gunakan nih. Yang pertama itu adalah skimming atau membaca sekilas. Jadi ini adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok atau inti dari keseluruhan bacaan, biar lebih cepat mendapat informasi. Caranya dengan pertama melihat judul dari buku atau bacaan tersebut. Yang kedua melihat juga subjudulnya. Lalu kita baca dulu nih paragraf pertama dari buku tersebut. Setelah itu, kalimat pertama di setiap paragrafnya. Digunakannya saat ingin memilih buku di toko atau mencari tahu garis besar sebuah artikel. Yang kedua, teknik scanning atau membaca memindai. Nah, teknik membaca cepat ini untuk mencari informasi spesifik atau fakta tertentu tanpa membaca bagian lain, biar kita lebih cepat menentukan informasi yang lebih spesifik dari suatu bacaan tersebut. Caranya dengan menggerakkan mata secara cepat dari atas ke bawah untuk menemukan menemukan kata kunci, angka atau nama yang kita cari nih. Digunakannya saat kita mencari nomor telepon, arti kata di kamus, atau jadwal pelajaran. Begitu kak.
2: Oke, ini selaku Alifa ini berarti suka banget baca buku ya, bisa kita simpulkan.
5: Iya.
2: Buku kesukaannya apa nih yang sekarang lagi sering banget dibaca?
5: Alifa sih akhir-akhir ini sering baca novel kak.
2: Nah ini kan karena anak remaja nih cinta bener, banget sama fiksi ya.
5: Iya.
2: Selain fiksi, selain buku-buku fiksi gitu, buku apa lagi nih yang Alifa suka?
5: Selain buku fiksi, Alifa suka buku buku pelajaran enggak sih kak?
2: Enggak sih ya, iya sama sih. Tapi dalam satu minggu biasanya menghabiskan buku tuh berapa?
5: Kalau novelnya yang tebel gitu kak, satu minggu bisa dua novel.
2: Wow, wow. Sekarang ini lagi ada pameran buku ya di Palembang.
5: Iya,
2: nah excited banget nih. Buku terakhir yang dibaca deh apa?
5: Buku dari Terelie.
2: Oke, judulnya?
5: Tentang Kamu.
2: Memang ini anak-anak remaja, pasarnya sekali ya buku-buku seperti itu. Kita ke Naya lagi nih. Naya kan tadi suka banget sama dongeng nih. Tentunya juga dongeng kan ada proses dan tahapan membacanya ya. Mungkin boleh diceritain nih metode-metode kiat baca dari Naya gimana aja?
4: Metode kiat baca itu ada dari huruf K. Itu kita mulai membaca dari bagian cover buku nih kak. Di sini tuh kita membiasakan diri mengenal buku lewat identitas buku. Terus ada intisari. Intisari tuh di bagian belakang buku yang telah dirangkum oleh penulis buku. Biasanya bagian ini buat kita tuh kayak penasaran banget gitu sama isi dalam buku itu. Terus amati daftar isi. Kita bisa memulai membaca dari halaman yang kita sukai. Terus telunjuk kita bisa digunakan untuk membantu membaca lebih teratur dari kiri ke kanan, terus ke kiri lagi dan ke kanan, membentuk huruf Z gitu loh kak.
2: Okay.
4: Diikuti juga gerakan mata ya. Terus baca dengan suasana hati yang senang. Terus catat, biasakan membuat catatan dari yang kita baca, baik kesimpulan atau ulasan sederhana atau kata-kata baru yang belum kita tahu. Itulah metode kiat baca.
2: Oke, ini kan Naya ini selaku pendongeng nih, awalnya ada gak sih tantangan-tantangan, mungkin waktu pertama kali mau mendongeng tuh ada kesulitan, gak bisa baca secara ekspresif atau gimana? Boleh diceritain?
4: Dulu waktu pertama-tama Naya belajar mendongeng tuh, Naya tuh bingung banget gimana sih caranya belajar suara kecil, terus gimana sih cara mainin ekspresi gitu. Tapi akhir-akhirnya alhamdulillah Naya bisa.
2: Oke, berarti dari awal juga tuh sempat struggling juga ya, sempat ada masalah-masalah juga ya. Tapi Naya tidak menyerah ya dari awal.
4: Tidak menyerah.
2: Selain itu apa sih yang paling Naya sukai dari awal-awal Naya ikut pendongeng ini?
4: Awal-awal yang Naya sukai, Naya punya banyak teman, teman-teman yang baru. Terus Naya kenal lingkungan-lingkungan yang ramah-ramah gitu. Terus seru deh pokoknya.
2: Oke, okay, awal-awal Naya ikut kelas dongeng diajarinnya apa aja?
4: Diajarinya itu kami pertama diajarin intonasi. terus artikulasi yang jelas, terus ekspresi sama suara-suara.
2: Ya, baik. Ini kan seperti apa yang sudah dijelasin Naya nih Kak Dwi. Yeah. Apa sih tantangan Kak Dwi? Tantangan terbesarnya Kak Dwi selama melatih anak-anak agar mereka nih punya minat baca yang cukup tinggi, Kak.
3: Oke. Okay. Nah, yang paling penting itu kesabaran ya Kak ya. Mm-hmm. Karena kan setiap anak itu enggak langsung bisa lancar baca. Nah, jadi kita memberi pengarahan kalau baca tuh harus di misalnya tuh kita tuh membaca bukan hanya sekali-sekali. Jadi disenangi dulu membaca tuh. Dibuat senang dulu, terus rajin-rajin membaca, insya Allah nanti bisa lama-lama. Terus juga kita kalau udah selesai membaca, kita harus merawat buku kita, Kak.
2: Okay.
3: Jadi dengan cara tidak dilipat, terus meletakkan buku-buku itu di tempat yang baik dan tidak basah. Terus membuat buku kita tuh menjadi tidak tergulung dan jelek loh, Kak, kayak gitu.
2: Oke, ini kan minat anak-anak ini kan berbeda-beda, Kak, ya. Nah. Ada yang dia suka, kayak misalnya Alifa, dia sukanya buku-buku fiksi nih. Mm-hmm. Mungkin Naya dia lebih suka ke buku-buku dongeng. Mm-hmm. Nah, itu Kakak cara mengatasi anak-anak dengan beragam macam kesukaan ini gimana? Bingung gak awalnya, Kak?
3: Sebenarnya kan kalau di pembelajaran kamu dongeng itu, anak-anak tuh ada tahapannya, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau di tahap pertama tuh mereka baca buku pabel dulu, dongeng dulu, kayak gitu. Nah, udah paham, udah mengerti, baru naik level ke cerita rakyat, terus naik lagi nanti ke kisah-kisah nabi. Nah, kalau untuk novel ya itu untuk memang untuk pribadi boleh kayak gitu, Kak.
2: Tadi seperti yang Kak Dwi jelasin, misalnya cerita nabi, dongeng-dongeng, itu seluruh metode cerita itu berbeda-beda berarti, Kak, ya, cara penyampaiannya.
3: Iya, benar-benar banget. Kalau tentang fabel kan boleh kita pakai bantuan boneka tangan, misalnya hewan kuda, buaya, kayak gitu. Terus suara-suaranya boleh juga suara kecil, suara besar. Mereka udah diajari juga, Kak, suara kecil itu untuk hewan yang kecil, untuk yang kecil-kecil pokoknya. Kalau untuk yang suara besar, untuk hewan yang suara besar, kayak gitu. Terus kalau narasi, ya cara kita membaca biasa untuk yang membacakan cerita. Terus naik lagi cerita rakyat. Kan cerita rakyat ada ibunya, ada kakeknya, nanti beda lagi suaranya. Kayak kalau suara ibu, ya, ya sudah, nanti saja ya, kayak gitu. Kalau suara anak-anak kan agak dikecilin, suara besar, oh, aku tidak mau. Jadi mereka tuh udah belajar semua, Kak, dari awal. Nah, sebelum mereka melewati tahap-tahap yang selanjutnya, kayak gitu, Kak. Jadi mereka di dasar tuh udah diajarin dulu di awal-awalnya.
2: Tapi menurut Kak Dwi, apakah imajinasi ini juga penting ataupun perlu bagi anak-anak untuk menyampaikan bacaan mereka?
3: Penting banget, Kak. Kalau mereka mau pakai imajinasi kan, mereka tuh membayangkan. Jadi mereka tuh seolah-olah masuk ke cerita itu, Kak. Terus cerita itu juga bisa tersampaikan dengan pendengarnya. Jadi pendengar juga, oh iya, pendengar juga akan ngerti cerita yang disampaikan oleh si pembaca tadi atau yang dongeng tadi, kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita tanpa kita melihat visual secara langsung, Kak, ya, kalau misalnya suaranya sudah ekspresif, betul, sudah bagus, hanya mendengar suara saja sudah enak sekali,
3: iya,
2: ya dengernya. Kayak misalnya tadi kita dengerin Kak Dwi ada sekilas lah tadi Kak Dwi bilang ya. Itu juga enak sekali kita dengernya nih. Ini ada dari Ninuk Sundari nih, Kak, ada komen di YouTube katanya, selamat pagi anak keren, bagaimana ya caranya merawat buku? Tadi sebenarnya udah dijelasin sama Kak Dwi ya, mungkin Kak Dwi mau menyampaikan lagi pertanyaan dari Ninuk Sundari ini.
3: Oke deh, terima kasih Kak Ninuk. Nah, cara kita merawat buku itu, buku kita jangan sampai disimpan tempat yang sempit. Jadi simpanlah tempat yang lebih besar agar buku kita tidak terlipat dan tergulung. Jadi buku kita tetap rapi, pas kita mau membaca kembali, buku kita tetap rapi dan bagus. Jadi kita juga enak membacanya. Begitu Kak Ninuk, terima kasih.
2: Terima kasih. Kita ke Kak Alifa lagi nih. Ngomong-ngomong masalah buku nih, Alifa, kalau lagi baca buku biasanya kita kan ketemu kata-kata yang mungkin gak familiar, agak asing nih di telinga kita ataupun baru didengar. Biasanya Alifa ngapain? Tanya ke orang tua? Tanya ke mentor atau gimana?
4: Biasanya nih, Kak, ada beberapa buku yang kalau misalnya ada kata yang tidak familiar, itu di bawahnya ada translate-nya, Kak. Ada penjelasannya. Tapi juga di lain sisi ada beberapa buku yang tidak dijelaskan. Jadi alternatifnya, Alifa biasa bertanya ke bunda atau juga mencari informasi di Google.
2: Oke, nah sekarang ini kan lagi era banget anak-anak muda nih, mungkin seusia Alifa dan juga Naya, yang baca buku ini dari digital, pakai e-book. Kalau Alifa sendiri lebih suka buku fisik yang ada buku kertasnya nih, paper based
3: yang
2: atau
3: terlihat, ya,
2: iya kan? Atau lebih ke digital pakai iPad atau pakai HP gitu?
5: Bukunya langsung kak.
2: Buku kenapa
5: yang
2: tuh?
5: Fisik. Karena lebih kerasa aja feelnya. Jadi kayak benar-benar membaca buku. Terus Alifa juga kurang suka sih kalau digital book gitu.
2: Mm-hmm. Tapi memang beda ya feelsnya kalau yeah. kita pegang buku pegang, langsung sama kita pegang let's say iPad ataupun HP secara digital gitu. Kalau Naya gimana nih? Lebih suka yang fisik gitu atau anak-anak TikTok ini?
4: Lebih suka buku yang fisik gitu sih kak.
2: Biasanya Naya kalau dapat ide cerita dongeng dari mana sih?
4: Dari membaca buku.
2: Create dongeng itu bisa gak kita buat dari diri kita sendiri? Kayak misalnya mau imajinasi kita dengan hewan apa, itu Naya pernah buat sendiri ya?
4: Pernah.
2: Contohnya apa tuh?
4: Contohnya kayak sama penjaga air sih, kabel juga gitu.
2: Itu Naya inspirasinya dari mana?
4: Dari imajinasi Naya sendiri.
2: Wow, luar biasa ya. Anak SD, anak masih kecil ya, anak SD sudah bisa berimajinasi. Itu karakternya apa aja kalau boleh tahu?
4: Karakternya itu ada
2: ada apa ya?
5: Ada sapi.
4: Iya, sapi sama bebek.
2: Oh, kita kan biar hafal nih jalan cerita dongeng. Dongeng kan gak singkat ya. Betul. Ada face-face tertentu. Ini gimana sih cara Naya bisa nginget dongeng itu?
4: Naya sih belajar terus ya dongeng itu. Naya berlatih terus atau enggak Naya tulis di buku biar bisa dibaca berulang-ulang.
2: Mm-hmm. Nah, ini kan kita tadi pendengar ngomongin dongeng-dongeng sedikit nih sama dongeng yang sudah dikasih Naya secara singkat. Tapi kita mau dengar dulu dong cara Naya berdongeng ke teman-teman pendengar Pro 1 hari ini. Boleh mungkin Naya mau sampein dulu dongeng Naya yang mau disampein ke pendengar Pro 1 dari Palembang hari ini.
4: Naya mau dongeng judulnya Dongeng Buaya dan Kuda. Naya mulai ya kak.
2: Boleh.
4: Suatu hari di sebuah hutan hiduplah dua ekor hewan yang selalu berkelahi, membandingkan diri mereka tentang siapa yang lebih pantas untuk menjadi penguasa di wilayah hutan tersebut. Hewan itu adalah kuda dan buaya. Pak Tani pun mengadakan sayembara untuk menentukan siapa yang bisa menjadi pemimpin di hutan, yaitu dengan memberikan ujian berupa perlombaan siapa yang berhasil sampai duluan ke ujung hutan dengan membawa barang yang diberi oleh Pak Tani. Kuda dan buaya masing-masing percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Kuda jago berlari teman-teman, sedangkan buaya sangat ahli berenang. Pak Tani memberikan pilihan barang kepada mereka berdua, yaitu garam dan kapuk. Sang kuda memilih untuk membawa garam, sedangkan buaya memilih membawa kapuk.
1: Hei kuda, mengapa kamu memilih garam? Padahal kapuk kan lebih ringan. Hahaha, kau tidak tahu apa-apa.
4: Kuda diam saja teman-teman. Dia tetap giat berjalan melewati sungai. Setelah sampai di tepian sungai, garam yang dibawa oleh kuda menjadi ringan karena larut oleh air sungai. Sedangkan kapuk milik buaya semakin berat teman-teman, karena kapuknya menyerap banyak sekali air.
1: Aduh, mengapa kapuk ini jadi berat sekali? Tiba-tiba buaya pun tenggelam. Tolong, tolong.
4: Sementara itu kuda dengan cepat berlari menuju garis di tepian hutan. Sedangkan buaya tenggelam karena kapuk yang sangat berat. Melihat itu, kuda segera menolong buaya. Buaya pun bertanya,
1: "Hai kuda, mengapa kau bisa menjadi sangat cepat? Padahal saat melewati sungai, kau berjalan dengan lambat dariku."
6: "Wahai buaya, tahukah kau bahwa aku memilih garam agar aku dapat melarutkannya di dalam sungai, sehingga saat aku berjalan di darat, garam itu tidak akan berat lagi. Dan kau malah memilih kapuk yang bisa menyerap air," ucap kuda.
1: "Dari mana kamu bisa tahu informasi seperti itu?"
6: "Karena aku suka membaca, dan karena membaca, aku tahu banyak hal. Makanya buaya, kau harus rajin-rajin baca buku ya." Gitu deh, akhirnya
4: kuda, memenangkan perlombaan, dan memimpin hutang seberang.
2: Wow, seru banget. Boleh dong tepuk tangan dulu. Ini kayak bring back old memory anak-anak kecil dulu ya. Seru banget Naya, luar biasa. Nah Kak Dwi, dari metode pembacaan Naya ini, nama metodenya apa nih Kak?
3: Itu membaca, mengeluarkan intonasi-intonasi suara kayak gitu Kak. Soalnya kan kalau sebelum kita bisa mendongeng itu, kita tuh harus membuat kerangkanya dulu. Jadi diketahui dulu awalnya apa, terus intinya apa, terus cara penyelesaiannya apa. Nah kalau mereka udah paham itu, bisa langsung cara penyampaiannya dengan tadi nada-nada suaranya, narasi, suara kecil, suara besar kayak gitu.
2: Oke, ini kan biasanya anak-anak suka menyampaikan dongeng menggunakan alat peraga seperti boneka. Itu apakah sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman baca pada anak-anak Kak Dwi?
3: Iya, cepat banget karena kan media yang paling cepat tuh memang boneka Kak. Kalau terlihat kan lebih seru Kak. Jadi mereka lebih cepat memahami juga kalau memakai media boneka Kak gitu Kak.
2: Tapi bagaimana sih Kak, kita nih sebagai orang dewasa bisa tahu kalau anak-anak nih benar-benar paham isi bacaannya, bukan cuma sekedar menghafal teksnya aja?
3: Nah itu tadi, kita harus mengetahui dulu kerangka dari bacaan itu. Makanya kalau kami itu sering memberitahu adik-adik, sebelum kita menghafal cerita atau memahami cerita, kita tuh terlebih dahulu membuat kerangkanya. Tadi misalnya kalau di pembukaan, oh ceritanya itu ada dua hewan kayak gitu. Hewannya apa saja? Terus kendalanya apa? Misalnya si kuda ini rajin membaca, karena membaca dia mengetahui segala hal. Sedangkan buaya dia tidak membaca, malah dia memilih kapuk yang ringan tadinya, tapi pas dibawa ke air dia menyerap banyak air. Nah akhirnya karena sombongnya si kuda, sombongnya si buaya tadi, jadi kuda yang menang kayak gitu.
2: Berarti
3: jadi ada tahap-tahapannya kayak gitu.
2: Iya,
3: Kak.
2: Kita juga harus kayak misalnya yang dijelasin sama Kak Dwi di awal ya, ada screeningnya dulu.
3: Betul.
2: Kita harus mengetahui dulu makna dari cerita ini.
3: Betul.
2: Baru kita bisa menyampaikannya dengan baik dan benar gitu Kak.
3: Iya
2: ya?
3: Benar.
2: Okay. Kalau Alifa nih, dari sekian banyak buku yang sudah Alifa baca, ada gak sih satu buku yang paling berkesan banget dan mengubah cara pikir Alifa di umur Alifa sekarang?
5: Ada sih Kak, satu buku yang membuka pikiran Alifa juga. Buku itu judulnya novel ya Kak?
2: Boleh.
5: Cerita fiksi, karena kan Alifa juga lebih sukanya ke cerita fiksi. Itu judulnya Titip Bunda di Surgamu.
2: Oke, gimana tuh?
5: Jadi itu ceritanya tentang satu keluarga yang mereka tuh kayak gak sayang sama bundanya Kak. Lebih kayak mereka tuh gak menganggap bundanya ada. Terus mereka kayak gak menuruti nasihat kedua orang tuanya. Mereka lebih teguh sama pendiriannya yang berpikir kalau mereka tuh bisa tanpa kedua orang tua gitu Kak. Sampai mereka mengambil haknya dengan cara yang salah, dengan cara maling merampok rumah orang tuanya sendiri Kak. Terus di situ Alifa tersadar bahwa ternyata yang sebenarnya pertama kali harus kita lakukan adalah mengikuti dulu, atau kita harus tahu bahwa kita tuh punya orang tua yang selalu sayang sama kita, yang selalu perhatian sama kita. Jadi di cerita itu juga Kak, bundanya tuh udah sakit, mereka baru tersadar bahwa bunda tuh sayang banget sama mereka gitu.
2: Berarti Alifa juga selain buku Terelia tadi baca juga nih novel-novel ataupun cerita fiksi yang berhubungan dengan keluarga ataupun banyak pesan dan maknanya gitu ya. Tapi kalau udah besar nih, apakah cita-citanya ingin tetap berhubungan dengan dunia buku atau ada cita-cita lain nih Alifa?
5: Cita-cita lain sih Kak.
2: Nah salah ya. Apa tuh sebenarnya?
5: Alifa pengen jadi dokter.
2: Tapi dokter yang tetap cinta buku fiksi gitu ya.
5: Iya.
2: Tapi pernah gak sih Alifa merekomendasikan buku yang Alifa suka ke teman-teman sekolah, terus anggapan mereka gimana?
5: Alifa pernah merekomendasikan buku-buku ceritanya lebih kayak fabel sih Kak. Cuman ya kalau fabel untuk seusia Alifa itu udah gak menarik lagi Kak. Maksudnya kayak udah gak sesuai sama usia. Jadi Alifa juga lebih merekomendasikan kayak buku yang science Kak, buku cerita tapi juga ada pelajarannya. Kayak misalnya Alifa lagi suka banget baca buku Di Bawah Sinar Blue Light. Jadi dalam satu buku itu bukan cuman hanya satu cerita Kak, namun juga masih banyak banget cerita daftar isi buku tersebut yang mengandung pesan, mengandung makna gitu.
2: Oke.
5: Mereka juga senang banget Kak, karena kan Dari buku itu kita bisa lebih tahu banyak hal, terus kita juga mendapat informasi. Pokoknya seru banget Kak membaca buku gitu.
2: Nah, seperti apa yang disampaikan sama Alifa nih Kak Dwi, kayak anak-anak seumuran Alifa ini biasanya tidak terlalu suka lagi dengar-dengar dongeng. Menurut Kak Dwi gimana Kak?
3: Ya sebenarnya sih memang tahap-tahapannya beda ya Kak ya. Kalau untuk masih anak-anak tuh memang yang masih pabel. Terus yang kalau cerita kayak Kak Alifa nih, yang cerita rakyat, kayak kisah-kisah Nabi. Nah, ngomong-ngomong tentang membaca ya Kak ya, pada beberapa bulan yang lalu BPMP itu mengadakan lomba Kak.
2: Okay.
3: Dia tuh lombanya misalnya kan BPMP menyiapkan buku bacaan. Terus mereka memilih buku bacaan itu, terus membaca selama kurang lebih 2 jam. 2 jam ya Kak ya waktu itu ya?
5: Iya.
3: 2 jam mereka memahami cerita, lalu langsung diadakan lomba Kak. Jadi kalau membaca cepat sama menggunakan teknik-teknik itu berguna banget Kak jadi mereka. Terus alhamdulillahnya lagi Kak Alifa itu menjadi juara 1 tingkat SMP pada saat itu.
2: Wow,
3: Kak.
2: Kota Palembang ya?
3: Betul.
2: Sumatera Selatan. Wah, ini lebih hebat lagi nih.
3: Soalnya waktu BPMP mengadakan tuh tingkat SMP sama SMA ya Kak ya?
5: Iya.
3: Nah, kebenaran
5: provinsi.
3: Iya, kebenaran waktu tuh yang juara 1 tingkat SMP Kak Alifa, yang juara 1 tingkat SMA itu Kak Kaira.
2: Buku yang dibaca apa Kak?
3: Kayak buku cerita rakyat, memang waktu pada saat itu memang temanya cerita rakyat kayak gitu. Jadi mereka tuh disiapkan buku cerita rakyat, mereka pilih sendiri. Setelah pilih sendiri, mereka diberi waktu kurang lebih 2 jam, mereka membaca, memahami, langsung dikumpul kembali bukunya, langsung lomba secara langsung kayak gitu Kak.
2: Oke, berarti Naya dan Alifa ini juga cukup rutin ikut lomba-lomba yang diadakan baik secara provinsi maupun kota Kak ya?
3: Iya, alhamdulillah kalau Kak Alifa udah tingkat provinsi ya.
5: Nasional.
3: Nasional malah. Kemarin di mana Kak?
5: Di Badan Pangan Nasional Kak.
3: Iya, B2SA, Bank Indonesia ya Kak.
5: Iya.
2: Luar biasa sekali loh. Tapi Kak Dwi, ada gak sih durasi ideal dalam sehari ini bagi anak-anak untuk baca buku agar pemahamannya ini maksimal dan tidak cepat jenuh Kak?
3: Kalau untuk membaca sih ya kurang lebih setengah jam lah ya Kak ya untuk kita baca. Nah tapi intinya kita tuh membaca jangan sekali Kak. Kalau bisa tuh kita membaca sekali kita baca, terus karena kalau sudah kita paham kita mencatat Kak.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita paham cerita itu kita ulangi dengan mencatat. Nah kalau kita ulangi dengan mencatat itu lebih cepat kita menghafalnya Kak.
2: Jadi kita kayak double gitu Kak.
3: Iya,
2: ya
3: betul.
2: Dua kali.
3: Pertama dengan membaca, dipahami. Setelah itu kita ambil buku kosong, kita menulis dari apa yang kita hafal itu dengan kata-kata kita sendiri kayak gitu.
2: Oke. Ini kan kita lihat anak-anak sekarang nih Kak Dwi, anak-anak mulai dari SD, SMP hingga SMA nih, biasanya mereka nih lebih suka nonton video-video pendek yang ada di media sosial.
3: Betul.
2: Ini gimana cara kita bisa mengalihkan fokus mereka kembali ke buku bacaan Kak Dwi?
3: Nah, sebenarnya kalau kan menggunakan teknik baca tadi Kak, jadi mengajak anak-anak salah satunya membaca buku yang menarik yang mereka minati dulu. Kalau sudah mereka minati, mereka pasti akan membacanya. Atau kita kasih clue-clue, ini loh ada buku ini. Nah kalau mau tahu selanjutnya, yuk kita baca sama-sama kayak gitu. Jadi mereka lebih menarik. Oh iya ya, apa sih selanjutnya? Tolong dong, ya kita baca. Jadi kayak gitu Kak.
2: Apakah lingkungan rumah, orang tua, orang-orang sekitarnya juga berpengaruh terhadap kenyamanan anak saat memahami bacaan Kak?
3: Iya sangat berpengaruh Kak. Soalnya apalagi kalau sekarang kan zaman gadget ya Kak ya. Kalau bisa pas lagi kumpul tuh jangan saling pegang HP Kak. Jadi misalnya kalau kami tuh pernah mengadain juga cerita berantai Kak.
2: Gimana tuh?
3: Misalnya kalau Kak Alifa nih membaca pada suatu hari, nanti disambung lagi. Nanti disambung lagi, jadi ceritanya buat sendiri kayak gitu Kak.
2: Oh, jadi berdasarkan imajinasi.
3: Betul.
2: Sama kata-kata yang dikeluarkan mereka.
3: Betul.
2: Wow, ini luar biasa loh.
3: Iya, jadi permainannya kayak gitu. Jadi itu melatih imajinasi anak juga Kak. Jadi mempercepat juga mereka mau mikir. Jadi mereka tuh menghayal, oh kayak gini, iya cepet. Jadi ini kesini, nyambung lagi di, buat lingkaran dulu, disusun adik-adiknya. Terus kita misalnya pertama, Kak Dwi kasih clue ini, ada dua hewan. Ini apa? Ada kelinci buaya. Ini nyambung lagi ya, mereka ada di sungai. Ini nyambung lagi. Jadi ceritanya lebih seru aja.
2: Iya,
3: lebih
2: iya seru, kebayang sih. Ini kalau Naya nih, pernah enggak biasanya Naya mendongeng di depan siapa aja nih?
4: Banyak sih Kak, di depan adik-adik SD, kakak-kakak SMP, kakak-kakak SMA, TK juga.
2: Nah, tingkat yang paling sulit tuh biasanya dongeng di depan range umur berapa? Apakah adik-adik yang dibawa Naya atau malah kakak-kakak nih?
4: Kakak-kakak.
2: Kenapa tuh kakak-kakak?
4: Karena ya kayak mereka lebih dewasa aja daripada Naya. Jadi kayak deg-degan gitu.
2: Oh, deg-degan gitu ya. Kalau lagi dongeng di depan banyak orang nih, pernah gak Naya lupa kelanjutan ceritanya karena misalnya gak fokus ataupun kayak kita ngeblank tiba-tiba? Kalau pernah gimana nih cara ngatasinnya?
4: Pernah Naya itu kalau lupa sih Naya biasanya improv sendiri ya kata-katanya.
2: Oh gitu ya?
4: Iya.
2: Langsung improv, langsung di atas panggung ya?
4: Iya.
2: Oh, ini kayaknya sudah terlatih ya kalau yang seperti itu ya.
3: Soalnya Kak, memang anak-anak tuh diajari juga Kak. Misalnya kalau lupa, makanya jangan selalu textbook Kak ya. Jadi misalnya kita lupa nih, jangan langsung bengong, mikir. Kita lanjutin apa yang kita ingat, apa yang ada di pikiran kita. Apalagi kan kalau cerita Pabel tuh, cerita itu kita yang tahu. Orang lain kan gak tahu. Jadi apa yang kita tahu, kita keluarin aja. Jangan sampai bengong, jangan sampai takut salah kayak gitu.
2: Iya, iya. Malah nanti orang yang nonton juga, kenapa ya tiba-tiba
3: stop, kayak gitu.
2: Tiba-tiba stop. Ini selain jam terbang Naya, ini yang cukup sudah melanglang buana ya. Butuh waktu berapa lama sih biasanya untuk latihan sebelum tampil membawakan dongeng?
4: Biasanya sih sehari, bisa sehari, bisa lebih. Sesuai sama ceritanya sih, Kak.
2: Oke, karakter suara yang paling susah ditiru nih menurut Naya suara apa?
4: Suara nenek-nenek mungkin.
2: Suara nenek-nenek,
4: iya.
2: Tapi bisa ya?
4: Bisa.
2: Boleh dong denger dikit aja.
4: Apa itu?
2: Apa aja deh?
3: Itu aja, apa yang Dampu Awang? Nak, aku ini ibumu, Nak.
2: Bisa loh, tapi mungkin agak sulit saja ya. Dibandingin cerita-cerita suara-suara hewan gitu, lebih gampang ya malahan suara hewan gitu ya. Oke, cerita dongeng apa sih yang menurut Naya yang paling berkesan yang pernah Naya bawain di depan orang-orang banyak?
4: Cerita tentang Mangkurebin.
2: Apa tuh? Tentang apa?
4: Mangkurebin itu tentang dia tuh anak yatim piatu. Terus dia tinggal berdua sama adiknya. Terus dia tuh kayak pergi ke desa, suatu desa gitu. Terus dia di desa itu dia tuh kayak direndahin banget sama warga-warga di sana. Dia kerjanya tuh jadi penunggu ladang milik pesirah di desa sana. Terus pesirah itu tuh meninggal. Terus Raja Palembang itu nyari pesirah baru. Jadi diadakan sayembara gitu. Abis itu tuh semua orang nih tahu kan kalau Mangkurebin tuh orangnya pekerja keras, jujur. Orang-orang tuh kan kalau kerja kan ada yang bohong-bohong gitu kan. Mangkurebin ini jujur banget orangnya. Terus dia baik hati, dia tuh nemu satu ayam. Ayam itu tuh kelilit kawat, terus dia tolongin. Terus kemanapun dia pergi pasti selalu dibawanya ayam berubah itu.
2: Oke, itu jadi salah satu dongeng yang paling diingat sama Naya, yang paling memorable gitu ya. Di era digital sekarang nih kan Gen Alpha nih sangat-sangat attracted sama yang namanya handphone dan dunia digital lainnya. Malahan mungkin beberapa dari mereka yang sering menganggap anak-anak yang suka bawa buku, suka baca buku, buku-buku apapun itu dianggap kutu buku biasanya. Kalau Kak Alifa nih ada gak? Di teman-teman sekolah mungkin ada aja yang bilang kutu buku. Ini gimana cara menanggapinya?
5: Sebenarnya sih Kak, itu kan tergantung diri kita sendiri nih, cara kita menanggapi omongan orang lain tuh gimana. Kalau Alifa sendiri itu jarang banget Kak, bahkan kayak gak pernah dibilang kutu buku gitu. Karena kalau di sekolah Alifa jarang juga Kak bawa buku-buku yang di luar pelajaran sekolah. Terus cara Alifa menanggapinya tuh, Alifa sadarin dulu diri Alifa ini kalau misalnya kita tuh gak perlu peduli sama omongan orang. Jadi kita tuh harus teguh pendirian kalau misalnya ternyata buku itu tuh kayak lebih menarik daripada gadget yang biasa dipegang juga. Terus Alifa berpikir kayak mereka tuh gimana ya, kayak ngurusin hidup orang lain. Jadi kayak ya udahlah, it's my life gitu.
2: Tapi titik awal Alifa suka baca, apakah dari orang tua atau dari mana?
5: Dari orang tua sih Kak.
2: Orang tua yang suka kasih buku ke Alifa ya?
5: Iya, dari kecil bunda juga suka bacain dongeng ke Alifa.
2: Berarti dari sana untuk Alifa juga suka buku ya hingga sekarang. Dan Kak Dwi, apakah penting Kak bagi orang tua ini untuk ikut membaca buku yang sama dengan yang dibaca anak supaya bisa jadi bahan obrolan sehari-hari Kak?
3: Iya benar banget Kak, jadi kalau misalnya antara ibu dan anak itu mempunyai baca yang sama, mereka pasti nyambung Kak. Terus juga itu bisa menjalin kedekatan mereka. Kan biasanya kalau orang tua nih pergi pagi, pulang malam, kadang pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur, jadi jarang ketemu. Nah jadi dengan membacakan dongeng atau bacaan yang mereka senang itu sama, itu bisa menjalin kedekatan mereka jadi lebih harmonis kayak gitu Kak.
2: Oke, ini Naya juga orang tuanya berarti mengenalkan dongeng-dongeng dan buku-buku juga ke Naya sehingga Naya suka banget sama dongeng ya?
4: Iya.
2: Ah, gitu. Sebelum tidur biasanya ada kebiasaan-kebiasaan baca dongeng atau baca buku gitu enggak sih?
4: Dulu kecil sih Kak, tapi sekarang kalau udah besar jarang sih.
2: Jarang ya?
4: Iya.
2: Jadi sekarang gimana nih sebelum tidur? Scrolling TikTok gitu enggak?
4: Enggak dong.
2: Enggak ya. Aman berarti ya. Oke deh kalau gitu. Kita ini ada pertanyaannya banyak banget nih di live chat YouTube kita, ada dari Novianti 3253. Bagaimana caranya agar anak saya bisa bergabung seperti adik-adik keren ini?
3: Masya Allah.
2: Kita ke Kak Dwi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Silakan Kak Dwi.
3: Terima kasih Mbak Novi. Itu kalau caranya kita liatin aja IG-nya Kampung Dongeng. Karena kalau di IG Kampung Dongeng itu informasi-informasi pasti dapat dari situ. Itu kalau biasanya bulan-bulan Desember Kak. Jadi bulan Desember pembukaan. Soalnya kan Kampung Dongeng ini ada pendongeng cilik. Pendongeng cilik itu dari angkatan 1, kalau yang sekarang ini angkatan ke-6. Nah di angkatan ke-6 ini masih tahap belajar Kak. Jadi selesainya itu kalau gak salah bulan Desember. Nah di bulan Desember itu nanti akan ada tugas akhir mereka kayak itu, Kak. Tugas akhir mereka tuh kayak dongeng musikal. Jadi mereka tuh latihan untuk penutupan belajar selama 3 bulan. Terus nanti baru penampilan. Nah setelah penampilan selesai, baru pembukaan untuk angkatan selanjutnya Kak.
2: Itu mereka sudah bisa dikirim ke lomba-lomba di bulan berapa Kak?
3: Kalau itu sih tergantung anaknya ya Kak ya. Kalau anaknya memang udah, kan kalau ikut lomba tuh bukan mereka mampu aja. Kalau mereka belum pede, takut ini. Karena kan kalau ikut lomba tuh bukan untuk kita menang, untuk melatih keberanian dulu ya Kak ya. Nah jadi kami tuh selalu mengatakan ke adik-adik, kalau ikut lomba tuh bukan kita titikin untuk menang. Jadi itu melatih kita berani, terus untuk menambah pengalaman kita Kak.
2: Ini Kak Dwi, kalau kita lihat Naya sama Alifa ini kan sudah percaya diri ngomong di depan orang. Apakah ada juga anak-anak yang lain justru masih malu Kak untuk ngobrol ke di depan orang banyak?
3: Ada Kak. Waktu itu angkatan keberapa ya? Boleh spill gak namanya? Adalah anak angkatan kedua. Waktu dia baru masuk, dia tuh selalu ngumpet di belakang ibunya Kak. Jadi kami kasih pengajaran, pengertian. Akhirnya sekarang dia udah juara kemana-mana Kak.
2: Jadi salah satu ikut dongeng ataupun suka baca ini juga melatih public speaking kita Kak.
3: Betul Bang.
2: Skill-skill kita.
3: Karena kan di Kampung Dongeng ini bukan hanya teknik ini aja, teknik dongeng aja, membaca cepat, membaca proses ini kegiatan apa artikulasi, terus ekspresi, terus public speaking, MC, puisi ya Kak ya. Diajarin semua di situ Kak. Jadi bukan monolog yang hanya untuk dongeng saja Kak. Jadi banyak sekali ragam yang diajarkan.
2: Baik, kita ke kanal YouTube lagi, ada dari Clarissa. Clarissa manis, keren banget Kak Naya, Kak Alifa. Oh iya Kak, bagaimana caranya biar mengusir rasa malas untuk membaca? Mungkin kita ke Kak Naya atau ke Kak Alifa dulu nih?
4: Kak Alifa aja deh.
2: Kak Alifa aja deh. Gimana nih Alifa mengusir rasa malas untuk membaca?
5: Rasa malas itu kan ada pada diri kita ya Kak. Jadi itu tuh dari kemauan kita sendiri, rasa malasnya itu bisa dihilangkan dengan bacaan yang menarik juga Kak. Misalnya nih, kalau misalnya kita punya satu wishlist buku nih yang kita benar-benar pengen banget gitu, kalau Alifa sih mengusirnya dengan minat yang Alifa pengen membaca buku tersebut. Jadi tertarik banget mau baca buku itu, jadi kayak gak ada lagi tuh rasa malesnya. Kayak gitu cara Alifa.
2: Jadi kalau tips and trick dari Alifa nih lebih ke buku kesukaannya ya. Kalau Naya gimana nih?
4: Kalau Naya sih mengusir rasa malas membaca buku ya. Naya sama sih kayak Kak Alifa, itu baca buku yang kita sukai, terus rajin-rajin membaca buku gitu.
2: Gitu ya, yeah. Harus rajin-rajin. Pokoknya tiada hari tanpa baca buku. Kalau dalam Islam, one day one juice. Kalau dalam bacaan, one day one paper gitu ya. Ada lagi nih dari Ros1223Y, katanya, keren sekali kakak-kakak semua, jago banget baca dongeng dan ceritanya seru dan senang. Terus ini dari Clarissa lagi, Kak Alifa, saya pernah ikut lomba bareng di BPMP waktu itu, saya kalah, Kak Alifa juara 1. Bagi dong tipsnya biar cepat hafal cerita, gimana nih Kak Alifa?
5: Kalau Alifa sendiri, tipsnya tuh biar cepat membaca itu bukan dengan membaca full terus kita menghafal satu-satu kata dan kalimatnya Kak, tapi dari Alifa sendiri kita pahamin dulu isi dari cerita tersebut. Jadi misalnya cara membaca cepatnya itu dengan di BPMP tadi ya, lombanya kan dikasih satu buku nih, cerita rakyat. Jadi kita bisa memilih buku tersebut, cerita dalam buku itu. Terus ketika kita sudah memilih yang menurut kita menarik, kita tuh baca dulu ceritanya 1-2 kali sampai kita memahami isi dari cerita tersebut. Kalau kita udah paham, bisa kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi nggak harus terpaku sama kata-kata yang ada di buku itu Kak. Malahan kalau kita terpaku, kita lupa jadi ngeblank semua gitu. Jadi lebih baiknya kalau kita mengembangkan dengan bahasa sendiri.
2: Mm-hmm. Dan kita juga harus lebih fokus gitu ya, yeah, Alifa. Oke. Karena lintas waktu kita nih hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita ke Alifa dulu. Apa sih pesan terakhir ataupun tips dari Alifa buat teman-teman seumuran di luar sana ataupun pendengar Prosa dari Palembang yang masih malas baca buku nih?
5: Oke, teman-teman semuanya, ayo lawan rasa malas kita untuk membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Dan dari buku kita bisa mendapat banyak sekali informasi. Teman-teman semua, ayo rajin membaca buku. Dan rawatlah bukumu, rawat ilmumu.
2: Ah, luar biasa. Kita ke Kak Dwi, gimana nih Kak Dwi? Boleh disampaikan closing statement ataupun pesan untuk para orang tua di rumah agar anak-anaknya nih makin cinta dengan dunia literasi. Silakan. Okay.
3: Nah, kalau untuk orang tua, ya kita seharusnya di rumah tuh menyiapkan buku-buku, Kak. Kalau untuk masih anak kecil-kecil ya kita siapkan buku kayak Pabel tadi, buku cerita-cerita yang disukai oleh anak-anak. Dan di situ juga para orang tua tuh juga harus rajin membacakan cerita kepada anaknya. Jadi jangan nyuruh anak baca, orang tuanya main HP kayak gitu, Kak. Nah, kalau memang anak disuruh anaknya baca, orang tuanya harus mendengarkan atau orang tuanya juga ikut membaca. Jadi anak-anak tuh enggak merasa bosan. Ah, aku baca, orang tua main HP kayak gitu.
2: Ya, oke, okay. Kenanya deh. Kalau Naya sendiri gimana nih pesan ataupun ajakan buat semua anak-anak biar makin sayang sama buku dan dongeng?
4: Ayo teman-teman, kita rajin membaca, karena dengan membaca kita jadi tahu banyak hal.
2: Yeah, luar biasa sekali. Naya suaranya enak banget didengar gitu ya, dongeng sekali. Dan juga pendengar, tidak terasa kita sudah 1 jam kebersamaan dalam program Idola Indonesia Like Anak hari ini. Seru sekali obrolan kita hari ini bersama Kak Dwi, ada juga Naya dan Alifa tentang kiat muda memahami bacaan kita. Semoga menginspirasi kita semua, terutama adik-adik di rumah untuk semakin cinta dengan dunia membaca dan mendengarkan dongeng. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui RRI program 192,4 FM, live YouTube Pro Soto Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di program Idola edisi berikutnya, dan setelah ini kita akan ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap dengarkan kami di 92,4 FM, RRI Pro Soto Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam

0: kemiskinan dan penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Reece Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari aura masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan kota.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyarayudu. Mudah-mudahan. Hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya dan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, ya, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga yang telah kami hadirkan bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kini kembali kami menemani Anda dalam Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menghadirkan beragam informasi, inspirasi serta hiburan menarik untuk menemani Anda di hari Minggu 7 Juni 2026. Masih banyak pendengar hal-hal menarik yang telah kami siapkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Rosa dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi ada Lala Huta dengan judul Hebat. Berikut hari ini di tanggal 7 Juni 2026 ditepatkan, diperingati Hari Peduli Sedunia 2026. Kepedulian ini pendengar adalah bahasa universal yang mampu menyatukan hati, menguatkan harapan, dan juga menghadirkan perubahan positif bagi dunia. Jadi pendengar, hari Jadi kepedulian ini pendengar adalah bahasa universal yang mampu menyatukan hati, menguatkan harapan, dan menghadirkan perubahan positif bagi dunia. Hari Peduli Sedunia mengajak kita untuk menumbuhkan empati, kasih sayang, dan perhatian terhadap sesama. Nah, ini juga pendengar tidak harus melalui tindakan besar sebenarnya, karena senyuman, bantuan sederhana, mendengarkan dengan tulus, dan juga berbagi kebaikan kecil ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Jadi, ayo kita jadikan kepedulian ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari ini dengan cara kita bantu sesama yang membutuhkan, dan juga kita dengarkan dengan empati, menjaga lingkungan sekitar, menebarkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan, dan tentunya juga memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

0: Turki saat ini memasuki musim kemarau. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah selama beberapa hari mendatang. Menurut BMKG, peningkatan peluang hujan dipengaruhi dipol mode indeks negatif serta aktivitas gelombang Kelvin yang aktif. Kedua fenomena tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan dan curah hujan. Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang terjadi. Memasuki periode 8 hingga 11 Juni, hujan diperkirakan berkurang dan hanya terjadi secara lokal sporadis. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Palembang memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Road to Gubernur Cup Bulu Tangkis 2026 mendatang. Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi antara Dispora Sumatera Selatan dan jajaran Pemkot Palembang pada awal Juni. Pertemuan membahas persiapan teknis kejuaraan yang menjadi agenda pembinaan olahraga, sekaligus penjaringan atlet muda berbakat. Dispora Sumatera Selatan menilai dukungan Pemkot sangat penting, terutama terkait venue, pertandingan, dan kebutuhan pendukung pelaksanaan. Pemkot Palembang menegaskan kesiapan kolaborasi penuh serta mempercepat koordinasi teknis demi kelancaran seluruh persiapan kegiatan. Kejuaraan ini diharapkan melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat internasional. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa dan persoalan yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Peringkat Pro 1 RR Palembang tepat pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Nadia Renzi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menikmati alunan nada-nada religi yang menemani suasana waktu zuhur di siang hari ini. Dan tak terasa saat ini waktu menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Ini biasanya di jam-jam seperti ini banyak dari Anda yang mungkin sedang beristirahat atau mungkin juga lagi menikmati makan siang bersama keluarga, teman maupun juga rekan-rekan terdekat. Kami ingin mengajak Anda nih mendengar untuk berbagi cerita bersama kami. Hari ini makan siang apa sih sebenarnya? Apakah kalian sedang menikmati pindang khas Palembang, aneka masakan rumahan, atau mungkin lagi keluar nih? Karena ini hari Minggu, weekend bersama keluarga dan teman-teman di luar berburu makanan. Kirimin dong cerita dan juga rekomendasi menu makan siang Anda melalui line telepon kita, boleh di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Siapa tahu rekomendasi dari Anda bisa menjadi inspirasi makan siang bagi pendengar lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Masih di Pro 1 dari Palembang, pendengar bersama saya Alfida Damayanti. Sekarang masih di jam siang nih. Dan tadi juga kita barusan dengerin Ejita featuring Hindia dengan judul Masih Ada Cahaya. Nah, di jam makan-makan siang gimana nih? Udah ada rekomendasi kah makan siang apa siang hari ini? Kalau kami nih, kami ya, beberapa orang yang ada di sebelah Vina, deretan Vina nih makannya makan nasi padang. Makan nasi padang, makanan berat. Nah, biasanya tuh ya pendengar, kalau kita habis makan makanan berat tuh kayak rasa kantuk pasti sering banget dialami oleh beberapa orang. Benar gak sih? Kalian begitu juga apa enggak ya? Biasanya nih pendengar, kondisi ini sering banget muncul setelah makan siang, terutama saat menu yang dikonsumsi tuh mengandung karbohidrat tinggi. Contohnya kayak nasi, mie, atau juga roti. Meski terlihat sepele nih, fenomena ini ternyata memiliki penjelasan secara ilmiah pendengar. Kondisi ini dikenal sebagai postprandial somnolence atau rasa kantuk setelah makan. Akibatnya, tubuh merespon dengan perasaan lebih rileks dan juga mengantuk. Makanan yang kaya karbohidrat juga berperan dalam memicu rasa kantuk. Setelah makan, kadar gula darah kita tuh meningkat dan juga bisa memicu pelepasan hormon insulin. Nah, prosesi ini nih pendengar yang membantu masuknya asam amino triptofan ke otak yang kemudian diubah menjadi serotonin dan melatonin, dua zat yang berkaitan dengan rasa tenang dan tidur. Para ahli ini juga menyarankan untuk mengatur porsi makan, memperbanyak sayur dan protein, serta tetap aktif bergerak setelah makan. Langkah itu tuh pendengar dapat membantu kita untuk menjaga energi tetap stabil. Dengan begitu, rasa kantuk setelah makan tidak sampai mengganggu produktivitas harian. Jadi kalian juga kalau makan jangan terlalu berlebihan. Makan karbo boleh, tapi jangan berlebihan. Takutnya nanti malah lagi nyetir, ngantuk.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Itu tetap sesuai dengan anggaran yang ada, kita optimalkan supaya lubang-lubang ini bisa dilakukan penutupan. Karena memang anggaran overlay ini sangat terbatas, sambil lebih upaya pada penutupan lubang masuk lubang yang kita harapkan.
3: Karena mereka belum periksa secara detail terkait dengan proses imigrasi dan juga bagasi gate play. Jadi mereka nanti masuk bis, kemudian segel imigrasi, ke asrama haji, ke Bali baru dijemput oleh para keluarganya di asrama haji.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kerusakan jalan Palembang Betung masih menjadi perhatian utama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Alvina Damayanti.

0: Membuka warta berita hari ini, pendengar, kerusakan jalan Palembang Betung masih menjadi perhatian utama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Dari sekitar 1.500 km jalan nasional yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, sekitar 10-11% masih mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kondisi.
1: Kerusakan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih didominasi pada ruas Palembang Betung. Dari total sekitar 1.500 km jalan nasional yang berada di wilayah Sumatera Selatan, sekitar 10-11% diantaranya masih mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kondisi. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Panji Krisnawardana, mengatakan ruas Palembang Betung menjadi titik yang paling membutuhkan perhatian karena panjang jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 8 km. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah. Menurut Panji, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas jalan nasional. Dengan alokasi dana pemeliharaan yang terbatas, penanganan saat ini lebih difokuskan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap dapat digunakan dengan aman oleh masyarakat. Panji menjelaskan, anggaran pemeliharaan yang tersedia saat ini berkisar 3 miliar untuk setiap 100 km ruas jalan. Kondisi tersebut membuat pekerjaan yang dilakukan lebih banyak berupa penutupan lubang jalan dan perataan permukaan yang bergelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Meski belum bersifat permanen, upaya pemeliharaan rutin dinilai penting agar kerusakan tidak semakin meluas.
2: Tetap sesuai dengan anggaran yang ada, kita optimalkan supaya lubang-lubang ini bisa dilakukan penutupan. Karena memang anggaran overlay ini sangat terbatas, sehingga lebih upaya pada penutupan lubang, masuk lubang yang kita harapkan.
1: Panji juga menambahkan, pihaknya terus memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar penanganan dapat menjangkau titik-titik prioritas. Perbaikan sementara dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan volume kendaraan yang melintas. Selain melakukan tambal sulam, petugas juga melakukan pengikisan pada bagian jalan yang mengalami gelombang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Penanganan tersebut dilakukan

0: dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Untuk solusi jangka panjang, BBPJN Sumatera Selatan telah menyiapkan rencana perbaikan permanen pada ruas Palembang Betung. Program tersebut diharapkan dapat mengatasi kerusakan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan nasional. BBPJN Sumatera Selatan menargetkan perbaikan permanen ruas Palembang Betung dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Dengan perbaikan tersebut, konektivitas transportasi dan distribusi barang di Sumatera Selatan diharapkan semakin lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapat pengamanan khusus dari petugas. Jenderal Manajer Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syauki Syahab, menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan gate fly, kemudian langsung menuju ke asrama haji Palembang. Selanjutnya mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji.
3: Oh, pastinya mereka setelah masuk di sini disegel dulu lah, karena mereka belum diperiksa secara detail terkait dengan proses imigrasi dan juga bagasi gate fly. Jadi mereka nanti masuk bis, kemudian disegel imigrasi ke asrama haji, kembali baru dijemput oleh para keluarganya di asrama haji.
2: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Seluruh jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Erlin Fartesa melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 496 kasus demam berdarah dengue terjadi di Kota Palembang sepanjang Januari hingga Mei 2026.
4: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 496 kasus demam berdarah dengki atau DBD terjadi di Kota Palembang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut masih relatif terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan mengatakan tren kasus DBD tahun 2026 hampir sama dengan tahun 2025 yang juga tergolong rendah. Menurutnya, lonjakan kasus cukup tinggi justru terjadi pada tahun 2024. Untuk mencegah peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Kota Palembang menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
5: Sampai dengan 29 Mei kemarin ada 496 kasus. Ini yang terakhir kami rekap, ada 496 kasus DBD Kota Palembang. Mulai dari Januari sampai dengan 29 Mei 2026. Nah, kalau 2026 ini dibandingkan dengan tahun 2025 ya.
4: Iya.
5: Tahun 2025 hampir sama ya. Tidak ada kenaikan yang signifikan. 2025 juga cenderung rendah.
4: Yudi menjelaskan fogging atau pengasapan hanya efektif membunuh nyamuk dewasa, namun tidak mampu membasmi jentik nyamuk. Yudi menilai PSN menjadi langkah paling efektif dalam menekan penyebaran DBD di lingkungan masyarakat. Selain edukasi, seluruh puskesmas di Kota Palembang telah disiagakan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kasus penyakit selama musim kemarau. Puskesmas juga menyediakan masker dan larvasida yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pencegahan penyakit. Yudi mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan meminta segera larvasida ke puskesmas bila memiliki tempat penampungan air yang sulit dibersihkan secara rutin. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan perkembangan jentik nyamuk dan mencegah penyebaran DBD. Sementara itu, Andre, warga Palembang, berharap pemerintah dapat terus meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD, memperkuat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, serta melakukan fogging di wilayah berpotensi menjadi titik penyebaran.
6: Sebagai masyarakat, kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD, memperkuat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSM, serta melakukan fogging di wilayah yang berpotensi menjadi titik penyebaran.
4: Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan jumlah kasus DBD di Kota Palembang dapat ditekan, sehingga kesehatan dan keselamatan warga tetap terjaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mendorong Universitas Syahkirti, Palembang segera menyelesaikan konflik internal agar tidak berdampak terhadap hak kegiatan belajar mengajar mahasiswa.
7: Masa depan ratusan mahasiswa Universitas Syahkirti Palembang kini berada di ujung tanduk. Konflik internal yang berkepanjangan antara pihak yayasan dan manajemen universitas telah memicu sanksi berat berupa pencabutan izin operasional Fakultas Hukum oleh kementerian terkait. Krisis di perguruan tinggi tertua di Sumatera Selatan itu memicu reaksi keras dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sebagai ketua alumni Syahkirti, ia menegaskan pertikaian perebutan dominasi kekuasaan tidak boleh dibayar dengan kehancuran hak akademik mahasiswa. Herman Deru mengatakan persoalan manajemen atau kepemilikan seharusnya menjadi urusan internal yang bisa diselesaikan tanpa harus menghentikan kegiatan belajar mengajar. Ia mengingatkan bahwa dirinya dan seluruh alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah kampus agar tidak runtuh hanya karena ego dua kelompok yang berseberangan pendapat.
8: Kalau masalah dominasi, kepemilikan, kepengurusan, itu semua bisa diatur. Tapi saran saya kepada kedua kubu, jangan korbankan mahasiswa. Syahkirti sebagai perguruan tinggi tertua di Sumatera Selatan ini harus tetap eksis. Sebab saya sebagai ketua alumni dan alumni-alumni yang lain punya tanggung jawab moral. Jangan sampai hanya karena konflik dua kubu yang hanya berbeda pendapat yang seyogyanya bisa diselesaikan berimbas kepada kegiatan KBM, kegiatan belajar.
7: Herman Deru mengungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi intensif dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini. Ia mendesak agar musyawarah dan dialog segera dikedepankan demi menyelamatkan status akademik mahasiswa yang terdampak. Hingga saat ini kegiatan akademik tetap menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan. Gubernur meminta kampus kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang murni tanpa terganggu oleh intrik internal yang justru merugikan masyarakat luas, terutama para mahasiswa yang telah menginvestasikan waktu dan biaya di sana. Rian Apridani melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, orang tua dan lingkungan sekolah diharapkan bisa menjamin perilaku anak tidak mengarah pada perilaku kriminal.
10: Harapan kita,
11: masyarakat dan pemerintah, khususnya dunia pendidikan, diharapkan dapat mengawasi dan menjamin perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan dan menjadi korban tindak kriminal, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat luar. Hal ini diungkapkan kriminolog Universitas Sriwijaya Palembang, Asyawati. Asyawati menilai perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan kejahatan atau menjadi pelakunya sangatlah lemah, sehingga perlu penguatan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan.
10: Memacu kejahatan tersebut akan berdampak kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita.
11: Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kerusakan Jalan Palembang Betung masih menjadi perhatian utama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfida Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di 13:33 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan program kesayangan Anda, Ada Indonesia Banget, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di Indonesia Banget hari ini, di hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026, hari ini Vina mau tanya deh ke pendengar Pro 1 dari Palembang, kebiasaan unik hari Minggu kalian apa aja sih? Biasanya kan ada beberapa orang di hari Minggu, khusus nih hari Minggu aku mau cuci sepatu, atau khusus hari Minggu aku harus keluar siang bersama keluarga. Atau kalian punya kebiasaan-kebiasaan unik hari Minggu khususnya? Boleh di line telepon kita ya di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Tapi sebelum kita berdiskusi bersama pendengar Pro 1 dari Palembang hari ini, kita dengerin dulu lagu dari Dee Lestari dengan judul Kabarku.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Masih di Pro Satu dari Palembang, masih di Indonesia banget hari ini pendengar. Silakan bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita sharing-sharing, berbagi cerita di hari Minggu ini. Apa sih kebiasaan kalian di hari Minggu yang biasa dilakuin sama keluarga ataupun sendiri ataupun sama kerabat-kerabat kerja, kerabat-kerabat terdekat lainnya nih. Di Indonesia banget, pertama ada siapa di mana? Selamat siang, Pro 1.
1: Selamat malam, Mbak Sina.
0: Kok malam sih?
1: Malam mending dong, Mbak, di sini.
0: Apakah ini di luar negeri sudah malam?
1: Oh, ya, kayaknya mendung jadi
0: malam. Oh, mendung malam. Ya. Dengan siapa di mana?
1: Ya, biasa, Mbak, kalau ada suara anak-anak
0: Itu. Dari Gandus ya, Gandus menyapa.
1: Betul sekali, Mbak.
0: Tapi belum hujan ya, Mbak Eli ya? Nah, kenapa itu ya?
1: Nanti dulu, Mbak.
0: Oh, nangis itu kayaknya.
1: Ya, biasa, Mbak, ibu-ibu rumah tangga ngurus anak-anak aja, Mbak.
0: Nah, ini kan hari ini kita di Indonesia banget bahas kebiasaan unik di hari Minggu nih, Mbak Eli. Pina, tebak kebiasaan unik Mbak di hari Minggu menjaga anak ya?
1: Iya, begitu.
0: Begitu
1: Mbak.
0: Ya.
1: Enggak bisa lepas, Mbak.
0: Kayaknya ini pendengar Pro 1, seluruh pendengar Pro 1 mendengar raungan-raungan di belakang sana ya.
1: Ya kayak gitulah, Mbak. Namanya ibu-ibu.
0: Ya udah deh, enggak apa-apa. Adek jangan nangis-nangis lagi dong.
1: Oh iya.
0: Mau dengerin lagu apa, Mbak Eli?
1: Lagu. Lagu ini aja. Lagu apa ya, Mbak?
0: Apa ya?
1: Lagu apa itu, Last Child itu, Mbak?
0: Yang Last Child judulnya apa, Mbak?
1: Apa ya, tentang anak itu, Mbak?
0: Tentang anak?
1: Iya, lagunya itu ada suara bayi nangisnya itu, Mbak.
0: Lagunya Last Child buat ini spesial buat anaknya berarti ya.
1: Buah hatiku kalau Mbak judulnya.
0: Buah hatiku.
1: Iya kalau nggak salah.
0: Kalau salah gimana nih?
1: Ada nggak, Mbak?
0: Bentar ya, dicari dulu. Sekuat hatimu.
1: Itu ini tentang ibu itu. Ada tentang anakku itu, Mbak. Buah hatiku judulnya itu kalau nggak salah.
0: Nggak ada, Mbak, buah hatiku adanya anak kecil. Terus saat kau telah mengerti.
1: Kayaknya mirip-mirip ya.
0: Jadi mau yang mana nih?
1: Coba yang ini aja, yang saat kau telah mengerti aja.
0: Saat kau telah mengerti. Baiklah, ini spesial lagu buat anaknya sendiri ya.
1: Pastinya doang buat anak-anakku, salam sayang semuanya.
0: Bisa dipastikan.
1: Dia itu bandel-bandel, Mbak.
0: Anak Belly berapa sih, Mbak?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Vina tebak dua ya?
1: Salah banget.
0: Tiga.
1: Salah juga.
0: Ada satu.
1: Salah tambah.
0: Aduh, empat. Ada yang bisik-bisik gitu. Yaudah. Boleh deh, Virgon ya, saat kau telah mengerti ya. Oh, empat. Oke deh, kalau gitu. Mau salam-salam sama siapa nih, Mbak Eli?
1: Buat semuanya aja, Mbak. Anak aku lagi rewel ini, Mbak.
0: Yaudah deh, kalau gitu.
1: Iya, itu aja lagunya, tunggu ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak, Mbak Eli.
1: Semoga Mbak Pina sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Disayang sama yang di hati, ada nggak yang
0: amin
1: di hati?
0: Ada dong. Ih, kok ada.
1: Asik.
0: Ya sudahlah kalau begitu ya.
1: Oke, semoga yang di hatinya tambah cinta deh.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari Mbak Eli di Gandus yang request lagu Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Selanjutnya kita dengerin ada siapa di Mena, Indonesia banget. Selamat siang.
2: Selamat siang. Indonesia banget.
0: Apakah ini Kak Ryan?
2: Iya, yang di hatimu.
0: Ya, ya begitu ya. Bisa kamu langsung menyimpulkan.
2: Iya kan, kamu bilang di hatimu.
0: Boleh. Kak Ryan, apa sih kebiasaan unik di hari Minggu? Biasanya hari Minggu ngapain aja nih?
2: Kebiasaannya. Ya kalau hujan ada banyak hujan.
0: Kalau terus gimana?
2: Kalau perlu lapar, makan.
0: Oh, kebiasaan hari Minggu sama aja kayak hari-hari biasa gitu ya?
2: Iya, biasa aja.
0: Gak ada perubahan. Tapi jalan gak sih hari Minggu?
2: Apa?
0: Jalan-jalan gitu gak?
2: Oh, jalan-jalan iya ke Jakabaring.
0: Ke Jakabaring. Ngapain terus di Jakabaring? Mancing ya?
2: Ke kolam.
0: Ke kolam. Ya, mancing mau. Atau berenang?
2: Mau.
0: Enggak dong.
2: Ya katanya di hati.
0: Mau dengerin lagu apa? Udah, cukup deh.
2: Cukup deh. Lagunya?
0: Mm-hmm.
2: Di belakangmu.
0: Di belakangmu?
2: Ya, dari Peter Pan.
0: Spesial lagu di belakangku dari Peter Pan ini buat siapa nih?
2: Untuk siapa lah ya spesialnya, Pak?
0: Siapa? Buat teman-teman Pro 1 ya?
2: Ya, gitu aja.
0: Oke deh, baiklah.
2: Nah, untuk semua-semua aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Masih nggak saya di hatimu?
0: Tidak lagi, sudah dikeluarkan.
2: Kenapa?
0: Udah deh, udah salam-salam sama siapa nih?
2: Itu aja, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya?
0: Ada dong.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Mm-hmm.
2: Sudah makan apa?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Oh, nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada request Peter Pan nih di belakangku. Selanjutnya kita dengerin lagi mau request lagu apa di Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Oma Ana di
0: Kampung
3: Muli.
0: Oma.
3: Ini apa, Vina?
0: Vina, Oma.
3: Vina, ya.
0: Iya, gimana kabarnya, Oma?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya.
3: Sehat ya, Vina,
0: iya,
3: ya.
0: Iya, alhamdulillah. Oma juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak bersua loh melalui udara, Oma, ya.
3: Kadang-kadang susah maksudnya, Mbak Vina.
0: Oh.
3: Banyak. Pengodot apa idola pengidolanya RRI gitu, susah banget maksudnya gitu.
0: Tapi hari ini Oma pemenangnya ya.
3: Alhamdulillah pemenangnya.
0: Oma hari Tapi Minggu, kenapa?
3: Boleh nggak sih mengucapkan belasungkawa?
0: Iya boleh, silakan Oma.
3: Boleh ya. Terima kasih Mbak Pena ya. Turut berduka cita ya untuk Ibu Umar ya. Sahabatku, sahabat kami yang ada di radio. Selamat jalan Ibu Maria, semoga kamu timanya orangnya baik, batinnya baik. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi selama ini di udara kita adalah sahabat yang paling akrab. Selamat jalan Ibu Maria, semoga lah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Diangkat di surganya, ditanya Mbak Fina.
0: Amin.
3: Oma Ana cuma mengucapkan itu aja.
0: Terima kasih banyak Oma Ana ya.
3: Soal lagu tolong pilihkanlah. Kalau ada judul sahabat karib ada enggak sih?
0: Baik Oma. Nanti Pina ya. Pilih lagunya ya.
3: Terima kasih Mbak Pina ya.
0: Baik Oma.
3: Kembali selamat jalan Ibu Maria. Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ana di Prabu Muli dan juga pendengar berita duka dari Palembang Sumatera Selatan yang telah meninggal juga salah satu pendengar kita, Ibu Mariawati Setio binti Dermawan Setio, pada hari ini pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Palembang dan akan dimakamkan hari ini di pemakaman Kebun Bunga. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan mohon doanya juga pendengar, ampuni segala dosa beliau juga jika ada salah dalam perkataan untuk memaafkan Ibu Maria. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, masih di Indonesia Banget, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: tiba di Arab Saudi. Pemeriksaan dilakukan sejak di pesawat, Bandara SMB 2 hingga jemaah kembali ke daerah masing-masing. Petugas melakukan deklarasi kesehatan, pemantauan gejala penyakit menular, serta pemeriksaan lanjutan jika diperlukan segera. Jemaah yang mengalami demam tinggi akan menjalani rapid test COVID-19 dan evaluasi kesehatan lebih lanjut. Setelah tiba di daerah asal, seluruh jemaah diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 21 hari. Hingga kini, tidak ditemukan kasus penyakit menular pada jemaah haji Sumatera Selatan yang baru pulang. Informasi selanjutnya, peringat pemerintah Kota Palembang mendukung penertiban prangko bertema artefak dan bangunan bersejarah untuk pelestarian sejarah. Program kolaborasi antara PT POS Indonesia dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang memperkuat pelestarian budaya daerah. Ratu Dewa menyebut, prangko memiliki nilai edukatif, historis, dan budaya yang tinggi. Prangko juga berfungsi sebagai media dokumentasi sejarah yang dapat diwariskan lintas generasi. Peluncuran prangko khusus dijadwalkan 15 Juni 2026 untuk peringatan Hari Ulang Tahun Palembang ke-1343. Ikon yang diangkat meliputi Jembatan Ampera, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Kantor Ledeng dan Prasasti Kedukan Bukit sebagai simbol sejarah kota. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget pendengar. Di hari Minggu ini kita masih bahas kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin di hari Minggu yang beda-beda nih dari hari-hari biasanya. Langsung aja kita angkat telepon di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, selamat malam, Indonesia banget.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bera, makasih Mbak Bela.
0: Bang Robi, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar saya baik-baik saja Mbak Bela.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Udah makan dong?
0: Barusan banget makan nih Bang Robi.
1: Makan apa?
0: Nasi Padang dong. Apalah Maaf, artinya ya? Siang-siang nggak nasi Padang, ayam panggang.
1: Wow, minta?
0: Nggak ah. Bang Robi makan apa?
1: Makan luar emang.
0: Aduh, mau Palembang nian ya.
1: Makan nasi
0: luar. Oh begitu. Apa
1: nasi,
0: sih Bang Robi?
1: Nasi
0: apa?
1: Rendang.
0: Oh nasi rendang. Berarti lebih mahal daripada nasi Vina tadi ya?
1: Sedikit.
0: Beda 5.000 deh paling enggak.
1: Iya beda 5.000 lah.
0: Eh ngomong-ngomong Bang Robi, kalau hari Minggu ada kebiasaan-kebiasaan unik gitu nggak sih?
1: Biasa unik.
0: Atau misalnya jalan-jalan harus hari Minggu atau makan apa gitu di hari Minggu?
1: Oh, nggak ada mak, nggak ada kebiasaan unik.
0: Sama aja kayak hari-hari biasa ya.
1: Kebiasaan aneh mak.
0: Apa tuh?
1: Bengong mak di depan.
0: Aduh, teras, hati-hati mak. Ya. Ada sesuatu yang masuk nanti ke jiwa raga.
1: Iya mak, ini debu yang masuk mak.
0: Iya debu ke mata, ke muka segala macam.
1: Iya debu-debu intan mak.
0: Iya udah deh, mau dengerin lagu apa nih Bang Robi?
1: Lagunya Misteri Ilahi aja mak.
0: Misteri Ilahi?
1: Iya. Hari Lasso kalau nggak salah mak. Hari Lasso apa hari Rabu atau hari Minggu itu mak?
0: Hari Kamis kayaknya ya.
1: Hari Kamis.
0: Kayaknya bukan Misteri Ilahi deh, Cinta Dalam Misteri ya.
1: Cinta Dalam Misteri?
0: Iya.
1: Nggak tahu mak.
0: Iya. Pokoknya yang ada misteri gitu ya.
1: Ada Misteri Ilahinya kalau nggak salah mak.
0: Iya udah deh kalau begitu.
1: Katakan mak.
0: Kalau hari Lasso adanya Cinta Dalam Misteri.
1: Iya tak?
0: Hmm.
1: Mungkin juga mak ya.
0: Ya udah deh itu aja ya.
1: Ya itu aja lah.
0: Oh, Misteri Ilahi ada.
1: Ah, mbak, kalau datang nanti.
0: Takut banget loh.
1: Datangnya gak ajak aku beliin lagi nasi.
0: Oh, gendut dong nanti. Ya udah deh, mau salam-salam sama siapa, Bang Robi?
1: Salam yang masuk-masuk tadi ya buat Eli. Ya. Buat Om Ana dan untuk Bunda Maria sama jalan semoga tenang di sana ya. Kalau mau telepon Mbak Pina telepon aja. Itu aja Mbak ya.
0: Itu aja.
1: Oh, ini buat Bapak Uju. Kalau nggak disenggol suka guling-guling di padi itu Mbak. Iya Bapak Uju sama Ibu Sisinya ya. Kalau mendengarkan aja masuklah ini Bapak Uju. Mbak Pina udah nunggu.
0: Iya, ngantri di belakang ya.
1: Iya, seneng banget Mbak Pina waktu Indonesia menang 3-0.
0: Seneng banget, jungkir balik loh Pina.
1: Jungkir balik Mbak, di studio itu.
0: Iya dong.
1: Di tanggal apa lagi Mbak, itu secara langsung Mbak, tanggal 9 Mbak.
0: Iya.
1: Iya, disiarin lagi kan Mbak.
0: Iya. Stay tune ya.
1: Iya, Mbak Pina seneng juga dengan bola Mbak.
0: Seneng sih, lumayan.
1: Malam. Alhamdulillah kalau senang bola.
0: Ya sudah, alhamdulillah ya.
1: Iya. Itu aja Mbak ya.
0: Baik, Bang Robi. Ya. Iya, akrab nanti kalau lama-lama.
1: Ya, ada yang marah nanti ada yang akrab.
0: Benar.
1: Itu aja Mbak ya, semoga Mbak sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya, dimudahkan urusannya, cepat naik ke pelaminan Mbak ya.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Robi. Siap, insya Allah ya.
1: Kalau nggak ngundang, bungkusin aja Mbak.
0: Boleh, nasi Padang.
1: Itu aja Mbak, terima kasih waktunya Mbak.
0: Terima kasih banyak Bang Robi yang ada di Ramakasi. Kita masih ajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam Pak Uju. Tadi baru disenggol Bang Robi, bukan, alhamdulillah.
2: Bukan.
0: Nah, siapa nih?
2: Yang di Jaga Raja Genilir.
0: Oh ya ampun, maaf, suaranya mirip Pak Uju loh. Siapa?
2: Iya.
0: Siapa Pak?
2: Bang Nafi.
0: Oh, Bang Nafi. Suaranya mirip banget loh Bang Nafi sama Pak Uju. Vina pikir Pak Uju loh. Gimana kabarnya Bang Nafi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Hari Minggu ngapain aja nih Bang Nafi?
2: Kalau hari Minggu, kalau Bang Nafi sih tidak ada yang spesial ya.
0: Mm-hmm.
2: Sama saja hari-hari ya.
0: Sama aja ya?
2: Iya.
0: Jalan-jalan gak sih Bang hari ini?
2: Kenapa?
0: Jalan-jalan gak?
2: Enggak jalan-jalan, Bang Nafi kan pekerjaannya tani ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi pagi tadi di sawah.
0: Mm.
2: Ini sedang beristirahat ya, dengerin Pro 1 bersama Mbak Vina.
0: Baiklah kalau begitu, mau dengerin lagu apa nih Bang Nafi di Indonesia banget?
2: Lagunya seperti itu ya.
0: Syahrini ya?
2: Ya.
0: Baik.
2: Buat semuanya yang lagi dengerin Pro 1 ya.
0: Mm-hmm.
2: Ucapannya selamat siang ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur ya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Vina ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Vina ya.
0: Terima kasih Bang Nafi, Bang Nafi juga ya.
2: Iya, sama-sama, itu saya Mbak Vina, makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Vina pikir itu suaranya Pak Uju loh, karena perasaan agak mirip-mirip gitu deh. Pucuk dicinta ulan pun tiba ya kalau Pak Uju yang masuk. Selanjutnya ada siapa di belakang Bang Nafi? Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang Mbak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Aldo di Pendopo Pali.
0: Dengan Aldo di Pendopo Pali, gimana kabarnya Aldo?
3: Alhamdulillah, kabar sehat aja Mbak.
0: Cuaca di Pali sekarang gimana?
3: Panas banget.
0: Panas banget ya. Ini adalah kesempatan kita untuk menjemur pakaian sebenarnya.
3: Iya, ada keberuntungan. Semuanya itu panas itu ada hikmahnya semua.
0: Mm-hmm. Bang Aldo, hari Minggu ngapain aja nih?
3: Ini lagi santai aja Mbak, nggak kerja.
0: Oh lagi santai ya, udah makan siang belum?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Kalau santai-santai gini sambil ngemil-ngemil gitu nggak sih? Atau ngopi, ngeteh?
3: Ya, gitulah.
0: Apa tuh?
3: Ngemil-ngemil ya.
0: Ngeteh-ngeteh
3: juga.
0: Tetap ya, ada cemilan masuk ke dalam mulut walaupun bersantai ria ya.
3: Ini Mbak siapa Mbak?
0: Hari ini sama Mbak Vina.
3: Oh Mbak Vina.
0: Ini baru pertama kali kah kita bersua?
3: Ya, pertama kali.
0: Wajar ya.
3: Saya itu agak tanda tanya suaranya.
0: Iya ya, dengan siapa ya, ini suaranya ya?
3: Dengan penyiar lain.
0: Banget. Aduh, kalau gitu mau dengerin lagu apa nih Bang Aldo?
3: Ujung-ujungnya.
0: Iya, dasar ya.
3: Hijau daun, ilusi tak bertepi.
0: Ilusi tak bertepi. Mas, salam-salam sama siapa nih Bang Aldo?
3: Ya, salamnya buat Ari ya. Buat Sisil di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Iwan Pedandulang, buat Ibu Marsito, spesial buat Mbak Vina ya.
0: Iya.
3: Sukses selalu, rezeki panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pali yang tadi terakhir menyapa kita di segmen kedua Indonesia banget hari ini. Kita dengerin dulu pendengar tiga lagu request dari pendengar kesayangan kita. Ada Ari Lasso, Mister Ilahi, Syahrini, seperti itu. Dan terakhir adalah Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

0: itu.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget pendengar, hari ini kita bahas kegiatan apa sih yang kalian lakuin di hari Minggu kayak gini. Di 369977 atau di line WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Di segmen ketiga Indonesia banget kali ini kita sapa dulu Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Asnu.
0: Dengan Pak Asnu, di mana Pak Asnu?
1: Di Kenten.
0: Di Kenten. Gimana kabarnya nih Pak Asnu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Tina.
0: Alhamdulillah. Kemana aja Pak Asnu di hari Minggu gini?
1: Di rumah saja, Mbak Della. Itu Mbak Della. Suaranya sama dengan Mbak Della.
0: Iya, mirip ya sama Della.
1: Di mana Mbak Della sekarang, Mbak Tina?
0: Ada di Palembang.
1: Oh, masih siaran ya?
0: Masih dong.
1: Iya lah, mau gak dengar suaranya juga.
0: Iya, nanti dengerin ya.
1: Iya lagi tersebut Mbak Della.
0: Mirip sih emang, cantik-cantiknya juga mirip.
1: Iya, cantiknya sama.
0: Kalau gak kemana-mana, Pak Asnu di rumah ngapain aja nih hari Minggu, libur-libur gini?
1: Ya, beginilah Mbak Tina, ya di rumah saja kita.
0: Makan DRS. Gitu Pak ya?
1: DRS di rumah saja.
0: DRS di rumah saja, catat pendengar. Singkatan terbaru, di rumah saja.
1: Ya, kalau Mbak Tina, ASN kan?
0: Apa tuh singkatannya?
1: Kalau kita ini PNS.
0: Apa tuh PNS?
1: Pagi nunggu sore.
0: Oh, pagi nunggu sore. Kayaknya Vina juga pagi nunggu sore deh. Mau dengerin lagu apa, Pak Asnu?
1: Lagunya apa, Mbak Del? Itu Mbak Vina ya.
0: Siapa?
1: Empat mata sudah belum?
0: Empat mata belum. Empat mata ya?
1: Baginda sih. Mm-hmm. Oh, okay. Ya, jajan, Mbak Vina.
0: Boleh?
1: Ya, kirimnya dikit boleh?
0: Boleh dong.
1: Ya, sudah lama tidak masuk Mbak Vina ini.
0: Iya, boleh-boleh. Mau kirim sama siapa nih?
1: Sulit masuk Mbak Vina ini.
0: Kenapa? Iya, rebutan soalnya nih Pak Asnu.
1: Iya, rebutan ya. Sama Pak Darmawan ya. Pak Idham ya, Sungai Rotan ya. Mm-hmm. Jatuh uju saku rambutan. Si Mbak ini Cik Nadia eh, Mbak Nadia eh.
0: Iya.
1: Cik ini Mbak Sisi. Jatuh Mbak Ita. Dan yang lain-lainnya lah, uju saku rambutan eh.
0: Baik.
1: Ya sudah lama dah dengar suaranya itu.
0: Iya.
1: Ya sering manggil saya, jenggol-jenggol saya, saya Mbak Sisi kan. Ya. Kurasa itu aja Mbak Tina.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Pak Asnu. Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Asnu ya. Tadi ada dari Kenten yang menyapa kita di Indonesia banget segmen ketiga hari ini. Selain dari Kenten, di belakangnya ada siapa nih? Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan Ayu. Aduh, jauh banget nih Maluku Tengah. Cuacanya gimana Mbak Ayu di Maluku?
2: Maluku Tengah belum siram hari ini. Hujan, tapi hujannya hujan gerimis dan mendung sekali ya, angin kencang.
0: Semoga Mbak Ayu dan juga keluarga di sana sehat selalu Mbak ya. Tetap jaga kesehatan juga.
2: Amin ya Allah, untuk semuanya juga.
0: Mbak Ayu ngapain aja nih hari Minggu?
2: Hari Minggu kita kan lagi di sini, bukan di Kota Masih, tapi kita dari Kota Masih jaraknya sekitar 30 menit ya perjalanan. Kita adanya di negeri Ruta.
0: Iya.
2: Karena hari ini suami saya dan kawannya lagi menjelajah ikan di laut. Sampai saat ini belum pulang nih, tadi berangkatnya sekitar setelah Mbak Dea Zuhur. Sampai saat ini belum balik. Ini udah pukul 16.32, hampir jam 5.
0: Nah iya, seru banget. Tapi biasanya kalau pulang-pulang bawa ikan banyak gak sih Mbak?
2: Ya, menjala ikan itu kita istilahnya kalau orang di sini itu menjala ikan di pesisir, bukan pakai perahu, tapi mereka buang jalanya atau jaringnya di harus menyelam gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Oh, tapi emang durasinya lama gitu Mbak ya?
2: Iya, biasanya saya ambilnya kalau ada rezeki biasa sampai 20 ekor lah, tapi yang lumayan besar-besar.
0: Oh, jadi nggak sabar nunggu Mbak ya?
2: Karena emang di sini lagi mau susah ikan ya, lagi mahal, bukan susah tapi mahal ikan karena musim angin, musim ombak kencang di laut. Jadi untuk nelayan itu, untuk apa yang biasanya nelayan-nelayan yang menjual ikannya ke pasar itu, tidak melaut ya. Jadi kondisinya emang benar-benar lagi mahal ikan di wilayah Indonesia. Khususnya Maluku, Ketaman, pokoknya mereka itu lagi ngeluh harga ikannya mahal.
0: Oke deh kalau gitu, semoga suaminya Mbak Ayu dan keluarga juga sehat selalu sampai selesai nanti ya.
2: Ya.
0: Mau dengerin lagu apa nih Mbak Ayu?
2: Lagunya ya.
0: Iya.
2: Lagunya dari siapa ya? Dari punyanya Agnes Monica yang Matahari ya, karena nggak ada matahari.
0: Sangat-sangat ada korelasinya ya antara tidak ada matahari di sana dan mendengarkan lagu Matahari. Boleh deh, mau.
2: Iya, dan kita menikmati derunya ombak laut karena emang rumah kawannya suami saya kan di dekat laut. Jadi kita mendengar suara angin, suara orang Ambon kalau dekat laut kan suaranya besar ya.
0: Iya,
2: iya begitulah.
0: Oke deh, mas, salam-salam sama siapa nih Mbak Ayu?
2: Saya mau ucapkan buat baru melihat WA dengan Forosat RRI Palembang. Saya ucapkan terus berbelasungkawa ya, berita duka atas meninggalnya Tante Maria, Ibu Mariawati ya. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan sama orang yang soleh. Diampunkan segala dosa beliau, terima amal ibadah beliau gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah ila ruhi buat beliau, mudah-mudahan dilapangkan kubur beliau ya. Saya yang pernah mengenal beliau turut berduka cita gitu ya dari Tamasya Maluku Tengah. Andaikan ada keluarga beliau mendengarkan, saya mengucapkan sangat berbelasungkawa juga ya dari Tamasya Maluku Tengah.
0: Baik Mbak Ayu.
2: Semua pendengar setia RRI Pro 1 Palembang ya, terusnya buat Oma-Oma juga ada Bunda Masito ya yang ada di grup WA Pro 1 RRI Palembang, juga ada Pak Gandhi Darmawan, juga untuk Mbak Asmawati dan semua tanpa terkecuali. Buat Mbaknya tetap saya juga tetap semangat ya, salam dari Kota Masih Maluku Tengah. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah yang menyapa kita, katanya di sana lagi mendung ya pendengar. Jadi karena mendung gak ada matahari, dia request lagu Agnes Monica judulnya Matahariku. Penelpon terakhir di segmen ketiga hari ini, ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
3: Iya, penyiar idolaku.
0: Aduh, malam ketemu siang, ketemu lagi di hari ini. Kok suaranya hilang sih?
3: Halo, ada.
0: Iya, iya. Ini karena kayaknya suara Mbak Sisi terlalu lembut ya. Mbak Sisi, kecil sekali.
3: Iya, iya.
0: Gimana sih kabarnya? Kita sudah nggak ketemu berapa hari ya? Dua hari kayaknya ya.
3: Nggak kehitung berapa hari kita nggak jumpa.
0: Nggak, Vina bisa ngitung deh. Mbak Sisi aja yang nggak bisa ngitung kayaknya.
3: Siaran langsung nggak?
0: Siapa yang siaran langsung?
3: Di YouTube lagi siaran langsung nggak?
0: Enggak siaran langsung.
3: Ya.
0: Kenapa?
3: Aku mau online di situ.
0: Nggak ada, RRI digital aja Mbak Sisi.
3: Ya, tapi nggak bisa berkomunikasi sama penyiarnya.
0: Iya, makanya. Lagi ngapain Mbak Sisi hari ini?
3: Lagi santai-santai aja Mbak.
0: Mbak Sisi nggak keluar jalan-jalan?
3: Mbak, lagi bokeh.
0: Oh, lagi bokeh. Ya udah deh, Vina bantu doang aja ya dari
3: apa
0: sini.
3: Apa yang dilihat lagi hari ini?
0: Mau dengerin lagu apa nih yang lagi bokeh?
3: Ada yang request lagu Merayu Tuhan.
0: Belum ada, cuma Mbak Sisi yang request lagu Merayu Tuhan tuh.
3: Oke. Aku jaring requestnya, gak apa-apa ya?
0: Iya, gak apa-apa.
3: Aku akan merayu Tuhan biar dia menjadi milikku.
0: Aduh. Ya udah deh, boleh kalau gitu. Triswaka ya, Merayu Tuhan.
3: Iya. Kalau ada dari Mbak Vina aja.
0: Boleh, nanti Vina rekaman dulu deh kalau gitu.
3: Oke, terima kasih cantik.
0: Terima kasih juga cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah kita terima teleponnya di 369977 untuk segmen ketiga Indonesia banget. Kita dengerin dulu tiga request lagu dari pendengar, ada di Baginda Sempar Mata, Agnes Monica Matahariku, dan juga Triswaka featuring Dodi Kangen Band Merayu Tuhan.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

92,4 FM Pro Soto dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Karena ini sudah pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya apa nih? Saatnya kita berpisah nih pendengar, tapi Vina mau bacain satu pesan WhatsApp lagi, ada dari Arjuna di Lahat yang mau request lagu Dewa 19. Yang bakal Vina puterin lagunya Takkan Ada Cinta Yang Lain. Nih, dari Dewa 19 ya setelah ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Banget dan juga di program Palembang siang ini, tentunya untuk Anda yang sudah berpartisipasi dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Pro Satria Dari Palembang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada program Palembang sore ini bersama rekan saya, Esi Armisi. Terima kasih untuk pendengar, dan saya Alvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di hari Minggu ini, 7 Juni 2026. Kami hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda, musik dan informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan nanti tentunya mendekati kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 19 warta berita sentral dari programa 3 Radio Republik Indonesia akan hadir pada pukul 19 nanti. Dan tentunya di hari Minggu kami juga akan menghadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir untuk Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut pendengar mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa meminta para ketua rukun tetangga atau RT menjadi pengarah warga guna mencegah kebakaran di lingkungan masing-masing. Disampaikan Ketua RT memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari warga. Melalui pendekatan persuasif dari pengurus RT, kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Ia menjelaskan potensi kebakaran di kawasan permukiman ini seringkali dipicu faktor kelalaian atau hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Oleh karena itu, para ketua RT diharapkan dapat mengingatkan warga untuk memeriksa instalasi listrik secara berkala guna menghindari korsleting serta memastikan kompor dalam kondisi mati saat meninggalkan rumah. Nah, pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, waktu untuk menunaikan ibadah sholat asar wilayah Kota Palembang dan sekitarnya akan tiba pada pukul 15.26 menit nanti. Menantikan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Ya mendengar, terima kasih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal Formasi dan Inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti informasi berikut ini. Pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda mengenai keterangan dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi keuangan dan moneter seperti keadaan 1997-1998 yang lalu. Pendengar, disampaikan bahwasannya Purbaya memastikan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter ini dapat mendorong penguatan rupiah. Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing atau inflow serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait ini dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, merokok sambil kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi selanjutnya masih dalam rangkaian Palembang sore ini mengenai Kementerian Haji dan Umroh memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jamaah haji Indonesia. Proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Pendengar, dari data Kementerian Haji dan Umroh hingga Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali ini tercatat mencapai 8.579 orang. Juru bicara Kemenhaj, Maria Segaf, memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait diterus melakukan langkah percepatan koordinasi. Upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhaj ini mengingatkan jamaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Larangan ini berlaku untuk koper kabin maupun koper bagasi jamaah. Pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Ya pendengar, tentunya kami terus bersama Anda dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan lainnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.

0: Mai, kenapa lu ambil lice 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
2: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang sore ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Pendengar, Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas. Jamu juga telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini, karena beragam informasi juga hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pendengar, Amirul Haji Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait evaluasi haji 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Kota Jeddah pada Sabtu 6 Juni 2026. Amirul Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, evaluasi bertujuan mengidentifikasi berbagai kekurangan pelayanan. Sementara itu, Sekretaris Amirul Haji, Profesor Ilfil Nurdiana menyoroti sistem pelayanan klinik kesehatan haji Indonesia. Alur penanganan medis bagi jemaah sakit dinilai masih terlalu panjang dan membutuhkan biaya besar. Nah, pendengar, menurutnya pasien yang memerlukan perawatan lanjutan harus dirujuk ke rumah sakit mitra Arab Saudi. Masalah kapasitas tenda di Mina yang semakin terbatas juga menjadi perhatian serius tim penilai. Penilaian ini juga menyoroti keterlambatan bus yang masih terjadi di beberapa sektor transportasi. Mitigasi risiko jemaah tersesat dan peningkatan layanan lansia menjadi poin penting evaluasi berikutnya. Ya, tetap terus bersama kami pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Informasi tersebut mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program yang disebut sebagai bantuan resmi pemerintah. Unggahan itu menampilkan narasi yang seolah-olah berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Klaim tersebut kemudian menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan bantuan dana bagi para pensiunan. Faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, informasi tersebut tidak benar. Hasil penelusuran pada kanal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan tidak ada program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh kementerian tersebut. Penelusuran lebih lanjut melalui situs resmi Kemendikdasmen juga tidak menemukan pengumuman mengenai bantuan dana pensiun sebagaimana yang diklaim dalam video. Tidak terdapat kebijakan maupun program resmi yang sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kemendikdasmen menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak resmi. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya pada unggahan yang menawarkan bantuan atau program tertentu tanpa verifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi selanjutnya mengenai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakaf. Nah, menurutnya peran para nazir dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf terus menunjukkan tren positif. Disampaikan peningkatan jumlah bidang tanah wakaf ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengamankan aset umat melalui kepastian hukum. Sertifikasi tanah wakaf ini dinilai penting agar pemanfaatannya berlangsung secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari. Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Nanti kami juga akan menghadirkan program religi ya, Lentera Hati, dan juga lagu-lagu religi menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Karena itu tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Ya, pendengar, dalam sejarah Islam banyak kisah berharga yang dapat dijadikan pelajaran hidup. Di antaranya adalah kisah-kisah inspiratif para sahabat Nabi. Mereka yang setia mendampingi Nabi Muhammad SAW, berkorban dan mendedikasikan diri mereka demi tegaknya Islam. Kehidupan para sahabat ini menyimpan banyak pelajaran tak ternilai, mulai dari kesetiaan, keteguhan iman, keberanian hingga pengorbanan luar biasa. Nah, di sore hari ini kami akan hadirkan kisah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memiliki kesetiaan dan juga pengorbanan tiada batas. Pendengar, Abu Bakar Ash-Shiddiq ini adalah simbol kesetiaan dan pengorbanan bagi umat Islam. Kisah inspiratif sahabat Nabi ini dimulai sejak Abu Bakar menjadi orang dewasa pertama yang menerima Islam. Abu Bakar setia mendampingi Nabi dalam misinya menyebarkan ajaran Allah. Salah satu momen paling monumental dari kisah inspiratif ini adalah saat Abu Bakar menemani Nabi dalam hijrah ke Madinah, sebuah perjalanan yang penuh bahaya. Ketika musuh hampir menangkap mereka di Gua Sur, kekhawatiran Abu Bakar bukanlah untuk keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan Nabi. Abu Bakar juga dikenal sangat dermawan. Saat umat Islam kekurangan dana untuk peperangan, ia dengan tulus menyumbangkan seluruh hartanya. Pendengar, kisah sahabat Nabi ini mengajarkan ketulusan dan kesetiaan dalam mendukung perjuangan Islam tanpa pamrih. Di saat-saat kritis, seperti ketika Nabi wafat, Abu Bakar menenangkan umat yang terguncang dengan kalimatnya yang terkenal. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak pernah mati. Ucapan ini menunjukkan kebijaksanaan Abu Bakar dalam memimpin umat. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar terus menjadi teladan dalam kehidupan pribadi maupun kepemimpinannya. Kisah inspiratif ini mengajarkan kita arti kesetiaan sejati, keberanian, dan pengorbanan yang tulus.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
1: Nada Religi, RRI Pro 1 Palembang.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 1 hingga 11 yang akan dibacakan Qori Ahmad Qosim S.Pd.I. Dan pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya untuk kita kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansar dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan ke informasi berikut ini ya pendengar, mengenai kepolisian daerah Sumatera Selatan mulai menyusun strategi matang menjelang bergulirnya operasi Patuh Musi 2026. Langkah awal ini ditandai dengan pemetaan titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pendengar, melalui latihan praoperasi Lat Praops di ruang rapat Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, kepolisian menyamakan persepsi dan pola penindakan di lapangan. Tujuannya jelas menekan angka kecelakaan fatal dan mendisiplinkan pengguna jalan yang kerap membandel. Kepala Biro Operasi Polda Sumsel, Kombes Pol Muhammad Anis Prasetyo Santoso menegaskan bahwa operasi kali ini tidak hanya sekedar memeriksa surat-menyurat kendaraan, melainkan ada target keselamatan publik yang lebih besar. Ia juga memastikan bahwa dalam pelaksanaannya nanti, polisi di lapangan diinstruksikan untuk bertindak secara profesional, terukur namun tetap humanis guna menghindari gesekan dengan masyarakat.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Sanggar Sastra.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Musirawas Utara terus memperkuat kerjasama dengan PT PLN guna mendukung percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor infrastruktur ketenagalistrikan. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi di kantor PLN Persero, Unit Pembangunan UIP Sumatera Bagian Selatan sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan penyedia energi listrik nasional. Pendengar, dalam pertemuan tersebut, Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni hadir didampingi pelaksana tugas Kepala Bapeda Musirawas Utara Eldoan Arif serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Muratara Puadi Novrianto. Kehadiran jajaran pemerintah daerah itu menunjukkan keseriusan Pemkab Muratara dalam membangun komunikasi yang produktif demi mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendengar, Bupati mengatakan pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, energi listrik memiliki peran vital dalam menunjang berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengawasan kawasan usaha dan industri. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu

0: berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
1: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
1: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
4: Ingin melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
5: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa

0: Jamu dan Sapa UMKM, Bepom mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
1: Ya, dan ini merupakan sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
0: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
5: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
3: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
8: Pertama, transporter dari gelombang 2 yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7 ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
7: Dan pendengar, menurut Ihsan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
10: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
9: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
11: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
12: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
11: Ya, dan pendengar, di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
13: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
14: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
15: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
14: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
16: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
14: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan, Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa, dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, hari Minggu 7 Juni 2026. Sebentar lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha. Untuk hari ini tema yang kami hadirkan seputar kebencian dan solusinya bersama dengan Damar Supanggi, SPDB, Penyuluh Agama Bunda. Dan program ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Berjumpa kembali dengan saya, Damar Supanggi, Penyuluh Agama Buddha Kota Palembang. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengambil tema yaitu kebencian dan solusinya. Nah, sebelum kita mengarah ke tema, kita akan membahas apa sih kebencian menurut agama Buddha, terus bagaimana kita menyelesaikan kebencian-kebencian yang ada, terutama di dalam batin kita atau di dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kebencian dalam bahasa Pali atau dalam agama Buddha disebut juga dosa, adalah salah satu dari tiga akar keburukan, salah satu dari tiga akar kejahatan yang ada di dalam batin kita atau diri kita. Dosa atau kebencian ini adalah satu hal yang merusak, satu hal yang menghancurkan. Dosa adalah sumber dari masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar, ya. Kebencian ini memiliki pasukan yang banyak, yaitu berupa kemarahan, itu bentuk dari kebencian, dendam, iri hati, rasa ingin menyakiti, ingin membuat orang lain menderita atau sengsara. Nah, itu merupakan sumber dari kebencian atau bagian-bagian dari kebencian. Apabila seorang sedang dikuasai oleh kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, rasa ingin menyakiti, maka akan menimbulkan baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Ini akan timbul apa? Bila seorang sedang dikuasai oleh kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, rasa ingin menyakiti, maka akan menimbulkan masalah. Baik itu kecil maupun besar. Masalah kecil, misalnya dalam lingkungan keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga dikuasai oleh kebencian dan pasukannya itu, maka keluarga tersebut tidak akan damai. Menjadi pertengkaran, percekcokan maupun keributan-keributan. Nah, demikian halnya masalah besar seperti yang terjadi, yaitu terjadinya perang antara negara, juga bisa dipicu oleh kebencian atau dendam maupun iri hati. Inilah maka kita ya harus mengatasi kebencian itu. Maka dikatakan bahwa kebencian menyebabkan masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar. Sangatlah berbahaya jika kebencian ini dibiarkan. Ketika dunia dikuasai oleh kebencian, dendam, iri hati, kemarahan, cemburu, ketidaksukaan, maka tentu akan menderita. Kita semua tahu, sudah atau bahkan sering mengalami penderitaan tersebut. Nah, kita tentu semua pernah mengalami, entah sering atau jarang, tapi semua pernah mengalami. Cobalah kita amati batin masing-masing untuk meredakan kebencian. Ketika sedang dikuasai kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, apa yang kita rasakan di dalam batin kita? Panas atau sejuk? Terasa panas, ya. Ya, panas di batin, membakar, menyerang diri sendiri, terasa menyiksa dan menyesakkan. Kebencian bawa pada penderitaan. Maka dari itu akan membawa efek yang buruk dalam diri kita sendiri. Dapat diibaratkan jika orang marah itu ibarat, ya, ibaratnya orang itu menggenggam bara, ya, mau menyerang musuh, tetapi sebelum bara itu dilempar, tangan yang kita sendiri akan terbakar terlebih dahulu. Itulah dasarnya, ya, kebencian yang bisa membuat kita tersakiti atau kita menderita. Sebelum kita melukai orang lain, diri kita sudah dilukai terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, apabila seorang dikuasai oleh kebencian terus-menerus, dendam terus-menerus, sampai pada saatnya orang tersebut meninggal, maka dia akan jatuh di alam neraka. Tentu, karena apa? Karena pikirannya diliputi kebencian. Kebencian itu dosa, maka akan banyak dosa dan lahirlah di neraka kalau orang banyak dosa. Di dalam Itiwutaka dijelaskan bahwa sebagian besar makhluk-makhluk meninggal dan terlahir di alam neraka karena ketakutan dari dosa kebencian. Jadi kebencian sangatlah berbahaya. Akibat yang dihasilkan dari kebencian ini sangatlah berbahaya sekali. Penderitaan dalam kehidupan ini juga penderitaan di kehidupan berikutnya. Kalau kita banyak kebencian, otomatis kehidupan berikutnya akan banyak kesusahan, ya, banyak penderitaan. Ini kebencian dapat dibedakan menjadi tiga sesuai dengan kategorinya, yaitu rendah, menengah, dan berat. Orang yang memiliki kebencian dengan bobot yang rendah diibaratkan seperti orang yang menggaris di atas air. Jadi air yang digaris ini hanya sebentar, ya, kemudian akan menyatu lagi. Artinya kebencian, kemarahan yang dialami hanya sesaat saja, segera mereda. Nah, ini misal saat guru marahi muridnya, ya, hanya sesaat, emosi benci sesaat, tapi demi kebaikan, jadi akan segera menyatu lagi. Nah, kemarahannya akan segera mereda. Terus menengah diibaratkan seperti orang yang menggaris di atas pasir. Jika kita menggaris di atas pasir, maka akan bertahan agak lama, sekitar berapa jam sampai, ya, atau beberapa hari. Kualitas kebencian kemarahan seorang bertahan tidak terlalu lama, mungkin 1-2 jam atau paling lama 1 hari. Nah, misal kita punya rekan kerja, kita nggak ada masalah, terus kita selesaikan. Nah, itu batas menengah. Terus berat. Seumpama orang melukis di atas batu akan bertahan sangat lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kualitas kebencian sangat berat ini. Bertahan luar biasa, bahkan sampai meninggal. Inilah yang sangat berbahaya, yang mengakibatkan orang membenci luar biasa tersebut terlahir di alam rendah, yaitu bisa terlahir di alam neraka. Ini kalau kebenciannya sangat berat, dia bertahun-tahun tidak memaafkan, memendam kebenciannya, ya, itu bisa sangat berbahaya dalam diri kita. Ibaratnya kebencian itu bisa diibaratkan dengan besi dan karat, ya. Ya, kan? Besi dan karat, ya. Melekat kepada kebencian ibaratnya melekat pada karat yang ada di besi. Akan berbahaya, akan bikin kita hancur. Itu kalau kebenciannya berat. Penyebab kebencian yaitu kemunculan dosa, sering disertai oleh perasaan tidak senang terhadap objek apapun yang ditangkap oleh salah satu dari 6 indera, yaitu bisa indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin. Penyebab dari kebencian adalah tidak adanya sati kesadaran, tidak adanya perhatian penuh saat indera-indera kontak dengan objek yang menimbulkan perasaan. Saat indera-indera kita kontak dengan sesuatu atau dengan objek yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan perasaan yang tidak enak. Kalau di dalam perasaan ini tidak ada perhatian penuh, maka inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Jadi karena indera-indera kita ini yang kontak dengan objek yang tidak menyenangkan tanpa ada perhatian penuh sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan yang kemudian berkembang menjadi kebencian, kemarahan, atau ketidaksukaan. Dari indera mata, kita kontak dengan objek yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kita lihat yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan pula dan menjadi pemicu kemunculan kemarahan dan kebencian. Contoh seorang ibu yang melihat anaknya bermain mengotori rumah. Karena kontak mata ibu melihat anaknya yang tidak menyenangkan, maka timbul perasaan tidak suka sehingga menimbulkan kemarahan. Karena melihat yang berantakan tersebut. Karena tidak ada perhatian, tidak ada kesadaran, di sana terjadilah lupa kemarahan melalui ucap lupa kelupaan, ya, lalu kemarahan melalui ucapan berupa omelan-omelan. Tuh. Begitu juga dengan indera telinga dan indera lainnya. Demikian pula dengan indera tubuh ketika menyentuh hal yang tidak menyenangkan. Jadi sesungguhnya sumber dari kebencian, kemarahan, ketidaksukaan adalah karena tidak ada perhatian penuh ketika indera-indera ini kontak dengan objek, terutama objek yang tidak menyenangkan. Inilah hal yang menyebabkan kebencian atau kemarahan itu terjadi. Solusinya gimana? Bagaimana solusinya? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebencian ini, antara lain memiliki perhatian penuh sati seperti yang telah disampaikan. Ya, penyebab kebencian adalah tidak adanya perhatian penuh, maka oleh karena itu kita harus meningkatkan sati kita sehingga saat indera-indera kita kontak dengan objek-objek yang tidak menyenangkan, objek yang tidak indah, ya, yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dapat segera diketahui, terdeteksi cepat, Dengan adanya perhatian penuh sehingga kebijaksanaan akan berkembang, mengamati bahwa yang tidak menyenangkan tersebut hanyalah objek di luar, yaitu di luar diri kita yang tidak sepantasnya membuat kita marah. Dengan perhatian penuh, perhatian yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, maka kemarahan tidak akan terjadi. Inilah mengapa perlu dikembangkan sati, yaitu agar kebencian ataupun kemarahan tidak berkembang. Bisa dua, dengan mengembangkan meta cinta kasih. Seperti yang sering kita dengar bahwa kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Tidak membenci ini adalah meta cinta kasih. Bila seorang diliputi dengan meta, batinnya diliputi dengan cinta kasih, maka tentu dia tidak akan memiliki kebencian. Tentu tidak ada kemarahan, tentu tidak ada dendam, tentu tidak ada rasa ingin menyakiti. Jadi cinta kasih ini perlu ditumbuhkan dalam batin agar kebencian, kemarahan lenyap dari batin kita. Terus bagaimana cara mengembangkannya cinta kasih? Ya, yaitu seperti ya, kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang terdekat. Semoga mama, papa, ayah, ibu kita bahagia, keluarga kita bahagia. Ya, semoga aku berbahagia terlebih dahulu, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup bahagia. Nah, seperti dalam Brahma Wihara, kalau aku ingin bahagia, orang lain pun juga ingin bahagia. Maka jangan kita melukai orang lain atau membenci orang lain. Mengembangkan cinta kasih bukan hanya dengan mengucapkan saja, tapi harus kita praktekkan. Nah, itulah yang pertama-tama harus dimantapkan dalam batin. Terus selanjutnya tiga, yaitu mengembangkan kanti kesabaran. Sabar adalah mampu menahan, menekan, menerima suatu keberadaan dengan penuh pengertian. Nah, disebutkan dalam agama Buddha adalah kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Jadi ini kalau orang yang sabar itu merupakan praktek dalam ajaran Buddha, pertapaan yang tertinggi. Jadi orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan, mampu menekan, mampu menerima suatu keadaan, keberadaan dengan penuh pengertian. Misalkan ya, contoh dicontohkan sebelumnya, ketika seorang ibu melihat anaknya mengotori rumah, jika ada kesabaran di sana, maka ibu tersebut tidak akan mengomel, karena sabar itu mampu menahan, mampu menekan, mampu menerima keberadaan, ada pengertian. Namanya juga anak-anak, wajar karena masih kecil, masih susah untuk dikasih tahu. Itulah pengertian, mampu menerima kenyataan dengan pengertian, ada pemahaman di sana. Jadi itulah bentuk kesabaran. Terus yang keempat, merenungkan dhamma yang pernah dipelajari. Ketika ada orang yang menyakiti kita, membuat kita menderita, tidak sepatutnya kita membalas, tapi munculkan perenungan dhamma tentang hukum karma, yaitu sebab akibat yang hukum karma, yaitu hukum sebab akibat, ya. Bahwa dia sedang menanam bibit keburukan kalau orang yang menyerang kita. Jika saya membalasnya, maka saya ya sama aja dengan dia, akan menanam keburukan juga. Jika saya membalas hal yang sama, maka saya dan dia tidak ada bedanya. Sama-sama menanam jelek, sama-sama akan menderita. Renungkanlah tentang hukum karma sehingga kebencian, kemarahan akan mereda. Ya, itu tips yang keempat. Terus yang kelima, tadi yang keempat yaitu renungkan hukum karma, merenungkan dhamma. Yang kelima, mengalihkan perhatian dari hal buruk pada hal yang baik. Saat berhadapan dengan orang yang buat kita marah, orang yang menyerang kita, munculkan ingatan kebaikan dari orang tersebut sehingga dapat meredam kemarahan kita. Misal, oh kita udah kenal dia lama, tapi dia tiba-tiba melakukan keburukan kepada kita, tetapi pernah melakukan hal-hal yang baik itu lebih banyak. Kita renungkan hal-hal baiknya. Jangan lihat keburukannya, tapi carilah kebaikannya sehingga akan membantu meredam kebencian dan kemarahan. Sebaliknya, jika kita terus mengingat keburukan-keburukannya, maka akan seperti menyiram bensin pada api yang sedang menyala. Kemarahan dan kebencian akan semakin meluap dan meledak bisa-bisa. Nah, inilah cara-cara yang dapat dipakai untuk mengatasi kebencian. Ya. Dengan meningkatkan sati, dengan mengembangkan meta, meningkatkan sati kesadaran, mengembangkan meta cinta kasih, dengan adanya kesabaran, dengan mengingat ajaran Sang Buddha, hukum karma, ya. Terus dan mengalihkan perhatian dari hal-hal buruk ke hal-hal yang baik. Itu sebagai solusi mengatasi kebencian dan kemarahan. Tapi bagaimana jika kita sudah hampir marah, atau kita ikut marah, kita amati napas. Amati napas, jangan kita bertindak dengan emosi. Amati napas. Kalau kita kesulut emosi, diam. Amati napas. Oh, napas kita seperti apa? Napas kita akan semakin sesak dan cepat. Kita amati. Oh, napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Oh, napas kita menjadi stabil dan kita renungkan. Oh, kalau saya akan berbuat hal yang buruk, menyerang balik dengan emosi, maka saya tidak ada bedanya dengan orang tersebut yang menyerang kita. Amati napas, kalau sudah pikiran adem, oh lebih baik saya diam daripada saya berucap dengan emosi. Kalau sudah tenang, oh saya bisa mencari solusinya. Carilah solusinya. Nah, itulah hendaknya kita berusaha mengembangkan hal-hal tersebut sehingga kita tidak lagi dikuasai kebencian, kemarahan, dendam, karena kebencian dan lain-lain ini sangatlah bahaya yang tidak hanya membuat kita menderita di dalam kehidupan ini, tapi juga bisa mengantarkan kita ke alam sengsara, alam menderita di kehidupan-kehidupan berikutnya. Ya, dalam agama Buddha kan, ya, mengenal namanya tumimba lahir, mengenal namanya alam kehidupan. Kalau kita selalu ya menderita terus berbuat yang buruk, itu dapat mengantarkan atau membuat kita terlahir di kehidupan berikutnya menjadi lebih buruk. Maka dari itu, kalau kita tidak mau terlahir di alam menderita di kehidupan berikutnya, maka kita kembangkan kebajikan atau kebaikan. Berusaha untuk mengikis dan menyelamat, melenyapkan kebencian dan teman-temannya itu yang buruk di dalam batin, sehingga akan tercipta kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat membuat kita semangat untuk terus berlatih menjadi orang yang terbebas dari kebencian dan kemarahan. Demikian pengulangan dhamma yang telah disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat tertinggi dari dhamma ini atau dari materi ini. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan salam sotihotu, namo buddhaya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Joko, terima kasih ya. Kamu langsung bantu tanpa mikir viral.
1: Yang pasti, kita harus selalu ingat, hidup itu lebih penting daripada sekedar popularitas di dunia maya. Sosial media itu bisa membantu juga, tapi yang lebih utama adalah memanusiakan atau manusiawi kita yang harus saling membantu.
2: Video gue udah dapet 5.000 views loh, tapi gue jadi mikir, kenapa ya gue nggak langsung bantu?
3: Yang penting, Dika, bukan seberapa viral video itu, tapi seberapa besar dampak positif yang bisa kita beri. Kalau kita cuma berpikir viral, kita bisa kehilangan kesempatan untuk membantu.
2: Iya, Rin. Aku ngerti sekarang. Seharusnya aku lebih peduli sama yang lebih penting. Sosial media memang bisa berguna, tapi yang utama adalah bagaimana kita menggunakan kekuatannya dengan bijak.
4: Jangan biarkan sosial media mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Dan ingatlah bahwa tindakan nyata jauh lebih berarti daripada sekedar tayangan. Demikian tadi Sandiwara Radio, Bijak Menggunakan Sosial Media. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palembang. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tadi rekan Esi sudah menemani Anda di Palembang sore. Sekarang giliran saya Nadiar bersama rekan Iro menjadi teman setia Anda di malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar seperti biasa, setiap malam kita bersama di obrolan komunitas. Dan hari ini kita akan hadirkan obrolan komunitas untuk Anda dengan temanya adalah eksis dan ngetren bareng komunitas Dran. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, perkembangan teknologi melahirkan banyak hobi yang baru. Salah satunya adalah menerbangkan drone. Selain seru dan menantang, ternyata hobi yang satu ini juga punya banyak manfaat. Mulai dari melatih kreativitas, kemudian keterampilan teknologi, sampai peluang usaha bahkan cuan. Nah, kita akan dengarkan pendengar seperti apa eksis dan ngetren bareng komunitas drone. Kita kenalkan langsung satu-satu narasumber kita malam hari ini. Yang pertama, kita langsung kenal dengan founder Palembang Drone Pilot. Ada Medianto. Selamat malam.
1: Malam.
0: Apa kabar?
1: Baik, Pak.
0: Ketemu lagi kita ya?
1: Ya, ketemu lagi kita di sini.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ini manggilnya apa nih?
1: Mah, Medi aja.
0: Medi aja ya, Med. Gimana nih aktivitasnya di drone?
1: Wah, luar biasa lah.
0: Luar biasa ini. Ya.
1: Iya.
0: Hari ini latihan nggak?
1: Kebetulan tadi pagi ada.
0: Tadi pagi ada?
1: Iya.
0: Bareng-bareng komunitas ya?
1: Ya, bareng teman aja sih.
0: Baik, kalau udah hobi tuh kayaknya gak bisa terlepas lah ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, di sampingnya ada Rangga, penggiat drone. Apa betul. Kabar Rangga?
2: Baik, Ibu.
0: Wih, kayaknya baru perdana saya jumpa ya.
2: Iya.
0: Kenapa bisa suka sama drone ini?
2: Hobi, Bu.
0: Hobi apa? Ngeliat Medi itu main.
2: Diracun ini.
0: Oh iya, tapi yang positif dong.
1: Iya dong, pasti.
0: Jadi kita pengen tahu dulu Rangga kenapa sih milih drone gitu.
2: Mungkin hobinya jarang ada orang yang maksud tuh. Enggak sembarangan orang yang bisa pegang drone.
0: Iya, jadi

0: Penasaran ya?
1: Iya, jadi penasaran. Terus juga ada minta ajarin dari Ko Medi juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Sering kumpul-kumpul kita kan komunitas. Jadi tahu gimana cara menerbangkan drone gitu.
0: Iya, yeah, baik. Yang sama ini nggak tahu gitu.
1: Betul.
0: Tapi cuma lihat-lihat aja ya.
1: Iya.
0: Oke, Medi, kalau bicara soal eksis dan ngetren bareng komunitas drone, kita ingin tahu dulu, sudah berapa tahun sih komunitas ini hadir?
2: Kalau komunitas mah udah jauh ya, lama-lama banget kalau komunitas sih.
0: Udah.
2: Tapi kebetulan karena baru-baru ini kita update gitu, jadi grup-grup baru lagi,
0: yeah,
2: muncul penghobi baru lagi gitu.
0: Jadi udah lama, kira-kira berapa tahun?
2: 10 tahunan ada kayaknya.
0: 10 tahun?
2: 10 tahun.
0: Udah lama ya?
2: Lama banget.
0: Medi yang pertama inspirasinya penyentus?
2: Bukan. Kebetulan sih bukan saya yang pertama. Ada lagi orang yang lama-lama mungkin udah sekarang udah pada pensiun kayaknya.
0: Oke.
2: Ya kebetulan saya cuman, kalau dulu cuman ikut-ikut ngumpul gitu kan. Aktivitas jadinya kebetulan sekarang saya yang masih aktif terus gitu. Ngumpulin anak-anak buat kumpul bareng,
0: yeah,
2: sharing job kayak gitu.
0: 10 tahun yang lalu. Sekarang 2026. Berapa orang tinggal komunitasnya? Masih pertahankah?
2: Silih berganti lah, ada yang baru, ada yang lama udah berhenti kayak gitu. Masuk-masuk terus. Kalau jumlah aktif di grup sekarang sih kurang lebih 40 orang ya.
0: 40. Yang aktifnya juga 40.
2: Yang aktif-aktif banget mungkin 10 sampai 15.
0: Okay. Ada grup WA-nya?
2: Ada kita, ada grup WA.
0: Ada grup WA. Jadi disitulah komunikasi ya.
2: Betul, komunikasi, sharing job juga di situ.
0: Sharing-sharing
2: kita
0: juga.
2: Iya.
0: Jadi Medi mengikuti komunitas ini di tahun keberapa itu?
2: Kebetulan saya sih baru gabung di 2018.
0: 2018. Lumayan juga lama ya.
2: Lama.
0: Tidak berubah channel gitu, tetap ke drone.
2: Tetap ke drone kebetulan.
0: Boleh dong dilihatin dulu drone-nya.
2: Oke.
0: Nah, itu tuh menarik ya tuh Rangga pegang. Kakak mau tanya dulu nih, yang satu dipegang sama Komedi, itu apa namanya?
2: Ini DJI Mini 4 Pro.
0: Yang baru ya?
2: Kebetulan termasuk lumayan baru. Kalau yang baru mah DJI keluar baru terus sih.
0: Oh, baru terus ya nama baru teknologi terus. Ya.
2: Iya.
0: Oke. Yang dipegang Rangga apa tuh Rangga?
1: Ini kebetulan kita megang DJI Flip.
0: DJI?
1: DJI Flip.
0: DJI Flip.
1: Ya, karena
0: namanya keren banget, sampai salah ngomong.
1: Flip. Flip. Jadi dia bisa ditekuk.
0: Kayak ini ya, simple, kayak roda sepeda gitu ya. Menarik gitu.
1: Untuk traveler khususnya.
0: Oh, untuk yang suka traveler ya.
1: Iya.
0: Nah, Rangga bisa cerita juga nih, keunggulan dari drone yang dipegang itu apa gitu?
1: Satu, kalau dari segi job ya, kita lebih pilih yang lebih safety, Bu. Kayak gitu. Jadi kita lebih pilih yang banyak ininya. Nanti kalau misalkan terjadi malfunction pada saat terbang di indoor contohnya. Yeah. Karena kan saya bergerak di bidang wedding juga. Nah, jadi kalau terjadi malfunction, dia jatuh kena orang itu enggak ngibat luka di tangan atau di badan mereka kayak gitu.
0: Baik. Jadi lebih apa ya? Lebih meminimalkan apa namanya kecelakaan gitu ya.
1: Iya, betul, Bu.
0: Baik. Pendengar silakan yang hobi drone bisa tanya-tanya nih di malam hari ini di obrolan komunitas kita bersama Medianto dan juga Rangga. Tema kita eksis dan ngetren bareng komunitas drone. Baik, Medi, kan bicara eksis, ini pasti harus bertahan dong ya di tengah teknologi saat ini. Apalagi hobi satu ini membutuhkan biaya tidak sedikit. Banyak biaya yang digunakan. Nah, ini menjadi tantangan gak sih atau kendala bagi anggota komunitas ini, Medi? Untuk mengikuti komunitas drone ini.
2: Sebenarnya ya tantangan tersendiri ya. Pertama kita harus budgetin gitu loh.
0: Oke.
2: Terus tentuin dulu kita sebelum punya tuh buat apa? Buat hobi atau buat kerja atau sekedar pengen punya gitu loh. Tapi kebanyakan sih rata-rata yang udah punya drone itu pasti ngarahnya ke job, nyari kerjaan dari
0: nyari
2: drone
0: kerjaan
2: gitu. Jadi nutupin biayanya aja ya dari penghasilan job gitu.
0: Oh, drone. Jadi tertutupin
2: tertutup
0: gitu ya. Job apa aja, Med? Bisa cerita nih nanti Rangga juga nih.
2: Kalau job sih yang paling sering sih pasti wedding.
0: Wedding ya.
2: Wedding pasti paling sering itu. Yang kedua ya biasa survei perumahan, survei perkebunan atau ada misalnya apa namanya kegiatan misalnya senam bersama atau acara kantor, percaya peresmian pembukaan gedung apa segala macam kayak gitu biasanya.
0: Baik, jadi banyak yang bisa dilakukan lewat drone ya.
2: Banyak banyak.
0: Oke, nah tadi disebutkan untuk perumahan ya. Nah, itu gimana tuh bisa nyambungnya ke drone gitu?
2: Perumahan kebetulan mereka mau bikin iklan nih. Iklan kan butuh view yang berbeda, misalnya kan butuh dari atas, orang butuh lihat di sekitar perumahan tuh lingkungannya kayak gimana sih?
0: Iya.
2: Ah, luas perumahan seluas apa sih? Kalau kamera biasa kan nggak mungkin bisa gitu, gak jadi pakai drone.
0: Jadi lebih menarik ya?
2: Iya betul.
0: Baik, Rangga. Nah, ya. Ini Rangga. Rangga udah berapa lama sih ikut komunitas ini?
1: Udah lama sih kita bu.
0: Udah berapa tahun?
1: Kurang lebih kemarin kita masuk. Tanggal berapa ya? Lupa ya. 2000 berapa? Mungkin 2019?
0: Enggak.
1: 18-an.
0: 2018.
1: Kurang lebih lah ya.
0: Udah lama juga ya.
1: Udah lama.
0: Selama ini ikut komunitas ada enggak yang dirasakan seperti kendala atau mungkin lebih banyak asik-asik suka-sukanya gitu?
1: Kalau kendala sih enggak ada ya, lebih asik-asik aja gitu gue.
2: Karena kan job
1: sharing job ya benar. Saya yang bercanda juga kan.
0: Iya.
1: Sharing job.
0: Rangga pernah gunakan drone ini untuk job?
1: Iya, benar.
0: Apa itu, bisa cerita dong jobnya apa menggunakan drone?
1: Weddingan pasti. Survei lahan, terakhir kayak survei lahan sawit.
0: Iya.
1: Kurang lebih sekitar berapa ratus hektar kemarin pakai DJI Flip ini bu.
0: Datanya lebih akurat ya.
1: Gambarnya juga lebih tajam.
0: Lebih tajam. Kemudian kalau untuk wedding, weddingnya saya penasaran, weddingnya yang di alam terbuka dong ya?
1: Enggak, di indoor kita bu.
0: Di indoor bisa?
1: Bisa, bisa. Ya, yang pasti butuh keahlian yang ini ya, yang enggak main-main bu ya, karena kita bergantung sama, ya takutnya kada gedung kan kita enggak tahu nih, groundingnya gimana, karena saya juga pernah terjadi kan, tiba-tiba drone-nya ngamuk sendiri, itu pernah sering itu bu.
0: Kok bisa ngamuk?
1: Iya, tiba-tiba dia tiba-tiba
2: error.
1: Jadi error, dia nabrakin dirinya ke dinding, gitu. Ada yang narik, gitu kan. Itu yang banyak orang nggak tahu, karena kebanyakan orang sekarang nih kok ya beli drone, ada duit beli drone, mereka nggak tahu
0: pemeliharaannya.
1: Betul. Bahayanya,
2: resiko yang bakal
1: resikonya
2: terjadi.
0: Nah gitu. Kita ke Medi lagi. Resikonya apa sih, bisa ini diceritakan dulu nih Medi?
2: Resiko yang pertama pastinya ketika drone jatuh. Itu udah pasti. Kalau kita di sebenarnya drone ini disarankan tidak digunakan di atas kepala orang atau di atas keramaian. Tapi karena beberapa tuntutan kerja gitu kan, butuh view yang di atas kepala orang gitu kan.
0: Iya.
2: Nah itu resikonya kalau misalnya drone-nya jatuh, itu kalau kena orang kan dari baling-balingnya ini kan bisa menyebabkan luka gitu loh.
0: Tajam ya?
2: Ya lumayan, kalau dia posisi putaran kencang gitu kan kena.
0: Waduh.
2: Nah makanya sekarang banyak dikeluarkan di DJI yang model ada ya, pelindung ada propeller gitu. Jadi lebih safety, ya, kalaupun jatuh. Kalau dulu drone kan gede-gede tuh, nah, sekarang drone-nya makin kecil. Jadi kalau jatuh tuh minimal lah, jadi apa yang lukanya tuh kecil ibaratnya paling,
0: enggak
2: bahaya-bahaya banget.
0: Baik.
2: Ya risikonya itu doang sih kalau kita di drone gitu.
0: Ya pasti kerugian budget dong, biaya.
2: Nah, balik ke pilot itu.
0: Balik ke pilot.
2: Iya.
0: Oke, Medi, tadi kan disebutin sama Rangga tuh butuh orang-orang yang benar-benar bisa mengendalikan drone. Ini butuh pelatihan nggak sih?
2: Butuh banget sebenarnya, pelatihan tuh butuh banget gitu. Karena kita perlu cek dulu sebelum terbang sama survei di lokasi. Baik itu kabel, lampu, kalau di indoor kan terutama lampu yang gantungan-gelantungan di gedung gitu kan.
0: Iya.
2: Tiang-tiang, sama ada satu lagi intervensi dari magnet gitu. Bisa kita deket yang logam-logam, deket tiang-tiang besi, itu drone-nya suka, kan ada kompas di drone-nya suka error gitu.
0: Iya.
2: Nah, dia waktu error, ya itu, drone-nya jalan sendiri.
3: Nah, itu yang perlu pilot pelajari, jangan panik dan harus tahu apa yang harus dilakuin gitu.
0: Iya, jadi harus bisa.
2: Harus banget itu.
0: Harus tahu ya.
2: Iya.
0: Oke, Rangga, apa sih Rangga yang gak boleh dilakukan seorang pilot ketika menggunakan drone gitu? Apa aja gitu, batasan-batasan
1: sebelum terbang sih lebih baik cek dulu kita tuh berada di mana.
0: Iya, lokasi ya.
1: Lokasi yang penting. Karena di Palembang ini kan, khususnya Palembang kita kan bicaranya. Karena kan ada bandara ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya bandara juga kita, ada regulasinya, Bu. Jadi nggak bisa sembarangan pilot juga terbang kayak itu kan.
0: Iya.
1: Dan tahu paham regulasi angkatan udara tuh gimana. Kita juga pilot-pilot lama nih udah paham betul kayak gitu loh, Bu. Itu sih aturan yang harus dasarnya dulu. Sama kebanyakan pilot sekarang begitu hidup drone, udah hidup, mereka nggak tahu langsung terbang ya, kok ya. Kebanyakan kan drone ini kan iya ibaratnya kayak manusia, begitu lu bangunin kan harusnya lu warming up dulu.
0: Iya.
1: Nah,
0: pemanasan dulu gitu ya.
1: Karena kan dari mereka harus nangkap GPS-nya dulu. Sampai di remote kasih notif lu boleh terbang, ya udah baru terbang. Kadang-kadang pilot zaman sekarang udah hidup langsung terbang, ngeng, udah tiba-tiba nanti update status fly away segala macam, ya itu kan human error jadinya. Kayak gitu, itu yang harus diperhatiin sih.
0: Baik.
1: Akhirnya buang-buang duit kan,
0: sayang. Lumayan. Ya
1: betul.
0: Baik. Nah, Medi kan ini di komunitas drone ini kan banyak anggotanya ya, hampir 40. Ini ada nggak sih pertemuan rutin gitu, kopi darat, kemudian ada edukasi jangan sampai kejadian yang seperti Rangga ceritakan itu terjadi berulang, karena kerugian juga akan jatuhnya ke para anggota juga. Nah, seperti apa, Medi? Ya. Sebentar, kita ada line telepon yang mau bertanya ya. Kita coba terima dulu ya.
2: Iya, oke.
0: Oke. Selamat malam. Halo? Iya, halo, selamat malam. Waduh, putus. Ini bukan ruang rindu lah, lagi dialog ini. Mudah-mudahan tidak salah alamat ya.
2: Okay.
0: Yang mau tanya-tanya boleh tentang apa namanya drone. Di sini ada Koko Medi dan juga ada Rangga di 36997. Dan juga di kanal YouTube kita Perusahaan RRI Palembang, bisa di like dan kasih komentar juga pertanyaan di kanal YouTube kita. Silakan Medi dilanjutkan lagi.
2: Oke, kalau masalah sharing sih kita biasa dari grup sih, karena untuk ngumpul sekarang nih waktu kita terkendala gitu.
0: Iya, masing-masing bisa punya ngumpulnya, kegiatan ya.
2: Kecuali pas hari libur. Nah, sedangkan libur nih banyak job. Iya, ada yang acara senam lah,
0: ada yang wedding.
2: Acara wedding. Nah, jadi kita sharing tuh cuman batas di grup WA kadang tuh. Kalaupun ngobrol kadang ketemunya di tempat job gitu.
0: Oh, ketemunya.
2: Iya, kan lebih kadang tuh pakai dua drone apa aku. Kok udah ketemu ngobrol di situ gitu loh, sharing gitu. Kalau dari WA ya gitulah, misal ada kendala, "Aduh, drone gua gini nih." Solusinya gimana? Oh ya udah, lu harus ganti baterai kek atau gimana gitu, ganti propeller. Misal drone-nya terbang, drone gua nih terbangnya enggak stabil, kameranya jelo, misalnya geter gitu kan.
0: Iya.
2: Oh ya udah, lu coba ganti propeller dulu gitu. Gitu-gitu aja sih kita sharing di grup gitu biasanya.
0: Baik. Kalau sampai sekarang minat generasi muda gimana tuh, Medi?
2: Kebetulan DJI ini banyak yang keluarin drone yang ramah anak-anak ya, terutama DJI Neo gitu.
0: Iya.
2: Jadi sekarangnya anak-anak udah pada bisa sih sekarang terbangin drone.
0: Anak-anak?
2: Iya, betul. Karena drone, kalau drone dulu harus pakai remote nih. Nah, drone sekarang dia pakai namanya palm take off. Jadi kita dari tangan bisa terbang gitu. Bisa follow, ikutin tangan gitu, bisa digerakin gitu drone-nya. Landingnya pun di tangan gitu.
0: Yeah.
2: Dan drone tuh sangat safety banget. Karena ada propeller guard semua, ukurannya juga jauh lebih kecil gitu.
0: Jadi anak-anak usia berapa dulu bisa?
2: Anak-anak SD udah bisa. Kebetulan anak saya umurnya kelas 5 SD udah bisa. Kelas 4, 5 tuh udah bisa lah pasti.
0: Iya. Karena ayahnya selalu berkutat dengan drone gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Rangga, tadi ada kendala gak sih Rangga ketika menggunakan drone? Pernah gak sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Tapi berkesan dalam artian ada yang menyedihkan, ada juga merugikan gitu loh. Nah, ini pengalaman apa yang pernah dirasakan Rangga?
1: Banyak sih, banyak.
0: Gak apa-apa nih, cerita aja.
1: Dulu pernah ya, terbang di mana ya? Terbang di Gedung Sukaria, itu tiba-tiba drone malfunction. Itu setelah update. Jadi tiba-tiba drone lagi acara minta update. Jadi Ibu.
0: Oke.
1: Nah, saya update. Begitu
0: di update?
1: Update jalan, mungkin belum selesai. Grand entrance pengantin udah mau masuk. Nah mau nggak mau drone itu harus terbang. Jadi saya paksa terbang. Akhirnya begitu sudah mau nyampe ke depan panggung, tiba-tiba drone saya naik sendiri ke atas. Nah naik sendiri, diturunin nggak mau turun. Oh udah ngamuk di atas itu. Turun kena badan orang. Untung nggak apa-apa badan orang tuh, sampai jasnya koyak.
0: Waduh.
1: Nah itu bahaya banget.
0: Komplain nggak mereka?
1: Untungnya nggak komplain.
0: Oh
1: untungnya
0: gitu.
1: Untungnya nggak komplain. Jadi cuman ya robek lah jasnya.
0: Terus, untung nggak minta ganti ya jasnya?
1: Nah itu untung. Untung ya.
0: Masih untung gitu ya. Yeah. Itu pengalaman yang paling berkesan lah ya.
1: Ada lagi sampai kemarin ada waktu itu saya terbang di daerah KM7.
0: Acara ya, wedding juga.
1: Wedding juga di Kelenteng ya. Di bawah tenda besi semua, tapi itu enggak terkendala, cuman banyak anak-anak, Ibu, gitu.
0: Jadi pengen nangkep gitu ya.
1: Dia pengen nangkep. Jadi saya tangkep drone saya salah tangan, jadi drone-nya nyebat balik kena tangan saya, berdarah ini ada nih.
0: Bekasnya sampai bekasnya sekarang ada, ya.
1: Iya, ada.
0: Oh.
1: Ada. Makanya itu
0: memang harus ekstra hati-hati, ekstra ya. Hati-hati. Walaupun barangnya kecil tapi harus benar-benar kita antisipasi hal seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Baik, kita break sebentar ya, Medi dan Rangga. Sambil kita menantikan pendengar yang mau bergabung, silakan nanti kita buka kembali di line telepon dan kanal YouTube kita, dan bisa chat di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.
1: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Dengar, kita lanjut lagi ngobrol mengenai komunitas drone, bagaimana eksis dan ngetren bareng komunitas drone bersama Medianto, founder Palembang Drone Pilot, dan Rangga penggiat drone. Silakan dengar, kita buka kembali line telepon di 369977 dan juga kanal YouTube bisa Anda like dan komentar di Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita lanjut lagi ya, Medi dan juga Rangga. Kita ke Medi lagi nih. Pernah gak sih Medi, ini ada anggota komunitas yang mungkin baru pendatang lah ya, belum banyak pengalaman tentang drone. Nah kemudian ini ada gak mereka yang baru-baru ini mendapat bimbingan gitu loh dari kalian-kalian yang sudah senior lah gitu?
3: Ada sih, ada beberapa sih.
2: Iya.
3: Ada yang apa misalnya dia beli drone di Palembang Icon gitu kan.
2: Mm-mm.
3: Nah dari sales dari Palembang Icon itu kebetulan kita kenal gitu kan.
2: Iya.
3: Jadi nyaranin kalau lu mau belajar cari sini nih, nanti belajar bareng gitu. Mm-mm. Sama dia gitu.
2: Iya.
3: Ya udah dia kontak gitu. Jadi baru pertama kali, gimana sih cara nerbangin drone nih gini.
2: Mm-mm.
3: Ayo gua bilang kita ketemuan gitu. Ya udah gua ajarin gitu kan.
2: Mm-mm. Itu yeah. Free ya?
3: Free kebetulan. Free, pastinya free.
2: Iya iya, kebetulan. Mm-mm. Free. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang pingin ketemu Medi kemudian butuh edukasi, itu bisa kontak ya?
3: Bisa, bisa banget.
2: Mm-mm. Langsung jadi anggota komunitas bisa itu juga?
3: Bisa juga, bisa okay. Banget itu mah.
2: Baik, nah bicara soal harga drone, ini kan nilai rupiah kita sudah lumayan ya sekarang.
3: Lumayan.
2: Ini ada kendala gak sih dengan masalah biaya?
3: Pastinya ya, semakin si dolar naik, ya pastinya kedepannya banget.
2: Mm-mm.
3: Karena kan pasti produk ini kan impor gitu.
2: Ya.
3: Udah pasti naik juga dianya gitu.
2: Baik, jadi memang ada kendala di situ ya.
3: Banget.
2: Koceknya lumayan tinggi ya.
3: Lumayan, karena dari spare part pun dari baterai gitu pasti naik gitu.
2: Kalau spare part, misalkan ada sesuatu kata Rangga tadi terbentur lah, rusak lah, itu bisa dibenerin nggak sih?
3: Tergantung kerusakan
2: sih. Di servis gitu ya.
3: Iya, tergantung kerusakan.
2: Ada di Palembang.
3: Ada satu teman kita tukang servis. Tiga lah kurang lebih.
2: Tiga.
3: Iya.
2: Selama ini kalaupun ada kendala seperti itu bisa di servis ya.
3: Bisa.
2: Balik normal gitu.
3: Normal. Ya. Tergantung balik tergantung rusaknya gimana.
2: Baik. Nah, kalau manfaat dari drone sendiri kan bisa dikatakan melatih skill gitu ya. Mm-hmm. Dari kesabaran, kemudian pembelajaran mandiri dalam teknik penyutingan foto dan video. Nah ini seperti apa nih Medi, juga Rangga nanti bisa cerita.
3: Yeah. Kita harus ini dulu sih yang perlu okay. Paham dulu. Jadi permintaan klien tuh apa gitu. Dia butuh shootnya kayak mana gitu kan. Baik dia shootnya, kalau indoor dia kan dia butuhnya stabil gitu kan.
2: Yeah.
3: Nah.
2: Baik, kita coba terima dulu ya. Selamat malam RRI, halo. Halo, selamat malam. Iya, putus lagi nih.
3: Miss call
4: ya.
2: Baik, silakan yang mau mencoba menelpon bisa diulang kembali di 369977. Nah, ini gimana nih Rangga sama Medi bisa menjelaskan dulu nih. Kalau tadi bicara soal mengembangkan keterampilan skill, kemudian kesabaran, juga pembelajaran mandiri tentang teknik penyutingan foto dan video lain-lain dari drone.
4: Inti dari drone sih sebenarnya seharusnya sering-sering terbang. Itu aja sih.
2: Sering-sering dibawa terbang ya.
4: Ya, nanti bisa paham sendiri gitu. Okay. Kecuali drone, kalau kita kan sebutnya ini drone aerial nih kan. Ada satu lagi drone FPV. Drone FPV itu yang benar-benar butuh skill banget gitu. Skill dan biaya yang tidak sedikit pastinya gitu.
2: Iya.
4: Karena drone-nya sering crash, itu pasti perbaikannya banyak gitu kan.
3: Itu yang benar-benar harus dilatih, harus sering-sering banget terbang.
2: Sering-sering terbang ya drone ya. Kalau Rangga gimana nih? Kalau bicara soal masalah tadi yang kita tanyain kita. Manfaat dari drone tadi kan bisa mengembangkan skill gitu ya.
5: Iya.
2: Nah, ini seberapa jauh sih drone ini bisa membantu dalam hal kemandirian, kemudian juga bisa melatih dalam penyutingan foto, video gitu.
5: Sebenarnya balik lagi kayak komedi tadi bilang, iya. Guna kita beli drone untuk apa dulu?
2: Manfaatnya dulu.
5: Manfaatnya dulu deh. Jadi kalau misalkan lu kalau mau cuman sekedar FOMO-FOMOan doang,
2: ikut-ikutan
5: doang, ya percuma gitu loh. Jadi enakan gak usah beli drone. Dan juga mungkin pahamin teknik fotografi, karena dasar dari drone ini kan fotografi, videografi. Gimana cara nangkap gambar, gimana cara ngasilin gambar, mainin kameranya, segitiga exposure, itu kita harus paham dulu semua segi semua aspek, bukan sekedar nerbangin drone doang kayak gitu loh.
2: Baik, oke, jadi jangan asal menerbangkan aja ya.
5: Betul.
2: Oke, Medi, kalau lagi kita ke drone ini, katakanlah tadi biayanya udah lumayan mahal ya. Seandainya ada yang rusak, nggak bisa dibenerin, kemudian patah bener, nggak bisa kemana-mana. Nah, drone itu menjadi apa gitu? Apakah menjadi aset atau bisa dibuang atau menjadi pajangan gitu di rumah?
4: Kebanyakan dari kita sih jadi pajangan sih ya. Karena kalau udah dibuang tuh sayang banget gitu.
2: Sayang,
4: kan. Harganya
2: gitu.
4: Lumayan. Walaupun udah nggak berfungsi, ya udah dipajang aja lah.
2: Dipajang gitu. Aja ya.
4: Sayang banget kalau dibuang sih.
2: Karena dilihat aja udah lumayan gitu.
4: Betul.
2: Mengingat sekian loh saya ngeluarin itu. Gitu.
4: Paling-paling maksimal pun kita kanibal misalnya. Ada beberapa bagian yang bisa dipakai, ya udah kita kanibal. Gitu.
2: Oh, dilepasin.
4: Dilepasin.
2: Dipasang yang baru
4: nah,
2: gitu.
4: Nah, iya.
3: Dicopotin untuk stok spare part gitu.
2: Iya, stok spare partnya. Baik. Selama ini dari komunitas ada gak sih yang perempuan? Kayaknya belum ya?
4: Jarang banget. Karena banyakan cowok sih.
2: Cowok ya.
4: Di Palembang ya.
2: Di Palembang. Kalau di luar mungkin ada?
4: Di luar ada. Kalau kita di Palembang ada si Ibu Pari Miswari ya. Sekarang ikut di apa dari Pak Ratu Dewa jadi apanya ya? Lupa gue. Nah,
2: dia itu pernah menekuni drone juga?
4: Iya, dia sering nerbangin drone dia.
2: Baik. Nah, ini kalau drone tadi bisa melihat bangun atau juga si pemetaan lahan gitu ya, sampai inspeksi bangunan, ini bentuk-bentuk drone-nya beda-beda ya? Sesuai dengan pemetaan itu juga atau penggunaannya?
4: Kalau sekedar untuk visual, rata-rata drone-nya sama aja sih.
2: Sama
4: karena
2: aja.
4: Kan view-nya sama. Tapi kalau...
2: Baik, kita coba dulu ya. Selamat malam. Halo. Iya, ini kemana ya? Iya, silakan dilanjut, Medi.
4: Tapi kalau untuk yang survei lebih detail, misalnya untuk mapping, itu kan butuh yang presisi koordinat, butuh ketajaman yang lebih gitu kan, misalnya untuk tambang, nah itu drone-nya lain lagi.
2: Lain lagi jenis ya?
4: Lain lagi, lebih mahal lagi yang pastinya.
2: Lebih mahal lagi, koceknya lebih tebal.
4: Pasti.
2: Iya, tapi di Palembang belum ada?
4: Banyak.
2: Banyak ya?
4: Banyak di Palembang.
2: Baik, ini ada yang Safa nih, ada yang menyapa di kanal YouTube. Hover B, nerbangin drone itu butuh mental baja nggak? Kalau alat udah mulai bertingkah pas lagi ada klien, gimana buat nanganin rasa panik yang tiba-tiba menyerang saat itu? Nah, manajemen panik atau cara apa ya, klaimnya gimana gitu. Nah ini bisa dijawab sama Medi sama Rangga. Silakan, ini dari Hover B di kanal YouTube.
4: Hover B mah Om Aji ini.
2: Oh iya. Kemana dia? Apa kabarnya? Om Aji sehat-sehat ya, sukses selalu. Silakan Medi, nanti Rangga bisa nambahin.
4: Kalau manajemen panik sih ya, balik-balik gue bilang tadi harus rajin terbang. Karena begitu kita sering terbang, kita tahu nih karakter drone nih bakal arahnya kemana gitu. Kalau saya dulu waktu awal-awal punya drone kerja indoor, saya cuma lihat di gedung itu ada nggak tembok yang nganggur, kasarnya kayak gitu.
2: Terus kalau yang nganggur ngapa?
4: Misal terjadi malfunction, daripada saya nabrak orang, saya milih nabrak tuh tembok. Kalau pikiran gue dulu kayak
2: yang
4: gitu.
2: Yang paling ini ya?
4: Ya, pikiran paling parahnya kayak gitu.
2: Iya.
4: Jadi intinya kalau dibilang panik, ya jangan panik gitu, karena balik-balik harus latihan terbang terus. Karena udah sering terbang, udah pasti tahu gitu. Konsekuensinya kayak mana nih, bisa kita terbang dekat tembok apa dekat orang gitu kan. Jangan terlalu fokus waktu, maksud objek tertentu itu jangan terlalu fokus. Harus kita pikirin dulu nih, drone bakal ke kanan, bakal ke kiri, ke atas, itu ada obstacle enggak yang menghalangin gitu loh.
2: Baik-baik. Oke, nanti Rangga nambahin ya. Kita terima dulu telepon malam hari ini. Selamat malam. Ya, kok putus ya? Ada apakah gerangan?
4: Miskom ya.
2: Oke. Okay. Lanjut Rangga, bisa dilanjutin.
5: Mungkin manajemen panik ya, setiap pilot panik ya kalau misalkan terjadi hal, apalagi kayak saya pernah alamin, begitu mau ini ada masalah kan. Nah, itu biasanya saya sih tenang dulu ya. Tenang walaupun tangan dingin semua kan, biasanya kayak gitu.
2: Yeah.
5: Walaupun udah sering terbang, jujur saya panik-panik juga.
2: Panik juga ya?
5: Iya, panik-panik juga. Ya biasanya biasanya kan kalau misalnya kita terbang indoor, nunggu konfirmasi dari remote dulu baru terbang gitu kan. Biasanya ya udah modal yakin aja sama dengan diri kita. Ya udah terbangin manual biasanya gitu kita. Mau nggak mau tuntutan kerjaan tadi.
2: Oke.
5: Okay. Gitu.
2: Seperti itu ya untuk Mas Aji ya.
4: Iya.
2: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Pak Nabila.
2: Iya, Pak Zakaria ya.
6: Iya.
2: Mau beli drone nggak?
6: Boleh ya.
2: Silakan, mau nanya sama Rangga dan Medi, silakan.
6: Selamat malam Rangga dengan Medi.
4: Malam.
6: Ini untuk memperjelas saja ya, istilah drone ini yang baru ini. Apakah alat ini sebagai pemetaan untuk mengambil gambar di suatu ketinggian kayak gitu, maksudnya bisa di seperti itu. Sebab yang kita tahu drone yang perang Irak sama Amerika itu ya itu membeli dengan senjata dia drone. Bagaimana hubungannya sebenarnya drone itu dalam pemakaian sehari-hari itu seperti apa fungsinya?
2: Iya, bisa nyambung Medi sama Rangga.
4: Bisa, bisa,
2: ya,
4: oke. Okay. Ya,
2: terima kasih ya, Pak Zakaria. Ya. Ya, silakan ditanggapin.
4: Oke, kalau drone untuk mapping itu sebenarnya terbang bukannya kita apa ya, maksudnya yang dipakai itu data exif foto gitu kan. Di tiap foto tuh punya data gitu. Jadi kalau kita mau terbang mapping, itu yang diambil tuh cuman koordinat. Tiap foto tuh kan ada koordinat tuh. Jadi koordinat itu dan data ketinggian itu nanti kita gabungkan lewat aplikasi lagi gitu loh. Baru bisa kita bikin peta gitu. Bukan dari online kita bisa langsung metain gitu, bukan. Sebenarnya pemetaan ini kayak mengambil data di lapangan gitu, ngambil foto, ngambil data, ngambil koordinat, nanti kita gabungin di aplikasi, maka jadilah satu peta gitu. Kalau drone untuk yang dipakai di perang-perang, apalagi drone yang terakhir tuh kamikaze ya, itu drone FPV. Drone FPV itu kayak drone rakitan yang bisa kita rakit sesuai spek dan kebutuhan kita gitu. Dia butuh yang angkatnya berapa beban, berapa kilo, motornya bisa diganti power yang lebih gede gitu. Jadi bisa bawa ya bahan peledak segala macam gitu, biasanya kan sekarang udah dipakai kayak gitu. Beda fungsi kalau dengan drone aerial bisa dibawa kayak gitu, cuman ya terbatas gitu.
2: Rangga mau nambahin?
5: Cukup kayaknya.
2: Cukup ya. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Zakaria udah ditanggapin sama Medi juga Rangga. Kita cek lagi kanal YouTube. Oh ya, tadi Mas Aji sudah jawab juga. Manajemen kepanikan ya. Baik, kalau memilih drone yang baik itu seperti apa sih Medi juga Rangga? Kalau tipsnya ada gak sih?
4: Balik yang saya bilang tadi, sesuaikan dengan kebutuhan.
2: Kebutuhan ya.
4: Iya, itu mau drone untuk selfie, untuk sehari-hari gitu,
2: untuk
4: kan
2: job, untuk atau penghasilan untuk gitu job, tujuan
4: ya, atau untuk mapping, lain lagi itu kebutuhannya gitu.
2: Kalau untuk hobi yang jalan-jalan, itu gimana tuh? Bisa juga ya?
4: Bisa banget. Kalau untuk jalan-jalan yang pasti yang dipilih yang drone yang kecil, yang ringkes, yang gampang dibawa gitu.
2: Oke, baik-baik. Kalau Rangga, pernah nggak sih drone ini untuk ngecek pasangan gitu loh kemana gitu?
4: Belum, belum, belum sejauh sana kayaknya.
2: Belum sejauh itu ya. Belum terpikirkan gitu ya. Pasti ketahuan pasti kan. Pasti
5: suaranya udah datang
2: gitu lah. Ini siapa gitu kan? Oke. Nah, untuk menjaga drone ini agar awet, kemudian bisa dipakai lama. Nah, mungkin ada juga kiat-kiatnya nih, Medi sama Rangga. Apa yang perlu dilakukan?
4: Yang perlu dilakukan ya pasti tempat penyimpanan harus jauh dari lembab. Gitu doang sih. Sama baterainya harus sering dipakai sebenarnya kalau drone nih.
2: Jangan di dalamnya terus aja gak dipakai ya.
4: Jangan disimpan dalam posisi full. Itu sih kalau mau nyimpan ya posisi baterainya 50% lah, ya udah simpan di lemari gitu kan.
2: Oh gak apa-apa ya?
4: Gak apa-apa, cuman ya gak bisa lama-lama banget. Karena namanya baterai ini kan dia gimana pun tetap ada arus listrik di dalam baterai yang ngalir gitu.
2: Iya, bahaya ya. Bisa gak tuh menyebabkan katakanlah konslet gitu loh?
4: Enggak. Kalau ya konslet ya pasti bisa. Apalagi drone dengan baterai yang mungkin udah dipakai lama gitu, baru disimpan gitu.
2: Iya.
4: Pasti ada kemungkinan gitu. Makanya balik-balik ke tempat penyimpanan harus benar gitu.
2: Iya, di tempat yang jangan lembab.
4: Jangan lembab dan jauh dari ya yang bisa menyebabkan kebakaran makin besar lah kayak gitu.
2: Iya. Yeah. Jadi sebaiknya di mana tuh kalau di rumah diletakkan?
4: Di rumah sih biasanya dimasuk dalam box, ditaruh di atas meja doang sih biasanya.
2: Yang pasti di atas jauh lemari
4: dari
2: gitu ya.
4: Iya, jauh dari kertas-kertas kayak gitulah.
2: Oke, okay, karena bisa terbakar juga ya takutnya
4: kayak gitu.
2: Oke, okay, kalau Rangga gimana nih tipsnya? Biar merawat drone lebih awet gitu, jangan nanti cepat rusak dan lain sebagainya.
5: Yang pastinya tas ya, tas. Hard case-nya. Ya untuk simpan drone-nya itu sih, sudah itu kalau misalkan habis terbang, biasanya sih kalau saya misalkan kalau lagi job perawet ke pantai segala macem, habis terbang daerah-daerah pantai saya langsung bersihin. Karena kan pasti korosi kan.
2: Iya, karena pengaruh dari luar ya.
5: Betul, betul.
2: Baik, kita coba terima lagi. Selamat malam.
7: Selamat malam, Mbak Nadia.
2: Iya, belum ruang rindu ya, Pak?
7: Belum.
2: Silakan, Pak. Ada Rangga, ada Medianto. Mau tanya-tanya tentang hobi yang gunakan drone gitu. Iya,
7: saya hanya tanya harga. Ya.
2: Nah, kok nggak mau nyebut dia dari tadi, saya udah pancing. Iya, Pak Darmo mau beli ya?
7: Ya, yang penting kan udah tahu kan.
2: Iya, begambarannya gitu ya. Siapa tahu mau beliin cucu tersayang ya.
4: Iya.
7: Makasih banyak dia.
2: Terima kasih. Ya. Nah, waalaikumsalam. Gimana nih komedi, Pak Darmo nanya harga loh.
4: Kalau harga sih ya, kalau untuk anak-anak itu paling cocoknya sekarang DJI Neo 1.
2: DJI Neo 1.
4: Kalau DJI Neo 1 itu harganya mungkin start from 2 jutaan lah ya.
2: 2 juta.
4: 2 juta, 3 juta kayak gitu. Itu yang paling kecil, yang paling ramah di kantong lah kalau untuk sekarang gitu.
2: Itu untuk anak-anak.
4: Untuk anak-anak, untuk dewasa juga bisa sebenarnya.
2: Dewasa untuk bisa.
4: Iya, tapi kan orang kan sekarang yang drone bisa dimainin anak gua deh, yang drone apa? Ya udah, Neo 1 gitu.
2: Baik. Kalau yang untuk job-job wedding dan lain sebagainya, Rangga juga Medi berapa itu?
4: Start from 3 jutaan, 4 juta DJI Mini 3 udah bagus sih.
2: Oh, udah bagus ya.
4: DJI Mini 3 udah bagus banget.
2: Bisa balik ya dong modalnya.
4: Kalau rezeki masing-masing.
2: Kalau pas kita lagi wedding ya banyak ya, job ya. Gimana Rangga selama ini dengan job menggunakan drone ini? Apa yang sudah dihasilkan, kemudian bisa tercapai gak sih cita-citanya selama ini gitu loh? Misalnya saya pengen ini loh, gara-gara ini ada job ini, wedding ini gitu, gunakan drone.
5: Salah satunya sih saya bisa upgrade dari banyak ya, saya kemarin dari Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4.
2: Iya.
5: Sudah itu DJI
2: Udah Air. Banyak koleksi berarti.
5: Iya.
2: Oh, lumayan.
5: Spark, Neo banyak.
2: Kemudian job wedding tambah banyak ya?
5: Iya.
2: Nah, saya tanya dulu, berapa sih kalau mau misalkan ada resepsi pernikahan teman saya Iro, misalkan nanti dia mau married gitu kan. Nah, cepat tau doa ya.
5: Amin.
2: Gimana sih untuk mesannya gitu, budgetnya gitu?
5: Budgetnya sih start from, kalau wedding kan ya. Wedding sih biasanya start from di angka 3 ya kita.
2: 3 ya? Mm-mm. 3 juta. Mm-mm. Itu dari awal acara akad nikah sampai selesai.
5: Ada momen-momen tertentu, nggak sepanjang acara kita record.
2: Oh, jadi ada momen-momen yang memang view-nya bagus dan momennya dikatakan saat-saat yang memang sakral gitu ya.
5: Iya, betul.
2: Oh, jadi tidak semuanya diambil.
5: Iya, nggak mungkin drone-nya kan hanya tahan berapa menit kan?
2: Jadi berapa kan lama itu tahannya?
5: Sekitar 15 menit ya, Pak ya?
4: 15 menit.
2: 15 menit.
5: Kurang lebih kayak itu loh.
2: 15 menit dengan budget 3 juta.
5: Iya,
2: ya, lumayan. Irul, kamu mau nyimpen uangnya? Tapi nggak apa-apa, karena itu momen seumur hidup sekali ya.
5: High risk, high return.
2: Oh gitu. Baik. Nah, Medi, benar gak sih kalau drone itu juga bisa mengurangi stres gitu?
4: Betul banget.
2: Betul banget.
4: Iya.
2: Pernah merasakan, Medi?
4: Sering. Lagi suntuk, lagi bengong-bengong, udah ke Ampera gitu kan.
2: Oh gitu.
4: Nyari sunset gitu. Nyari senja gitu kan.
2: Yeah.
4: Itu kan yang apa, view-nya tuh Palembang tuh cakep banget pas dari terang
2: menjelang,
4: ke gelap gitu.
2: Oh,
4: senja.
2: Senja ya.
4: Kalau di Palembang sih dari jam 6 sampai jam 7 gitulah.
2: Bagusnya.
4: Bagus di Ampera.
2: Mm-mm.
4: Itu begitu kita lihat gitu, wah kayak cuci mata gitu, wah cakep nih gitu.
2: Wow.
4: Apalagi momen pas ada LRT lewat kan, kita jepret, dapat habis bagus fotonya. Wah gitu kan.
2: Wow.
4: Kesenangan sendiri gitu.
2: Nah, ketika Koko di situ, itu Medi posisinya di mana biar dapat yang view-nya cantik gitu?
4: Kalau sekarang sih, kalau dulu sih di BKB kan.
2: Mm-mm.
4: Tapi BKB kan lagi dirombak ya, lagi renovasi ya. Kalau sekarang kita pindahnya ke 16 Pro, kopi 16 Pro situ duduk sambil ngopi.
2: Oh, bisa.
4: Bisa, bisa banget sebelah Ampera soalnya kan sambil terbang gitu.
2: Baik, saya tertarik nanya Medi lagi. 16 ilir. Kita tanda kutip, gimana sih keamanannya kalau Anda di situ saat malam gitu menjelang jam 7?
4: Kalau di sebelah 16 jauh lebih aman sih.
2: Oh, gitu ya.
4: Aman banget. Dibanding jadi BKB yang lebih ya, kita tahu sendiri lah pengamen yang nonstop gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, kalau di sebelah 16 ini lebih berkurang sih, mungkin lebih ditata mungkin sebelah situ ya.
2: Iya. Jadi ada rasa yang tidak khawatir ya ketika kita di situ menggunakan drone karena barang ini bukan barang biasa gitu kan.
4: Iya. Kita juga terbang biasa situ bareng teman gitu kan.
2: Enggak sendirian ya. Baik-baik. Nah, kalau Rangga pernah enggak sih ngalami kayak komedi lagi stres gitu ngenin drone gitu?
5: Sebenarnya sih kalau dari saya pribadi ya, nerbangin drone tuh antara ngurangin stres
2: sama
5: nambahin stres.
2: Oh, kenapa?
5: Karena resikonya kalau bisa kita terbang drone ada malfunction,
2: nambahin gitu.
5: Nambahin stres. Lebih baik tunggu aja Jo baru terbang
2: gitu. Okay,
5: tapi gak, kalau komedi yang tadi boleh dijadiin saran apa dijadiin masukan ya. Terbang kalau sore-sore, pernah saya juga kayak gitu. Lagi cantik sunsetnya Palembang, saya terbang. Dapat image yang bagus,
2: dapat
5: gitu,
2: image kan.
5: Betul-betul kok.
2: Baik, nah kalau sudah ada komunitas drone, otomatis ini di berbagai daerah ada gak sih komunitas drone ini atau hanya Palembang?
4: Banyak, tiap daerah ada komunitas. Pastinya ada.
2: Nah, ini bisa menambah relasi dan komunitas sendiri ya dengan teman-teman gitu, silaturahmi gitu katakanlah ya.
4: Pasti, karena kita kebetulan saya sendiri berapa kali juga dapat sharing job dari teman-teman dari Jakarta, dari Bandung.
2: Diundang ya ke sana?
4: Bukan diundang, mereka misalnya dapat job nih, kita ada dari kantor Jakarta, kebetulan ada acara di Palembang gitu kan. Bisa gak minta tolong lu kerjain nih?
2: Ya. Wow.
4: Kita sharing job gitu.
2: Nambah cuan dong.
4: Wah pasti. Wah. Pasti. Sering banget kalau gitu mah.
2: Jadi
4: nama-nama teman pasti.
2: Mm-mm.
4: Kita di tiap kota ada komunitas drone, pasti kenal gitu.
2: Pasti kenal ya sesama komunitas. Kalau Rangga, gimana menurut Rangga? Apakah ini juga menambah relasi gitu?
5: Betul, nambah relasi. Dari yang circle kita misalkan cuma 10 masuk ke komunitas jadi nambah.
2: Iya, gitu. nambah teman, nambah pengalaman. Betul, gitu.
5: Nambah pengalaman.
2: Pernah nggak dapat job ini di luar Palembang? Pernah. Katakanlah di Banyuasin atau di Muara Enim gitu.
5: Pernah kemarin barusan saya berangkat ke survei lahan sawit.
2: Mm-mm.
5: Di daerah Sekayu ya.
2: Iya.
5: PT apa ya? Kalau salah. Lupa, pokoknya survei lahan baru-baru inilah.
2: Iya.
5: Berangkat sama kemarin ke Jakarta ya.
2: Mm-hmm.
5: Ada vendor salah satu perusahaan ternama juga di Indonesia.
2: Iya.
5: Mereka kemarin ada pakai saya di Palembang, tertarik cara kerja kita kan, komunikasinya. Akhirnya kemarin diundang ke Jakarta untuk nanganin proyek mereka kayak gitu.
2: Oke. Okay. Baik, Medi dan Rangga, apa nih harapan untuk komunitas drone di tahun 2026 ini? Mungkin ada katakanlah terobosan atau gebrakan yang akan dilakukan oleh komunitas?
4: Kebetulan ya, impian saya dari dulu itu sebenarnya ada lomba fotografi drone di Palembang.
2: Mm-mm. Pernah terjadi?
4: Belum.
2: Nah, itu impian ya.
4: Banget.
2: Nah, ini waktu yang sangat pas banget. Betul. Bisa didiskusikan di grup gitu ya.
4: Iya, betul.
2: Kenapa itu menjadi impiannya komedi?
4: Karena selama ini saya cuma lihat dari kota, misalnya dari Jogja, dari Jakarta gitu. Itu lomba-lombanya keren-keren banget. Fotografi misalnya dari mall itu ngadain fotografi dari drone gitu kan. Hadiahnya ya lumayan gede gitu kan. Nah,
2: iya.
4: Kenapa Palembang belum pernah nih? Nah. Ampera padahal cakep, apa lomba foto drone di Ampera, apa di gedung mana gitu.
2: Bener ini.
4: Belum pernah.
2: Nih. Perlu jadi agenda nih di tahun 2026. Apalagi ini musim liburan ya nanti ya. Oke, mudah-mudahan akan tercapai ya media.
4: Amin.
2: Baik, kita udah di penghujung. Kita ingin satu-satu di antara kalian berdua pesan nih buat teman-teman kita yang punya hobi drone, kemudian untuk pendengar kita malam hari ini. Silahkan mungkin dari Rangga dulu nanti ke Medi.
5: Mungkin pesannya untuk yang baru mau coba terbangin drone, pahamin dulu drone-nya.
2: Mm-mm.
5: Pahamin dulu gunanya untuk apa, sama resiko-resiko yang akan terjadi ketika lagi malfunction apa gimana, panic attack, terus panic gimana cara ngatasin panik juga kan. Sama satu ya, kita dari tadi belum ngomongin baterai drone ini kan ada circle-nya. Jadi seorang pilot tuh harus tahu baterai ini, kayak komedi bilang nggak boleh disimpan yang 100% ya. Sama kalau misalnya udah lama makainya, jangan dipakai lagi baterainya,
2: harus ganti yang baru.
5: Bisa terjadi jatuh sendiri loh Bu. Karena sering terjadi itu. Nah makanya hal-hal yang kecil ini yang pilot-pilot baru harus pahamin dulu sebelum punya drone. Kayak gitu.
2: Baik. Oke, terima kasih Rangga. Medi, pesannya buat kita semua pecinta drone.
4: Pesan saya sih, kalau terutama untuk yang baru memulai ya. Kalau baru mulai, pelajarin YouTube dan sharing dulu ke kita-kita, boleh nih. WA, baik dari grup IG apa segala macam, kontak aja, tanya-tanya dulu. Biar gak salah beli, gak salah milih gitu.
2: Oke.
4: Itu aja sih.
2: Ya. Nama IG-nya apa?
4: Sesuai yang saya, Palembang Drone Pilot.
2: Palembang
4: Drone Pilot.
2: Drone Pilot. IG-nya ya, baik. Ya. Nanti ada yang follow bisa diterima ya.
4: Oke.
2: Terima kasih Komedi juga Rangga. Ya. Sukses ya, semoga jobnya makin banyak, cuannya makin ngalir ya Medi sama Rangga.
4: Amin.
2: Terima kasih, semoga sukses. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi obrolan kita malam hari ini bersama Rangga dan juga Medianto, founder Palembang Drone Pilot dan penggiat dari drone, dengan tema kita eksis dan ngetren bareng komunitas drone. Terima kasih Mas Aji yang sudah kasih komentar di kanal YouTube, juga Pak Darmawan dan Pak Zakaria yang ada di Kenten yang sudah bergabung lain telepon di obrolan komunitas malam hari ini. Senadiar bersama rekan Irun yang bertugas, mohon pamit undur di obrolan komunitas, semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan kita mengenai teknologi menggunakan drone. Kami pamit, selamat malam dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Palembang resmi menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Anggar 2026 yang akan digelar 18 sampai dengan 21 Juni 2026. Sebanyak 400 atlet dari 23 provinsi dipastikan berpartisipasi dalam ajang nasional tersebut. Prima Salah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kejurnas Anggar 2026. Ia berharap ajang ini berjalan sukses, membawa manfaat bagi masyarakat serta daerah. Ketua Pelaksana M. Ali Ruben mengatakan persiapan sudah mencapai 80% dan terus difinalisasi. Event ini juga diharapkan menjadi promosi sport tourism untuk ikon seperti Jembatan Ampera dan juga Sungai Musi. Pendengar, Kota Palembang akan menggelar Lomba Masak Berbahan Ikan 2026 dalam rangka hari jadi ke-1343 di Rumah Dinas Wali Kota. Kegiatan ini menampilkan kreasi unik seperti kue ulang tahun dari sarden dan stik ikan patin. Ketua TPPKK Dewi Sastrani Ratu Dewa mengatakan, lomba ini bagian dari gerakan gemar ikan yang menegaskan ikan kaya protein dan penting untuk mencegah stunting pada anak. Peserta dari Kecamatan Kemuning menghadirkan inovasi kue sarden untuk menarik anak makan ikan. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan olahan ikan lokal agar lebih modern dan juga beragam. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kabar Kejam bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kesehatan, dan yang pasti malam hari ini kita akan memanjatkan doa dulu ya untuk almarhumah Ibu Maria yang ada di Kertapati. Ini kabarnya beliau hari ini ya berpulang ke rahmatullah. Kami yang bertugas saat ini turut berduka cita, dan semoga kita doakan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Dan untuk almarhumah Ibu Maria Watistia yang ada di Kertapati akan diterima sisi Allah di tempat yang layak. Amin ya robbal alamin. Selamat jalan untuk pendengar setia kita, Ibu Mariawati yang selalu luar biasa memberikan warna tersendiri buat kita yang bertugas. Selamat jalan Ibu, rasanya begitu singkat perjumpaan kita, tapi Allah lebih sayang kepada Ibu, dan kita doakan semoga Ibu akan diberikan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama terasa ya, belum satu tahun kita kehilangan juga Ibu Christine. Dan hari ini kita mendapatkan kabar yang luar biasa, yang sangat ya membuat kita bersedih yang pasti. Kehilangan satu orang lagi pendengar kita di Ruang Rindu, Ibu Maria Watistia. Sekali lagi, sama jalan Ibu, semoga husnul khotimah. Baik, pendengar, kita buka line telepon dulu di 369977 untuk Ruang Rindu kita malam hari ini. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapakah?
1: Ya, Rama Kasih Mbak.
0: Oh, oke, Rama Kasih dari Robi ya?
1: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Robi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Panas Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa, dinikmati aja ya, disyukuri semuanya.
1: Ya, Pak, dinikmati, saking nikmatinya sampai berkeringan, Pak.
0: Baik. Robi di Rama Kasih. Gimana hari ini aktivitasnya, lancar aja?
1: Lancar, Pak, di rumah aja, Pak.
0: Oke.
1: Lagu, Pak.
0: Oh, lagu.
1: Iya.
0: Kirain mau minta apa tadi?
1: Kalau mau minta duit dikasih nggak Mbak?
0: Ya enggak lah. Kita bukan bank mau ngasih uang gitu ya. Lagunya apa?
1: Terlalu Sadis Mbak.
0: Waduh, dari siapa itu?
1: Nggak tahu, lupa Mbak.
0: Judulnya Terlalu Sadis.
1: Iya Mbak.
0: Ada lagu lain nggak sih? Judulnya aja udah ngeri gitu.
1: Ya, lagunya enak itu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Judulnya aja yang Sadis.
1: Iya.
0: Lagunya enggak?
1: Enggak, Pak.
0: Terlalu
1: Sadis.
0: Terlalu Sadis itu siapa nyanyi ya? Lagu baru enggak itu?
1: Hah?
0: Lagu baru enggak itu?
1: Enggak, Pak. Lagu lumayan lama, enggak salah ada tuh Rudiat atau Rahmat itu, Mbak ya.
0: Oh, lagu Malaysia.
1: Iya, Mbak.
0: Robi suka Malaysia, Indonesia dong kali-kali.
1: Bentar. Indonesia nih, yang mana Mbak Indonesia?
0: Sekaligus belajar bahasa Indonesia banyak, bahasa Indonesia. Lagu Indonesia banyak itu yang cantik-cantik. Sebentar, saya cari dulu.
1: Mbak, aku senengnya Mbak.
0: Terlalu Sadis gak ada kayaknya ya?
1: Gak ada Mbak.
0: Yang lain apa?
1: Iklim aja Mbak.
0: Iklim yang mana?
1: Hakikat Sebuah Cinta Mbak.
0: Hakikat Sebuah Cinta, boleh dikirim-kirim silakan.
1: Kirim buat semua aja Mbak ya, pendengar Pro 1 Mbak ya. Ya kirim semua aja lah, biar kebagian semua yang masuk ini Mbak. Banyak yang mencari-mencari kamu Mbak Nadia siaran lah.
0: Oh enggak juga.
1: Banyak yang ngantri Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih ya.
1: Ya Pak, teman dedernya selamat tugas Mbak ya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya Mbak.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Selamat malam RRI Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Kecil sekali suaranya, seperti gak ada tenaga ini.
2: Makasih.
0: Iya. Halo, halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Iya, Aldo, ini kebiasaan kalau masuk suaranya kecil.
2: Ya, ada orangnya besar tapi.
0: Iya, kenapa suaranya kecil kalau udah merasa orangnya besar?
2: Iya, namanya biduan.
0: Oh, biduan. Gimana kabarnya, Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Di Pali ya?
2: Ya.
0: Kira udah pindah ke Muara Enim?
2: Enggak, belum.
0: Belum. Kapan? Tahun depan?
2: Dituru.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini, Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit capek ya.
0: Ya. Kenapa? Dari nguras bak mandi?
2: Enggak, bukan nguras bak mandi aja.
0: Apa?
2: Semuanya dikuras.
0: Oh iya, iya. Jangan aja kantong dikuras ya.
2: Kalau dompet bukan dikuras, ditambah.
0: Baik, lagunya dulu atau mau nyapa-nyapa dulu?
2: Oh, Mbak, udah lama gak dengar lagu Wimbo, Balada Seorang Penyiar.
0: Boleh, dikirim untuk siapa?
2: Ya, buat Ari ya, buat Sisil di Belaju, buat Simon di Kertawati, buat siapa lagi ya, buat Freddy di Merauke, buat Iwan Pandandulang, buat Ibu Masito, aku rasa spesialnya buat Mbak Nadia Raja.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Salam sehat, salam sejahtera buat keluarga ya.
0: Hati-hati
2: kalau pulang, Mbak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Aldo. Bimbo ternyata pilihannya. Baik, kita lanjut lagi ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya, dari Gandus kak ini.
3: Betul sekali Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar Eli?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik ya. Udah tahu kan berita duka kita nih?
3: Alhamdulillah sudah Mbak, dari siang
0: ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya pokoknya buat Ibu Maria selamat jalan, selamat berpisah. Semoga ditempatkan di tempat yang paling baik ya Mbak.
0: Amin, amin, amin.
3: Semoga semua dosa-dosa yang diampunkan dan diterima amal ibadahnya selama hidup
0: dunia. Iya, amin, baik. Oke, lagunya apa malam hari ini?
3: Lagunya apa ya Mbak? Selamat jalan malam.
0: Ada dari versi siapa?
3: Siapa aja Mbak?
0: Ada Rita Effendi, ada Selamat Jalan.
3: Iya pokoknya Selamat Jalan.
0: Atau kita pilih lagu ini aja ya?
3: Apa?
0: Bing itu ya? Bing itu kan menggambarkan kehilangan juga ya?
3: Ya terserah Mbak Nadia.
0: Pokoknya yang lagunya menggambarkan kehilangan sosok sahabat yang pergi ya?
3: Buat keluarganya Ibu Maria semoga ditabahkan.
0: Amin. Baik, baik. Terima kasih ya. Ada, kita pilihkan Titik Puspa dengan Bing ya.
3: Oke, terima kasih Mbak
0: Nadia. Sama-sama.
3: Semoga Mbak Nadia sehat terus.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin, makasih ya.
3: Jadi suasananya berbeda ini Mbak, Ruang Rindu.
0: Karena kita ada pendengar kita yang pergi gitu kan.
3: Ya begitu.
0: Pendengar setia kita lah yang memang luar biasa tuh sama RRI ya. Iya, udah lama memang.
3: Terakhir aku dengar di sebelah itu Mbak sama Bang Abbas.
0: Oh gitu ya, pernah masuk ya?
3: Berapa minggu yang lalu kalau nggak salah masih ada WA-nya dibaca Bang Abbas.
0: Baik baik. Terima kasih ya untuk. Iya, sama-sama. Makasih Eli.
3: Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli dari Gandus, penelpon kita yang ketiga. Baik, pendengar, kita akan cek dulu WA malam hari ini. Dari Ibu Masito. Iya, terima kasih ya Ibu, nanti masuk ya. Kemudian di grup ada Oma Ana di Prabu Muli. Orang yang baik hati telah meninggalkan kita, Ibu Maria dan Ibu Christine, semoga husnul khotimah. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Semua-semua pendengar yang sudah bergabung, sekali lagi kita semua mendoakan yang terbaik untuk Ibu Maria Tustio dan semoga husnul khotimah. Baik pendengar, langsung saja kita akan awali lagu kita yang kedua karena kita akan mengingat kepergian salah seorang pendengar kita malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu satu koleksi dari Titiek Puspa dengan Bing.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Baik, pendengar, sudah kita dengarkan Bimbo, balada seorang penyiar, kemudian Titik Puspa dengan Bing yang kita pilihkan juga menggambarkan kehilangan kita akan sosok Ibu Mariawati Setio dan juga Ibu Christine yang belum hampir satu tahun kita sudah kehilangan dua pendengar kita. Sama jalan buat semuanya, semoga Allah akan mendapatkan keduanya di tempat yang layak. Baik, pendengar, kita ke 369977 kembali. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya ya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Sisi ya?
1: Iya, Mbak.
0: Gimana Sisi malam hari ini kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Silakan, mau lagu dulu yang dipilih apa?
1: Lagunya ya, ini jadi perjalanan itu.
0: Perjalanan, dikirim oh. Silakan.
1: Kirim ya. Suasananya kayaknya lagi sedih banget ya.
0: Iya, kayaknya nggak bisa. Biasanya kalau Mbak Nadia tuh Ruang Rindu harus ceria, ya tapi malam ini kayaknya gak enak gitu ya. Hatiku lagi sedih kayaknya.
1: Ya, merasa kehilangan juga baru. Kenal sama beliau itu belum lama juga gitu.
0: Iya.
1: Sering dengar suaranya juga kan.
0: Padahal kemarin kan kita mendoakan semoga sehat ya, ternyata. Iya, memang harus ya, ikhlas kita. Betul.
1: Semoga tenang di sana, ditempatkan di tempat yang...
0: Amin, amin, di Allah. Iya. Baik. Semoga keluarga ditinggalkan juga, diberikan ketabahan ya sih.
1: Iya, amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Kirim ya, Mbak?
0: Iya.
1: Dede Eli, Robi ya, ada Bang Aldo juga tadi, Bang Idahan juga. Selamat malam, Mbak Iwai. Saya Sobari, Putra Banten, Umi Makar, Kauzan, Irin, Rian, selamat malam ya. Ya, buat Yakir Arok yang ada di Bali, Mang Ujo, Sakur Rambutan, selamat malam. Kenapa jadi sedih ya?
0: Iya, apalagi Sisi ya. Juga, iya, merasakan ya.
1: Iya. Karena aku juga kehilangan.
0: Kehilangan orang yang kita cintai malah ya.
1: Benar-benar.
0: Sudah deket banget, ya. Ayah tercinta. Baik.
1: Kirim lagi ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Ada Pak Freddy ya, selamat malam ya. Yang ada di Pelaju itu siapa Pak Gandhi ya. Ini siapa lagi. Buatnya Mbak Titit, Nadia juga selamat malam ya. Ibu Mas Hito juga selamat malam.
0: Iya.
1: Ini Pak Darmawan. Pak Resmi juga siapa yang lagi. Yang tempat siapa nanti?
0: Pak Zakaria.
1: Ya, Pak Zakaria juga selamat malam. Semuanya sampai ya.
0: Baik, makasih ya sih.
1: Ini apa tuh? Andra Anggi juga mengadisukramnya.
0: Iya. Makasih Mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siar malam hari ini agak sedikit berduka ya. Iya. Gak bisa seceria waktu belum dengar kabar ini. Karena begitu cepat waktu berlalu. Rasanya Ibu Mariawati masih suka ikut di WA ya, di chat Pro 1 gitu. Baik, kita akan telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Nadia.
0: Ya, apa kabar, Mbak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak Nadia sehat.
0: Amin, amin.
2: Ya, kita ucapkan berduka ya. Rekan teman kita, Ibu
0: sahabat kita. Iya.
2: Semoga... amal badan yang terima dan keluarga.
0: Amin, amin.
2: Diberikan kekuatan untuk ketabahan.
0: Amin. Oke. Lagunya apa, Pak Zakaria?
2: Lagunya dari ini aja ya, Wayu OS sama Dian PSS.
0: Judulnya apa?
2: Ya, harus kumiliki apa kumiliki kayak itu.
0: Iya. Wayu OS ya.
2: Wayu OS sama Dian
0: PSS. Boleh, boleh.
2: Dikirim ya. Untuk Mbak Sisi tadi, terima kasih. Untuk Robi juga Aldo, selamat juga dengan setia kita Pak Darmawan, Bu Mas Ito, Pak Adi di Merame, Bang Ari juga, kemudian dengan Bang Kiwai di Batu Raja ya, Pak Freddy juga di Merauke, dan semua pendengar yang tersebut satu, silakan masuk. Terima kasih. Ya, salam persahabatan selalu. Mana dia? Semoga selalu sehat selalu.
0: Makasih ya.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zakaria yang ada di Kenten, yang selalu setia bersama Ruang Rindu. Silakan pendengar, masih kita undang Anda di line telepon 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Mbak Yuni.
3: Iya Mbak.
0: Silakan.
3: Bisa lagu apa Mbak ya yang bagus ya?
0: Apa? Lagu apa?
3: Ya dari Aretha Effendy aja lah ya. Ya selamat tinggal jalan kekasih itu aja Mbak.
0: Iya, untuk Ibu Mariawati
3: itu,
0: ya.
3: Ibu Mariawati ya, ikut berduka semua keluarga yang ditinggal. Tabah, sabar.
0: Amin.
3: Ikhlas lah, isma udah nggak kurang-kurang kan dia denger sakit tuh minggu-minggu kemarin Mbak ya.
0: Iya. Benar.
3: Namanya udah takdir.
0: Iya.
3: Nggak bisa dielak lagi. Mm-mm. Yang jelas kita saling doa.
0: Mm-mm.
3: Yang ditinggal tuh sabar, tabah, diberi kekuatan iman itu aja.
0: Amin, amin.
3: Buat Mbak Nadia juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Warga cuma semua juga sehat Mbak.
0: Iya. Makasih. Tunggu
3: lagunya. Makasih. Iya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yuni di BK9 sudah bergabung malam hari ini. Baik, yang ada di WA Pro 1 saya akan baca dulu. Ada siapa ini ya? Oh, enggak menyebutkan namanya. Assalamualaikum, salam jumpa, salam kenal untuk semuanya pecinta RRI. Dari Murmuyoto. Iya, Bapak Muryoto di Sukamulya Borang. Lagunya Perasaan Yang Ditinggalkan Titik Sandora. Terima kasih. Salam kenal ya Pak Muryoto. Selamat bergabung di Ruang Rindu. Semua-semua pendengar, Debbie Risako, juga Pak Gandhi di Pelaju, Pak Dermawan di Bukit, Oma Anda di Prabu Muli, mudah-mudahan monitor malam hari ini. Semua-semua tanpa kecuali. Baik pendengar, kita ke Frankie Engine dulu. Perjalanan.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar yang selalu setia bersama Ruang Rindu, terutama untuk Ibu Masito ya. Terima kasih sudah mengirimkan putu-putu kenangan bersama almarhum keduanya, baik Mbak Christine ataupun Ibu Mariawati Setia. Baik, terima kasih Ibu Masito dan juga Pak Darmawan. Semoga kita doakan ya untuk sahabat kita, pendengar kita, ibu kita tercinta, akan diterima sisi Allah dan husnul khotimah. Terima kasih untuk pendatang baru yang ada di Sukamulya Borang, Bapak Muryoto. Lagunya sudah kita putarkan ya, Perasaannya Ditinggalkan. Selamat malam juga untuk Badarmawan yang kirim via WA. Lagunya juga sudah kita siapkan dari Pambers. Sekaligus lagu ini dikirimkan untuk ya menemani kita di suasana yang cukup hening malam hari ini, karena kita baru saja kehilangan sahabat dan juga pendengar kita tercinta. Baik, kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apakah betul ini Mas Fauzan?
1: Bapak Modo.
0: Oh, Bapak siapa? Pak Modo?
1: Modo ya.
0: Di mana? Oh, Pak Modo persis banget sama suaranya Mas Fauzan loh.
1: Masa atau Mbak?
0: Iya. Pak Modo di mana?
1: Di Blitang, Mbak, BK 10.
0: BK 10. Apa kabarnya Pak Modo?
1: Ya, alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Syukurlah ya, sehat.
1: Iya, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana BK 10? Musim apa sekarang?
1: Lagi musim haredang, panas.
0: Sama di Palembang juga. Oke. Lagunya apa nih Mas Modo?
1: Sebelumnya ini mau bela sungkawa.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Yang tadi pendengar apa fan senior lah ya.
0: Iya.
1: Iya ya. Moga-moga amalnya diterima.
0: Amin.
1: Termasuk orang-orang pilihan di sisi yang
0: Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, iya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Ini apa ya? Tahu segalanya untukku.
0: Kau segalanya untukku. Dari Dian Pesesa.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yeah. Kau segalanya untukku. Engkau segalanya bagiku ya, atau segalanya untukmu, atau seperti apa lagunya? Engkau segalanya bagiku.
1: Bagiku.
0: Iya, oke.
1: Bagiku ya.
0: Iya, iya. Engkau segalanya bagiku. Mau kirim-kirim lagunya?
1: Ya, ini tadi yang sudah masuk tadi ada Pak Robi, ada Pak Aldo, ada Mbak Eli, ada Mbak Sisi, ada

0: Nadia di studio.
1: Sama Mas Irul.
0: Ya, sama Mas Irul. Ya, moga-moga sehat selalu semuanya.
1: Amin, terima kasih ya.
0: Sehat. Bisa menghibur sampai selesai. Dan hati-hati pulangnya ya Mbak ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Ya, sekian dari saya. Terima kasih lagunya, wadan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Mudo yang ada di BK 10. Kita lanjut lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mbak Nadia.
1: Selamat malam. Dari Denpasar kah ini?
2: Ya, betul, Mbak Nadia.
1: Lanjut-lanjut, Ken Aro.
2: Iya, wah sama ini juga. Saya juga lagi berduka ini. Karena pamannya juga tadi sore ini jam 5 meninggal dunia nih di Banyuwangi juga ini.
1: Jauh juga, tapi gak terlalu jauh dari Denpasar ya?
2: Iya, besok pagi kita meluncur ini sekeluarga ini.
1: Iyalah, turut berduka ya Ken Aro.
2: Iya, sama-sama juga nih katanya nih. Tapi gak kenal sih sama Bu, selama namanya?
1: Ibu Mariawati Setio.
2: Iya, turut berduka cita ya. Semoga husnul khotimah juga ya.
1: Iya, baik.
2: Ya, lagunya Stairway to Heaven ya dari Led Zeppelin ya.
1: Boleh.
2: Itulah supaya itu perjalanan menuju ke surga mereka.
1: Amin, amin. Baik.
2: Tadi ada Pak Mudo ya?
1: Ada.
2: Ya, selamat malam Pak Mudo. Terima kasih callingannya. Nah, semoga sehat selalu bersama keluarga. Tentunya ada Sisi juga. Ada Manguju Sinaga, selamat malam. Terus ada Nadia, Mbak Pipit, Adi Pitung, Adi Sukarame, ada Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Sahrul, Mbak Rara juga, Cik Ita juga, selamat malam. Terus ada Ayah Sobari juga ya, selamat malam saja semuanya buat Mbak Nadia. Ada Bang Ujo 35 juga ya.
1: Iya.
2: Selamat malam, ada Bunda Mas itu sama Pak Darmawan juga, selamat malam buat Pak Nadia, selamat malam, selamat pagi, bersama keluarga. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam. Untuk yang ada di Denpasar ada Ken Aro. Satu lagi kita terima telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, saya sudah baca nggak apa-apa, ya. Masuk aja.
3: Langsung kau aja, Pak Nadia.
1: Iya.
3: Semoga Ibu Maria Nur Khotimah.
1: Amin.
3: Kita merasa kehilangan sebagai teman kita di perusahaan.
1: Iya.
3: Yang sakitnya agak lama kan. Kita terus waktu itu mendoakan semoga beliau sehat.
1: Sehat. Iya.
3: Tapi Allah berhendak
1: lain ya.
3: Lain kan. Ini terbaik bagi
1: Ibu Mariawati. Iya.
3: Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Baik.
3: Semoga keluarga tambah dan Ibu Maria Husnul Khotimah.
1: Baik.
3: Lagunya tetap dari Pambes.
1: Baik, sudah disiapkan ya.
3: Iya.
1: Terima kasih Pak Darmawan.
3: Iya. Semoga sehat selalu untuk Mbak Maria. Terima kasih. Pulang hati-hati.
1: Semoga
3: selamat sampai di rumah.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan yang ada di Bukit. Sama doanya buat Ibu Masjid, buat Ibu Mariawati Setio ya. Semoga diberikan di tempat yang layak di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita yakin Ibu Mariawati adalah orang yang sangat baik. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan. Selamat malam juga Pak Gandhi ada di Pelaju. Tolong putarkan lagu Mama dari Edi Slitonga di Gembak semua. Untuk Ibu Maria yang baru saja meninggalkan kita, semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih Pak Gandhi ada di Pelaju. Iya, betul sekali Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Turut berduka Ibu Ali menyampaikan atas meninggalnya Ibu Maria. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih Ibu Ali, benar itu informasi dari Mas Abbas. Sangat betul sekali informasinya. Semoga kita semua akan berdoa.

Bahkan agar ibunda kita almarhum Ibu Maria Tustio akan diberikan tempat yang layak dan husnul khotimah. Baik, silakan yang lain ingin bergabung. Ibu Masito via WA sudah memberikan lagunya nanti kita akan siapkan, tapi gabung dulu dong ya, mudah-mudahan masih usaha untuk Ibu Masito yang ada di angkatan 45. Selamat malam Mbak Nadia, ini Irma, tetap setia monitor Pro 1 RRI Palembang dan turut berduka cita. Terima kasih Bu, Mbak Irma yang ada di Bukit ya, salam sehat selalu. Selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu. Jumpa lagi sama Zulfa Gari di Bukit Kecil. Request lagu Maggie Me dari Rob Stewart ya. Dikirim untuk semuanya pecinta Ruang Rindu. Kita lanjut Oden di Tujuh Ulu. Lagunya Scorpion, Believe in Love. Dikirim untuk semua pecinta Ruang Rindu. Selamat mendengarkan dan selamat bertugas. Terima kasih Oden yang ada di Tujuh Ulu. Mudah-mudahan selalu sehat semua ya. Ibu Masito, oh ada dua nomornya. Saya sudah sampai bingung ini. Ibu Masito dua ya. Lagunya Forever and Ever, Angel Harperding. Karena saya ingat almarhumah itu suka sekali dengan suaranya Angel Harperding. Kemudian Andy William dengan Sweet Memory, Love Story. Itu kesukaannya Ibu Maria Tustio ya. Nah betul, Forever and Ever. Terima kasih telah berpulang ke rahmatullah ya Ibu Maria Tustiawati. Semoga almarhumah husnul khotimah. Pendengar, langsung saja kita akan dengarkan ke tahun 70 menemani kita di suasana malam hari ini, penuh ya keningan, penuh ya rasa sedih kita kehilangan saudara yang sangat kita cintai. Pampers dengan Pillow.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi perjalanan waktu malam hari ini di Ruang Rindu Berbagi Memori lewat lagu. Kita langsung ke layanan telepon ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, Oma Ito.
1: Alhamdulillah, berkat perjuangan akhirnya bisa malam.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kita turut berduka cita ya.
0: Iya, Oma.
1: Kebetulan Bang Abbas tadi WA, Oma lagi ada acara keluarga akad nikah, jadi nggak bisa buka HP. Jadi taunya udah siang, Mbak Nat, langsung nangis.
0: Iya.
1: Begitu terbayang wajahnya Bu Maria, karena terakhir ketemu Bu Maria itu waktu pulang dari rumah sakit pelabuhan, kan nggak sempat ke rumah sakit. Jadi Oma itu langsung datang ke rumah. Jadi banyak cerita waktu. Kan gak lama Ibu Kris meninggal itu. Jadi sempat cerita panjang lebar. Katanya ini tanaman Bu Kris semua. Katanya ambil aja bunga mana yang mau katanya gitu. Iya. Sampai di sini kan dibawa ke rumah. Karena keinginannya disuruh bawa.
0: Iya.
1: Jadi masih terbayang itu kalau ngeliat bunga di depan. Masih
0: terbayang
1: Maria.
0: Ya, kita doakan ya Oma ya. Semoga khusus khotimah Ibu Mariawati Setia.
1: Oh, sama berdoa ya, Mbak Ran, ya.
0: Iya, baik.
1: Kalau nggak jadi putar lagu itu tadi ya.
0: Udah disiapkan. Iya.
1: Dikirim tuh semua-semuanya aja deh. Ya kayak nggak nyampe habis bisa. Nggak bisa ngomong lagi deh malam ini, Mbak Nadia.
0: Iya, alhamdulillah Oma masih ketemu ya. Kalau kita kebetulan nggak ketemu ini.
1: Ya, masih ketemu waktu dia pulang dari rumah sakit pelabuhan itu kan jadi cerita panjang lebar ya. Ini semua tanaman itu ada pare, ada buah apa itu tanaman Bu Kristin semua katanya. Kalau Oma itu mau ambil aja bunga apa yang mau katanya. Jadi kebetulan saya kan pakai motor ke sana Mbak Nana, jadi nggak bisa banyak-banyak.
0: Iya.
1: Yang sebisanya aja dibawa.
0: Minimal itu sudah menjadi pengingat dan juga bermanfaatlah buat Oma itu ya.
1: Iya. Terus waktu tempo hari itu dia minta alamat, minta ternyata ada ojek yang datang Mbak Nat, ini kurma waktu mau nyambut puasa itu.
0: Gitu.
1: Iya, makanya Bu Maria tuh nggak tahu deh, nggak kayak keluarga sendiri, kayak anggap kayak saudara gitu.
0: Iya,
1: waktu hanya kenal baru ya teman dulu Bu Kristin kenalnya, tapi serasa udah lama
0: ya. baik terima kasih Oma. Mudah-mudahan kita doakan ya.
1: Iya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ito yang sudah bergabung dan juga mengucapkan bela sungkawa ya untuk Ibu Mariawati Setio yang ada di Kertapati. Dan kita sekali lagi mendoakan untuk almarhumah, semoga husnul khotimah. Kita lanjut lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Dini Hari.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ayu?
2: Kabar alhamdulillah, sehat, baik.
0: Iya, saya senang banget kalau Mbak Ayu udah masuk. Udah lama masanya nggak gabung.
2: Saya ini apa, masuk juga tadi. Iya,
0: sore. Iya. Oke, silakan Mbak Ayu.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Di Maluku Tengah lagi hujan deras nih, mana dia?
0: Oh, di sana ya, di Maluku Tengah ya?
2: Iya, hujan deras nih untuk
0: Maluku. Iya, mudah-mudahan membawa berkah hujannya ya, Mbak Ayu.
2: Iya, Mbak Nadia lagunya tahun berapa ya?
0: Boleh, tahun 70, 80, 90 boleh.
2: Boleh nggak tuku request lagu yang ya, lagu Indonesia, lagu dari Elegi Esok Pagi dari Ebit Gade, boleh ya?
0: Boleh dong, silakan. Dikirim untuk siapa
2: ya? Soalnya tadi selamat malam hari ya, soalnya saya berkata juga lagi yang keuangan.
0: Signal kayaknya ya, suaranya kurang jelas. Mbak Ayu, suaranya kurang jelas Mbak Ayu. Nah, itu bagus.
2: Kita perlu berduka cita, saya pribadi juga berduka cita atas kepergian Tante Mariah ya.
0: Iya.
2: Insyaallah Subhanahu wa taala. Semoga husnul khotimah untuk beliau.
0: Amin.
2: Amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di apangkan kubur beliau ya, Al-Fatihah ila ruhi untuk beliau almarhumah rahimahullah. Kemudian keluarga ditinggalkan memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan tentunya ya.
0: Iya.
2: Iya, Din, saya menyapa buat Mas Ito. Salam sehat ya keluarga, dan juga untuk Pak Darmawan ya, terus ada juga Pak Gandhi, Mas Mawati, semua yang sering melihat proses TRRI Palembang, juga yang ada di Roke untuk Pak Fridi, Putri, Mbak Salam sehat dari semuanya. Salam sehat Tommy dari Maluku Tengah. Mbak Nadir, selamat bertugas, selamat hati-hati.
0: Terima kasih ya.
2: Terima kasih ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih Mbak Ayu. Semoga doa Mbak Ayu untuk almarhumah akan diijabah Allah dan mendapatkan tempat yang lazim di Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Baik, kita lanjut dulu kalian telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Selamat malam Pak Freddy, apa kabarnya?
3: Iya, kabar Alhamdulillah, kami keluarga sehat. Mbak Nadiar, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, ya. Sama juga.
3: Iya, Mbak Nadiar, ya kita semua kehilangan ya.
0: Iya.
3: Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas berpulangnya Ibu Maria ya. Mbak Nadiar, Ibu Maria dengan almarhumah Ibu Christine ini sama kami di Merauke ini sudah seperti saudara saja. Selalu kami komunikasi. Saya agak menyesal karena terakhir saya komunikasi dengan Ibu Maria itu tanggal 18 Mei terakhir itu. Beliau beritahu sudah seminggu opname di rumah sakit gitu. Nah, jadi ketika saya telepon beliau balas WA, katanya saya nggak bisa ngomong gitu karena apa, sesak napas gitu. Jadi kita komunikasi saja. Malah waktu Februari itu saya sempat kirim ucapan ulang tahun beliau. Itu ulang tahunnya Ibu Maria itu 8 Februari gitu. Iya, jadi ya kita selalu doakan. Bahkan kemarin malam saya masuk di Bang Pili itu, saya sempat juga doakan ya. Kita selalu berdoa, kita harapkan semua yang terbaik, namun kehendak Allah SWT yang terbaik. Kami berdoa, Ibu Tri bilang mungkin Allah lebih mencintai Ibu Maria. Karena beliau cukup menderita. Ketika tanggal 19 itu beliau beritahu saya dia terjatuh ketika akan menutup pintu depan, kemudian karena jatuh itu kemudian tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus dibantu ya. Beliau selalu terbaring di tempat tidur, kalau mau duduk di ruang depan di kursi itu harus dibantu.
0: Baik, kita doakan ya Pak Freddy.
3: Iya, kita doakan
0: semoga almarhumah husnul khotimah,
3: semua amal kebaikannya diterima.
0: Amin.
3: Semoga husnul khotimah juga diberi tempat yang terbaik
0: layak di sisi Allah. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Untuk keluarga semuanya semoga dikuatkan dan juga sabar.
0: Baik.
3: Dan bertakwa.
0: Baik, ya, terima kasih.
3: Biar saya dapat berita tadi itu sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat ya, jadi kami di sini hampir jam 10 waktu Indonesia Timur.
0: Iya.
3: Itu anaknya Bu Christine yang kasih berita gitu. Jadi almarhum meninggal di Rumah Sakit Umum Palembang itu jam 7 pagi gitu.
0: Iya, baik.
3: Ya baik, Mbak Nadia, saya salamnya untuk semua saja. Dan oh ya, saya belum request lagu ya.
0: Iya, lagunya apa?
3: Oke, lagu lagu pun saya tidak sempat siapkan Bu Amba Nadiar, saya ikutan saja lagu yang ada ya.
0: Baik, baik.
3: Kepada semua teman-teman ya, mudah-mudahan kita doakan semua yang terbaik untuk almarhumah.
0: Amin, amin, Mbak
3: Nadiar, ya. Selamat bertugas, tetap sehat.
0: Terima kasih
3: Mbak Nadiar bersama ya. Keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy yang ada di Merauke yang sudah bercerita sekilas mengenai kabar terakhir dari Ibu Mariati Setio. Baik, sekali lagi malam hari ini kita semua di Ruang Rindu akan mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Lanjut lagi, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mbak Nidia, Ruang Rindu, cukup kunci kayaknya.
0: Belum di Ruang Rindu. Siapa ini?
4: Pak Kiwai di
0: mana? Oh ya, gimana kabarnya Pak Kiwai?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Okay.
4: Ya, ngucapin yang berpulang tadi Bu Mariawati, Mbak ya.
0: Iya.
4: Ya, semoga di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
4: Dan dosanya amal ibadahnya selama ini.
0: Amin, amin. Baik. Nah,
4: lagunya ini, Mbak.
0: Apa lagunya?
4: Nah, sesuai dengan lagu Kau Pergi Tanpa Relaku, Pak.
0: Kau Pergi Tanpa Relaku.
4: Opi Presti penyanyinya.
0: Kau Pergi Tanpa Relaku ya?
4: Ya, Opi Presti penyanyinya, Mbak.
0: Sebentar. Kau Pergi ya.
4: Tanpa
0: relaku.
4: Iya.
0: Dari Opi siapa?
4: Opi Kristi ya.
0: Opi Kristi ya.
4: Iya. Salam hemat waktu Mbak ya. Buat Mama Ito tadi, Mas Ito, Mbak Sisi, Pak siapa namanya Oki, Pak Jahal, Pak Darmawan, Pak Jagaria, Pak Anwar, Pak Freddy tadi, siapa lagi itu? Pokoknya semuanya tanpa kecuali ya.
0: Iya.
4: Oh Bang Aldo lupa kan yang pertama tadi ya.
0: Iya, itu tadi penyanyinya siapa?
4: Apa?
0: Penyanyinya tadi siapa lagu itu?
4: Opi Presti.
0: Opi?
4: Presti, Mbak Opi Presti.
0: Oh, versinya beda di sini. Yang lain gak apa-apa versi lain? Iya, gak ada kayaknya versi itu.
4: Gak ada.
0: Ovi Fristi gitu ya, Kau iya. Pergi Tanpa Relaku ya.
4: Iya ada.
0: Ini lagu lama atau lagu baru ini?
4: Oh lagu lama, tahun 50-an itu Mbak.
0: Oh belum begitu. Belum lahir sudah ada.
4: Tahun 50-an sudah ada. Aku
0: terus
4: umur setahun dah itu dia sudah nongol.
0: Satu tahun udah tahu lagu ini Pak Kiwai.
4: Oh banyak yang tahu cuma apalagi kalau daerah Sumatera Timur kalau zaman dulunya daerah Medan Riau Jambi itu tahu semua.
0: Ovi Fristi, nanti kalau kita ketemu kita putar ya. Kalau nggak ada apa alternatifnya?
4: Ah ini aja dari Mbak Lili Sriyani. Ini apa? Bung di manakah?
0: Oh, oke, okay. Nanti kita coba dulu ya.
4: Mbak, usahanya itu Mbak, itu enak lagunya cuma.
0: Iya, kalau ada. Ya, kalau nggak ada kita terpaksa pilih yang kedua ya.
4: Kalau lama itu dari Ahmad Jais, tapi udah di cover yang cover itu enak, nggak terlalu tinggi.
0: Iya, kalau Ahmad Jais ada lagu Kau Pergi Tanpa Relaku. Nah,
4: cuman itu terlalu lama itu ya, justru yang di cover itu baik, lebih enak
0: juga. Nggak, yang Ahmad Jais yang ada Bapak.
4: Hah?
0: Ya Ahmad Jais yang ada.
4: Yang ada ya.
0: Iya, kalau Ovi Fristi kayaknya belum ketemu ini.
4: Ya, boleh.
0: Nggak apa-apa ya, Ahmad Jais ya.
4: Apa-apa, oke.
0: Baik.
4: Mbak Nadia.
0: Uh-uh.
4: Untuk semuanya tanpa kecuali pokoknya yang lain-lain lah yang tidak disebut nama yang lupa juga udah lama nggak masuk nih.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita coba satu penerima telepon lagi. Terima kasih untuk Mang Kiwa yang ada di Batu Raja sudah bergabung. Nanti kita akan coba hadirkan lagunya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa? Maaf.
5: Dengan Bang Adi, Mbak Nadia.
0: Bang Adi di Sukarami.
5: Sukarami ya, Mbak Nadia.
0: Apa kabarnya, Mas Adi?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia. Begitu juga Mbak Nadia ya.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan, Mas Adi.
5: Sebelumnya Mbak Nadia ya. Saya apa itu ya almarhumah Mbak ini aku.
0: Ibu Mariawati Setio ya.
5: Ibu Maria, ya selamat jalan. Semoga husnul khotimah ya.
0: Amin.
5: Ya, kami yang ini turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan ya.
0: Iya.
5: Ya, ini Mbak Nadia, lagunya kalau bisa Tommy Jepisa Mbak Nadia.
0: Judulnya apa?
5: Biarkan Aku Menangis.
0: Baik, nanti kita coba hadirkan.
5: Ayo, Bunda Maria. Iya.
0: Biarkan Aku Menangis ya judulnya ya.
5: Iya, Tommy Jepisa Mbak Nadia.
0: Ada lagunya. Ya. Terima kasih ya Mas Adi.
5: Ya, terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
5: Buat semuanya ya yang udah masuk tadi ya. Ya, selamat malam ya untuk Mbak dan Nadia ya. Selamat tugas ya. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Iya.
5: Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami cukupkan sampai di sini. Saya akan baca dulu yang belum terbaca, ada Mas Gun Gondrong. Selamat malam Mas Gun, semoga sehat selalu dan lagunya nanti kita akan putarkan. Selamat malam Kang Leman, di tanggamu alhamdulillah muncul malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mana Dia Pilih Aku. Oh, Maya Angela, Pilih Dia Atau Aku. Nanti kita akan coba hadirkan. Selamat malam untuk Ibu Asmawati. Iya, ini Ruang Rindu, semoga selalu bahagia. Dan juga turut berduka cita untuk Ibu Mariati Stio melalui WA di grup pendengar Prosatu. Terima kasih Ibu Asmawati. Kemudian Ibu Ali juga di Pamekasan sudah bergabung dan mengucapkan turut berduka cita. Untuk Oden di WA, sabar ya lagunya sudah kita siapkan. Juga untuk Zulfa Gari di Bukit Kecil, Pak Gandhi sudah kita putarkan lagunya. Pemirsa, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung di Ruang Rindu. Untuk yang belum terputar, insya Allah pukul 23 malam kita akan hadirkan sampai nanti menjelang renungan malam. Kita ke Angel Berhamperding. Lagu ini sangat disuka oleh almarhumah Ibu Mariati Stio. Forever and ever.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang melalui program Palembang Peduli bersama Basnas Kota Palembang meresmikan bedah rumah tidak layak huni untuk Siti Fatimah. Program ini menjadi bagian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Ketua TPPKK Dewi Sastrani Ratudea mengatakan rumah layak huni penting bagi tumbuh kembang keluarga. Ia menegaskan pembangunan kota harus diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus M. Ridwan Nawawi mengatakan program RTLH telah mencapai unit ke-26 dari target 52 rumah. Rumah penerima atau warga penerima Siti Fatimah menyampaikan rasa syukur atas bantuan rumah yang kini lebih layak huni.

PMI Kota Palembang bersama Sekretariat Daerah Kota Palembang menandatangani kerjasama donor darah di ruang rapat para mesuara. Kegiatan ini diikuti 105 pegawai sebagai bentuk kepedulian sosial aparatur pemerintah. Sekda Kota Palembang Abrizal Hasyim mengatakan hampir seperempat pegawai Sekda ikut mendonorkan darahnya. Ia menegaskan donor darah bermanfaat bagi kemanusiaan sekaligus kesehatan pendonor. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani Ratuyo mengatakan dan juga menargetkan kegiatan donor darah ini menjadi agenda rutin berkelanjutan. PMI masih membutuhkan sekitar 2.000 kantung darah setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan warga. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat RRI melalui RRI Digital. Mewakili kepada kerja yang bertugas, saya Nayar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik, pendengar, seperti biasanya sebelum kita akhiri Palembang malam ini, kami akan hadirkan renungan malam untuk kita merenung kembali dalam perjalanan hidup kita. Tak kalah diri kita sudah mencintai Allah dengan begitu tulus, maka yakinlah diri kita akan cenderung melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas untuk mengabdi kepadanya. Cinta kepada Allah dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama. Dan cinta kepada Allah juga akan mendorong kita untuk taat pada perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya dalam upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarakan siaran sepanjang pagi hari ini, siang, sore, dan malam ini. Hari Minggu, 7 Juni 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin, 8 Juni 2020 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 kami yang bertugas, ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Kali di udara tetap di udara, kali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Plus 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami kembali hadir menemani Anda di Palembang pagi ini ya, bersama saya Tata Edins
3: dan saya Pilih Makomi,
2: yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan Palembang pagi ini pendengar, nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152 sampai dengan 157, dibacakan oleh kori kita almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Dawidin Cekah Hafiz, dilanjutkan dengan
3: Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, yang akan membahas mengenai khusyuk dalam sholat. Tentunya akan membersamai Anda di kesempatan pagi hari ini. Akan kita lanjutkan juga dengan Warta Berita Pagi pukul 6 nanti, dan dilanjutkan dengan perkiraan cuaca.
2: Iya, akan ada info cuaca 6.30 pendengar langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Dan pada pukul 7 kita bergabung bersama RRI Pro 3. Setelah itu akan ada opini publik dan dialog Palembang Menyapa serta Halo RRI. Nah, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Sebelum nanti kita akan bersama-sama beralih ke Mutiara Pagi, kita akan simak terlebih dahulu pengajian Al-Quran di kesempatan pagi hari ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni,

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan bersama juga di kanal YouTube kami di Pro1 Palembang. Dan juga pendengar bisa langsung mendengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Untuk edisi pagi ini, Mutiara Pagi akan membahas mengenai khusyuk dalam sholat. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabarnya Ustaz pagi ini?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Ustaz, di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai khusyuk dalam sholat. Boleh ya. Ustaz untuk menyampaikan materi awal sebelum kita membuka line telepon untuk pertanyaan untuk para pendengar.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, terkawal semua sehat, mudah-mudahan kita semua sehat ya, dan bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sering kita mendengar bahwa sering terjadi bahwa di kampung ataupun ya, saat kalau ngobrol-ngobrol sering ada perbedaan ada antara hakikat dengan syariah. Kita menganggap bahwa itu adalah suatu pertentangan atau tidak sejalan. Seperti misalnya 40 ekor kambing itu biasanya kalau menurut ahli fikih, kalau kita bayar zakat itu kan cukup satu saja yang kita bayar zakatkan. Berarti 39-nya adalah milik kita. Tapi kalau menurut tasawuf secara hakikatnya bahwa semua 40 ekor kambing itu bukan punya kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkesan bahwa memiliki ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu kalau menurut ahli fikih bahwa khusyuk itu tidak masuk kategori wajib. Ya, wajib sah, syarat sah bersholat. Asal dia sudah udah berwudu, tempatnya bersih, badannya bersih, kemudian bacaannya sudah sesuai dengan aturan syariatnya, maka itu sudah sah. Namun kalau menurut ahli tasawuf, kalau tidak ada khusyuk, berarti dia kehilangan dari makna daripada sholat sendiri. Nah, lihat kesannya ini memiliki perbedaan yang luar biasa. Satunya tidak ada masalah, satunya bermasalah. Nah, jadi sebenarnya, lalu bagaimana dalam Islam atau dalam Al-Quran sendiri mengenai hal ini? Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah kasih pujian. Allah juga tidak secara tegas bahwa enggak harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi Allah memberikan pujian saja. Kalau orang yang khusyuk itu beruntung. Jadi siapa yang pengen beruntung ya harus khusyuk, begitu maksud Allah. Sebagaimana difirmankan Allah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflah al-mu'minun alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman, kalau dia beruntung, apa sih membuat dia beruntung? Allazinahum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholat mereka. Jadi kalau kita khusyuk, berarti kita beruntung. Tapi kalau kita setengah khusyuk, ya setengah beruntung. Nah, jadi ada pujian-pujiannya begitu. Jadi kalau misalnya dia tidak khusyuk sama sekali, tolak-tolak, garuk-garuk, kemudian disambil ngobrol atau melihat matanya kemana-mana gitu. Dan ini juga tidak masuk buat dia, tidak beruntung sama sekali. Nah, disinilah khusyuk itu. Tapi di sini tulisannya fi sholatihim. Jadi sholat itu fi. Jadi khusyuk yang itu di dalam sholat itu. Nah, ada juga orang yang sholat tapi dia celaka. Contoh, Allah mengecam. Ya, dalam surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Allah mengecam. Siapa yang itu? Karena dia lalai. Lalai dari sholatnya. Jadi dikecam oleh Allah. Ternyata pas dicek, allazinahum an sholatihim sahun. An, bukan fi. Kalau yang tadi, fi sholatihim. Kalau ini, an sholatihim. Kalau fi itu di dalam sholatnya. Kalau an itu, makna. Dia melupakan maknanya, dia sholat tapi dia masih judi online, dia sholat tapi dia masih berzina, dia sholat tapi dia masih bermaksiat, masih korupsi misalnya. Dia sholat. Nah, itu disebut dengan allazinahum an sholatihim sahun. Dia lalai dari makna sholat itu sendiri. Nah, makanya perintah sholat itu tidak menggunakan kata sholat, tapi menggunakan kata aqimu, ya, dirikanlah sholat. Karena orang yang musallin tadi, dia mendapatkan titelnya musallin, bukan mukimin. kalau perintah sholat itu menggunakan kata akimu, nah orang yang mendirikan sholat dengan sesungguhnya di dalam Al-Quran, itu surah Al-Hajj ayat 35, muqiminah sholat. Orang yang mendapatkan titel adalah muqimin, muqiminah sholat. Beda sekali dengan musallin. Musallin adalah orang yang sholat tapi lupa isi maknanya. Tetapi kalau muqimin, orang bermukim, itu orang yang mantap, benar-benar mendirikan sholatnya. Nah, para pendengar Radio RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya khusyuk itu yang bagaimana? Khusyuk itu dalam bahasa Arab, dalam Arab itu adalah khusya'ah, itu artinya diam, tenang, tunduk, ya tunduk. Kalau menurut Ibnu Katsir itu adalah khusyuk dalam sholat baru terlaksana kalau dia mengkonsentrasikan jiwanya sambil mengabaikan segala sesuatu selain berkaitan dengan sholat. Jadi mulai dari salam sampai mulai dari takbir sampai dengan salam, dia konsentrasi di sholatnya aja. Itu sudah termasuk khusyuk menurut Ibnu Katsir. Tapi kalau menurut Imam Al-Razi, bahwa seorang yang sedang melaksanakan sholat, maka terbukalah tabir antara dia dan Allah. Ketika dia salam, menoleh, menutup, maka tertutuplah tabir itu. Nah memang, kalau lihat dari perbedaan pendapat fikih tadi, bahwa menurut fikih tidak sesuai dengan, tidak ada masalah kalau tidak khusyuk asal semuanya sudah mengikuti prosedur. Nah itu sebenarnya secara lahiriah. Nah khusus yang penelitian secara pakar jiwaan itu namanya tasawuf, namanya disebut dengan batinia. Sebenarnya dua ulama ini, dua pakar ini sama-sama mempunyai keilmuannya masing-masing. Satu yang bagian spesial lahiriah, satu yang spesial bagian batinia. Maka bukan berarti berbeda, tetapi mereka memang penelitiannya satunya ilmu jiwa, satunya ilmu lahiriah. Jadi bukan satu hal yang berbeda antara hakikat dan syariat. Malah kalau digabung, ini menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Nah kemudian, zaman dulu, Nabi kita Muhammad SAW, ya sebelum itu, orang-orang pada itu dulu pernah, mereka tuh nggak khusyuk kala itu. Jadi kala dulu, mereka masih sholat, masih noleh, dan maka memberikan salam. Dan masih dijawab oleh Rasulullah SAW salam waktu itu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka dulu pernah, kami tadinya mengucapkan salam kepada Nabi sewaktu beliau tengah mengerjakan sholat. Dan beliau menjawab salam kami. Ketika kami kembali ke Najasyi waktu itu, penguasa Ethiopia, telah pulang, lalu ketika menyapa lagi, Rasul tidak menjawab lagi. Maka Rasul beliau menjawab, dalam sholat itu ada kesibukan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tidak mengucapkan, menjawab salam lagi. Dulu-dulunya awalnya mati, ada yang tolak-toleh, ada yang masih menjawab. Lalu Nabi mengubahkan perubahan, bahwa khusyuk itu adalah setelah ayat-ayat turun, bahwa kita harus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menjawab yang lain. Nah, lebih bagusnya lagi, kita harus menggabungkan biar menjadi khusyuk itu adalah sabar campur sholat. Jadi sholat itu dicampuri dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashyin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat itu harus digabung jadi satu. Makanya di dalam ayatnya wa inna, bukan wa innahuma. Harusnya sabar sama sholat itu dia kan dua macam. Harusnya wa innahuma dalam bahasa Arabnya. Tetapi Allah menggabungkannya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashyin. Kalau bisa menjadikan sabar sama sholat itu jadi satu. Jadi kalau kita takbir ya pelan santai-santai saja sih, bukan berarti kelamaan, maksudnya sesuai dengan bacaan. Kalau kelamaan dia lebih dari bacaan, masih ada jeda dan itu pun bisa masuk setan lagi. Lebih bagusnya membaca sesuai dengan standar, lalu jiwa kita itu mengikuti dengan apa yang dibacakan tadi. Makanya wa innaha, jadi tidak wa innahuma, jadi gabung antara sabar dan sholat tersebut. Memang berat, la kabiratun illa khashyin. Memang berat, dan orang-orang yang bisa menggabungkan sholat campur sabar, maka dia dapat nilai khusyuk. Khusyuk, khashyin. Yang dapat julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khusyuk. sebagai mana contoh begini, misalnya analoginya seorang mencari gelombang stasiun radio untuk membuka RRI ini, tapi kan awal-awalnya kan dia nggak ketemu, sabar-sabar ya, sabar-sabar-sabar, lama-lama dia dapat dengan suara yang jernih. Ini menunjukkan bahwa kalau kita konsentrasi, kalau kita bersabar, lama-lama dapat itu. Itu bisa kita lakukan. Sebagai ilustrasi, orang-orang sholat, misalnya ada sebuah pameran, kita mengundang nih orang pameran, lalu datanglah orang A, orang B, orang C. Banyak sekali yang datang. Ada, kita bagi tiga macam. Orang A yang datang pertama, itu melihat lukisan itu yang diundang, datang, lalu melihat, langsung pergi. Dia langsung melihat, langsung pergi. Yang kedua, dia mau bertanya bagaimana lukisan itu kok bisa indah. Pakai bahannya apa, catnya apa, bahannya apa, beli di mana. Tentu si pembuat lukisan yang mengundang lukisan itu senang. Yang pertama sudah senang mau datang. Yang kedua, mau bertanya tentu jauh lebih senang dari yang pertama. Si B ini orang lebih senang. Ternyata si C itu datang lagi dengan rombongannya. Dia datang melihat lukisan yang diundang tadi. Dia terpukau, terpanah, bahkan disuruh pulang aja nggak mau. Tentu si yang mengundang lukisan, yang punya pameran, itu jauh lebih senang dari A dan B. Kalau si A tadi dia datang langsung pulang, si B mau bertanya sudah senang, lebih baik. Dan si C itu begitu indah sekali, dia terpukau, terpesona, bahkan disuruh pulang pun nggak mau. Tentu ini jauh lebih yang disenangi oleh yang punya lukisan atau yang mengundang. Nah, sholat khusyuk juga sama model begitu. Ketika hanya Allah sholat, ketika panggilan azan, orang datang. Dia mau datang tapi enggak khusyuk. Allah sudah senang. Kenapa? Allah yang manggil, Allah yang nyuruh, dia mau datang. Dibanding dengan yang tidak datang, sama kayak tuh yang undangan tadi. Nah, yang kedua, ada orang hanya Allah sholat, dia datang. Berusaha untuk usuk, kadang-kadang masih ingat kunci, ingat oh uangnya dari sini, oh motornya tadi lupa dikunci dan lain sebagainya. Nah itu mas, tapi dia berusaha lagi untuk lebih dekat dia berusaha. Allah juga lebih senang dengan yang nomor dua. Tapi yang nomor tiga dia khusyuk, dia habis menangis, dia konsentrasi, dia benar-benar dia mau berhadapan Allah dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang. Nah itulah alihwa tentang khusyuk. Semuanya bagus, A, B, C bagus. Intinya jangan tidak sholat. Semuanya dapat nilai poin. Cuma kalau dia pengen didapat nilai beruntung dengan level tertinggi nilainya, khusyuk A. Maka sesuai dengan kata Allah tadi, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatib khusyun. Itu untuk orang-orang yang beruntung tadi, dia dapat titel namanya khusyuk. Demikian, Mas Billy.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya pagi ini. Pendengar, kami menantikan kehadiran Anda untuk bertanya terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi mengenai khusyuk dalam sholat. Silakan saja di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Silakan pendengar untuk kesempatan pagi hari ini boleh untuk merapat menanyakan terkait topik di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz yang sudah memberikan materi di awal tadi ya terkait khusyuk dalam sholat. Dan juga pendengar, kami nantikan kembali juga untuk Anda untuk bergabung di via live chat kami di YouTube Pro 1 Palembang. Baik Ustadz, langsung kita angkat telepon ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana Pak?
2: Dari Zapani di Sungai Rengit.
1: Dari Pak Zapani di Sungai Rengit. Baik, Pak Zapani silakan pertanyaannya.
2: Ini Pak, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, ini lain tema ini yang ditanya ke ini. Masalah hutang piutang Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan masalah hutang ini sudah dua kali Pak ditanyakan. Dia tak mau nak membayar Pak, padahal kehidupannya agak lumayan Pak. Kendaraan ada, itu rumahnya lumayan, ternak ada, tanah ada, tapi tak mau membayar Pak. Bagaimana Pak itu caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zafani di Sungai Rengit. terkait hukum orang yang tidak mau membayar hutang, Ustaz?
0: Kata Nabi, nafsul mu'min mu'awakah bidain hatta yukbu anhu. Jadi orang yang tidak mau membayar itu, jadi jiwanya nanti di akhirat akan digantung. Dia itu majolah. Apakah nanti dia tidak jelas? Apakah dia nanti masuk surga atau dia masuk neraka? Yang lain udah jelas-jelas. Yang masuk neraka masuk sebelah sana. Yang masuk surga masuk sebelah situ. Dia terakhir. Karena tukang lelet. Jadi itu hobi dia ngeleleti, itu hobi dia melambatkan pembayaran, menunda-nunda. Maka nanti saat dia perhitungan, dia paling lelet belakang. Sesuai dengan kebiasaan dia itu. Tidak jelas dia. Apakah dia surga atau neraka. Jadi paling lama dia menunggu. Nah, kenapa? Dia akan digantung. Sesuai yang hobi dia gantung. Dan kalau misalnya dia itu kaya, dia itu punya, tapi dia tidak mau bayar, begitu. Atau dia menganggap gampangan. Gitu. Al-ghaniyyu zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran, kata Nabi, itu namanya aniayo atau zolim. Dia zolim. Orangnya itu adalah zolim. Penganiayaan terhadap orang yang telah membantu. Sebenarnya, mengutangi orang lain, itu sebenarnya membantu. Itu mendapatkan pahala. Niatnya tadi, nolong. Memang kadang-kadang yang punya hutang, itu kalau mau minjam, itu dengan madu manisan mulutnya. Manis sekali. Nah, saya akan bayar, Pak, bulan depan. Makanya kita sistem kata Quran itu dicatat. Dicatat. Kalau uangnya besar, itu pakai materai. Kapan dia mau bayar? Atau satu bulan? Kalau masih kecil-kecil, ya bisa secara lisan saja. Kayak beli cabai, beli bawang. Tapi kalau misalnya sudah besar-besar, urusan tanah, segala macam, dia harus materai. Jadi biar tahu, tercatat. Dia tidak, kadang-kadang dia anggap, sudah bayar, baik pakai kwitansi, benar-benar dicatat. Nah kalau dia mati, kita nggak punya hitam di atas putih. Kita minta untuk ahli waris juga nggak bisa. Nah yang masih hidup ini aja dia nggak mau bayar. Bahkan ketika suaminya meninggal, suaminya punya hutang, kata istrinya, itu ambillah itu di kuburan. Tanya sama yang udah, dia udah mati. Ternyata ada yang tipe orang yang seperti itu. Istrinya tidak bertanggung jawab dengan suaminya yang berhutang. Ahli warisnya tidak mau membayarkan. Banyak nian hutangnya. Untuk apa aku nak bayarnya? Nah itu. Akhirnya seperti itu. Maka kalau kita punya hitam dan putih, kita bisa nuntut hartanya. Masih ada, kita bisa tuntut. Tetapi kalau kita tidak melulus hitam dan putih, cuma secara lisan. Lisan aja dia gak mau bayar. Ya kan? Orang yang masih hidup, apalagi orang yang sudah mati. Intinya, kita tuntut itu, kita tulis dengan kertas, ya, hitam di atas putih, kalaupun masih nggak bayar, ya kan, lagi hidup nggak bayar, sudah punya materai juga masih nggak mau bayar, sampai mati juga nggak mau bayar, berarti dia digantung oleh Allah SWT. Tapi dia kaya, Pak, tambah parah dia dosanya. Andaikan memang dia ternyata yang ini orang miskin, ditagih nggak bisa bayar. Mah memang hidupnya sudah susah, maka ikhlaskanlah. Mudah-mudahan orang kita menjadi amal bagi kita. Ikhlaskanlah, diridhoi saja. Sudahlah. Makanya kalau lihat muka-mukanya, kan ada muka-muka yang tipe-tipe ini tukang utang nggak mau bayar, kan ada kan? Ada, makanya distempel ini orangnya tipe nggak mau bayar. Nggak, jangan diutangin. Itu ngerepotin kita. Nah, kalau enggak begini caranya. Kalau dia benar-benar dia perlu, saya kasih kamu uang ini. Secukupnya. Misal dia minjem 1 juta, kita kasih 100 ribu udah. Tapi kita tahu ini tiba-tiba gak bakal bayar. Lebih baik kita ikhlasan aja. Saya kasih aja nih. Dengan bahasa saya kasih aja ini. Gak usah bayar. Itu insya Allah jadi hati kita gak sakit hati. Kita gak kecewa. Itu dari awal kita yang mengasih. Jadi walaupun dia nanti daripada dia bohong. Awalnya mau minjem tapi gak bayar. Lebih baik kalau saya ikhlasin aja dah. Karena sudah tahu. Ini muka-muka gak bakal bayar. Itu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Zalfani di Sungai Rengit ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Dilanjutkan kembali di 369977. Masih kami nantikan kehadiran Anda terkait topik khusyuk dalam sholat untuk bertanya kepada narasumber kita, Pak Ustadz Saiful Anwar. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bu?
4: Bunda Ida Arifin di Suatape.
1: Bunda Ida Arifin di Suatape. Silakan Bunda Ida.
4: Ya, dalam melaksanakan sholat. Ya, Pak Ustaz. Eh, assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, udah lama enggak masuk jam
3: lagi,
4: Bang Billy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Iya. Jadi dalam melaksanakan sholat kita kan sering ya terlintas gitu Pak Ustaz. Berarti enggak usuk gitu kan? Ya, gimana caranya kita melakukan sholat supaya khusyuk gitu, enggak ya ada ingatan ya, kan yang namanya kita hidup dunia ini banyak sekali masalah gitu Pak Ustaz. Jadi gimana tuh tips cara kita untuk melakukan sholat yang khusyuk gitu? Ya, itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita melakukan sholat dengan khusyuk tanpa ada gangguan dunia berarti tadi ya? Silakan.
0: Iya, betul. Nah, kalau kita sudah syariatnya udah bagus nih, baju udah bagus, tempatnya udah nyaman, nggak berisik gitu kan? Kalau di pasar kan berisik ya. Kita pindahin secara syariat dulu. Kita tempat yang khusyuk, cari masjid atau memang lokasinya agak sedikit jauh, ya. Kemudian tenang, jauh dari musik dan dari segala macam itu. Pertama dari syariatnya dulu. Yang kedua dari segi tasawuf. Memang kayaknya ada digabung malah bagus, ya. Seperti ini. Orang-orang tasawuf biasanya menggunakan seperti ini. Bayangkan ketika kita berdiri sholat, bahwa di sebelah kanan kita itu ada surga, di sebelah kiri itu ada neraka. Jadi kita membayangkan ya, indah sekali kalau masuk surga itu. Kalau sebelah ini neraka, wih ngeri banget. Ya. Nah, di depan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata Imam Al-Ghazali tadi, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di belakang kita, kita membayangkan bahwa di belakang itu ada malaikat maut yang siap mencabut. Ngeri kan? Nah, jadi kita tuh khusyuk. Takutnya habis sholat ini kita mati. Atau lagi sholat kita mati. Gitu kan? Nah, kita membayangkan bahwa di depannya ada Allah. Ya, di depan Allah, di belakang ada malaikatnya maut. Nah, di samping kanan, di sebelah kanan, ada surga, sebelah kiri, dan neraka. Nah, kita memposisikan diri kita, ya, benar-benar ruh kita itu dihadapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di depan itu. Jadi di depan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngebayangkan kita sujud. Maka sebenarnya sholat itu menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita takbir sampai salam, itu kita sebenarnya ruh kita itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu Sidratul Muntaha. Nah, kita kan nggak bisa sampai ke sana, ya, karena makanya kita menerima Sidratul Muntaha itu, itu sholat tadi. Nah, sholat itu ada alat komunikasi. Lagi ngobrol dengan Tuhan, namanya live streaming. Nah, pada saat kita lagi live, kita tidak boleh tolak-toleh, ya. Kita nggak boleh ngelamun ke sana-sini. Jadi jiwa kita itu langsung live. Langsung live, langsung ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu memang wujud. Kita langsung ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya yang diambil saat Isra Mi'raj waktu itu. Kita nggak bisa terbang, naik buruk, dan segala macamnya. Maka dengan sholat itulah, sebagai alat komunikasi kita, ngobrol dengan Tuhan, sedang live streaming, ya, sedang live, sedang langsung ketemu dengan Allah. Itulah, maka kita bersyukur dengan ada sholat ini. Sebab kita latihan konsentrasi, lihat model tadi ya, ada empat mata angin, di depan ada Allah, belakang ada malaikat, kanan-kirinya ada surga dan neraka. Mudah-mudahan, ditambah itu. Ada lagi yang nambahin baca Al-Ikhlas dan Falak An-Nas biar was-was, pikiran-pikiran dan segala macamnya enggak pikir-pikiran lagi. Macam ada metode seperti itu biar dia khusyuk dalam salatnya. Demikian Mas Pilih.
1: Baik, kita lanjutkan kembali Tad ya. Masih di 369977 pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bapak Yahdan di Tanah Abang Batanghari Leko.
1: Pak Yahdan di Batanghari Leko. Silakan Pak Yahdan.
5: Yo, pertanyaannya. Tanah Abang Kayu.
1: Iya, silakan Pak Yahdan.
5: Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
5: Yang saya Pak Ustaz, gimana kalau umpama orang ke bumi kan atau ke bumi?
1: Bisa diulang Pak Yahdan? Pak Yahdan ya, bisa diulang?
5: Siapa kah?
1: Bisa diulang Pak Yahdan pertanyaannya?
5: Oh, yang orangnya meninggal hari Jumat. Mm-hmm. Dikebumikan hari Sabtu. Mm-hmm. Makanya tazkiyah atau sholat jemaahnya hari apa, sore apa yang dihitung?
1: Oke, okay, ada lagi? Ada lagi Pak Yahdan? Ada
5: yang saya tanyakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahdan di Sekayu, bisa dipahami Pak Ustaz?
0: Ya, Pak, ya baik baik baik.
1: Baik, silakan.
0: Cara menghitungnya kayak malam takbiran ya. Kan kita kan pakai hijriah ya, bukan pakai masehi. Kalau jam 12.00 itu 001 itu berarti kan misalnya tanggal 1 Januari seperti itu. Tapi kalau maghrib belum, masih tanggal 31. Nah, sudah jam 12 malam baru itu masehi. Nah, kalau Islam itu kita pakai hijriah, pakai komariah, pakai bulan. Ya, pakai bulan. Jadi kalau misalnya malam takbiran 1 Syawal itu maghrib itu sudah dihitung Syawal gitu. Makanya disebut dengan kalau meninggalnya itu di atas maghrib, berarti hitungannya tanggal 1 Syawal. Tapi kalau dia meninggalnya sebelum maghrib asar, itu disebut dengan 30 Ramadan. Nah, gitu lebih enak contohnya. Jadi makanya kadang ada perbedaan pendapat. Ada yang itu pakai masehi. Ini kan belum nego hari, kok udah nego hari gitu. Nah, ada metodenya dia menggunakan itu. Nah, kita karena betul kita ini pakai komariah, hijri yang kita pakai bukan masehi. Jadi kalau misalnya mau hitung 3 hari ya atau 7 hari, biasanya kita menghitung mulai bukan yang masehi, tetapi dihitung secara hijriahnya. Misalnya azan maghrib sudah masuk besok, hitungannya begitu. Sudah masuk 1 Syawal. Jadi malam takbiran 1 Syawal sampai takbiran lagi sampai maghrib lagi. Nah, maghrib lagi baru hari kedua lebaran, begitu. Itu jadi bukan siangnya, paginya jam 6 baru ini siang, bukan. Seperti itu. Jadi kita pakai metode komariah ya, pakai bulan. Itu Mas Pilih. Mas Pilih.
1: Oke, baik. Ustaz, kita ke WhatsApp dulu ya sebelum kita angkat telepon kembali. Udah. Ini sudah ada beberapa pesan yang masuk dari Pak Romil Jamal. Assalamualaikum Ustaz, saya Romil Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, salah satu agar kita merasa menikmati sholat kita dengan cara gerakan dan juga bacaan tidak tergesa-gesa. Bagaimanakah kalau kita sholat berjamaah imam itu? Bagaimana kalau kita sholat berjamaah imam itu cepat? Selaku makmum, kalau mau santai ketinggalan bacaan, sebaiknya batalkan saja sholat kita karena baik bacaan dan gerakan tanpa diresapi dan dihayati. Atau seperti apa Ustaz? Sebaiknya mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Memang ada betul Mas Pilih yang model kayak gitu. Ngebut dia ya. Dolin amin nah, seperti itu ya. Ada yang tipe, ada yang lambat, ada yang kelamaan. Aduh lama banget itu ya. Lama terawih ya, udah banyak, udah 20 terawihnya. Lalu udah siang tadi puasa gitu kan. Jadi ada yang tipe-tipe yang merasa ini kelamaan, ini kecepatan. Memang bagusnya itu kita tuh sedang-sedang. Karena di belakang kalau mau sholat sendiri ya rame panjang-panjang. Ya. Kalau kecepatan ya, kasihan yang tua, kasihan anak-anak. Nah, ya, kalau itu yang tua itu untuk berdiri aja udah mengah gitu ya. Ya, dia terus anak-anak juga kasihan diribut. Jadi makanya kata Nabi itu ya begitu, sedang-sedang saja kalau jadi imam, stabil ya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini cepat ya? Ya, kita ini kan penumpang ya. Kalau naik mobil bis itu kan, kita naik bis tuh orang isinya 45. Jadi kita itu ya namanya penumpang, ikut supir, jangan ikut ngerem, jangan ikut ngegas. Sudahlah, minta doa aja sampai penting ya begitu ya. Jadi kalau kita ikut bantu, ikut berteriak, ikut komplain, ikut komen, kan yang bertanggung jawab sopir. Makanya jangan cerewet jadi makmum. Udahlah, ketemu nasib apa namanya imam yang model begitu. Jadi seorang makmum itu mengikuti imam. Iza kabarul imam fakabiru. Kalau imamnya bertakbir, dia ikut takbir. Tapi cepat nian, Pak. Ya ditunggu, itulah sopir kita. Andaikan imamnya salah, imam benar, makmum benar. Imam salah, makmum benar, kata Nabi. Wa in akhta'u falakum 'alaihim. Kalau imamnya salah, makmumnya benar. Ingat, kalau imam salah, makmum benar. Bukan imam salah, makmum salah. Tapi imam salah, makmum benar. Itu indahnya Islam. Supir nabrak orang, mobil nabrak orang, nyebrang mati. Lalu yang masuk penjara, penumpang atau supir? Jawabannya, supir. Supir itu yang bertanggung jawab. Si penumpang tadi turun, ya mobilnya sebagai barang bukti oleh negara, supirnya ketangkep, ya kan? Lalu dimasukkan. Dan si penumpang turun, naik mobil lagi. Cuma ya terganggu memang. Tapi yang berdosa, yang bertanggung jawab adalah supir. Begitu juga dalam sholat. Sholat itu kita sebagai makmum, makanya makmum nggak boleh cerewet, nggak boleh marah-marah. Oh payah, lambat banget. Oh kecepatan gitu ya. Kita nerima, legowo aja. Karena yang bertanggung jawab itu bukan kita, adalah imam. Imamnya salah bacaan, tanggunglah dia. Imam benar, ya juga dapat pahala. Imam benar, makmum benar. Dulu, zaman para sahabat. Ini zaman para sahabat nih. Presiden Khalifah Umar bin Khattab, ya, waktu itu ngimami di Madinah. Di Madinah tuh, Madinah loh spesial loh Madinah. Bukan imam di musola-musola atau masjid-masjid di daerah dusun kita ini. Imam di Madinah waktu itu Khalifah Presiden. Nah kala itu Umar bin Khattab ngimami sholat subuh, belum mandi junub, lupa. Dia ke masjid, dia wudu, dia ngimami. Sudah selesai orang pada siang, jam 8, udah matahari udah naik. Dia ingat kalau belum mandi junub. Apakah seluruh orang mandi dah itu dikumpulkan? Ayo kumpul semua di sini, akan dia enak. Akhirnya apa? Solusinya kalau imam salah, nah itu Khalifah Umar aja salah kok, ya kita Khalifah itu mohon ampun kepada Allah. Tapi semua makmum di Madinah itu yang sholat subuh tadi, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Wa in akhta'u falakum 'alaihim. Yang menjadi beban adalah imam. Makanya kita sebagai makmum jangan cerewet. Beban imam itu, ya kalau dia cepat, ya namanya di dusun kita itu punyanya cuma itu. Untung-untung dia mau sholat, untung-untung dia mau ngimam, betul kan? Coba kalau misalnya dia nggak mau sholat, kalau cerewet, nanti siapa yang ngurus masjid kita? Sudahlah, kalau misalnya kita sanggup atau kita mampu benar-benar dan bisa untuk jadi imam, maju. Apa dia tidak masuk, dia sakit, kita yang maju, kita gantiin. Nah seperti itu. Memang ada tipe imam yang gak mau berhenti. Gak mau ngalah. Dia harus dia yang jadi imam. Kalau gak jadi imam, mic-nya dibawa dia pulang. Tapi okay. Ada seperti itu. Tapi kita harus benar-benar jadi makmum yang benar ya. Ikutin sesuai prosedur. Insya Allah aman-aman dari calon makmum. Demikian.
1: Oke baik. Ustaz, kita lanjut ke WhatsApp lagi ya. Dari Herdo Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat pagi. Ustadz, bagaimana tindakan pada saat khusyuk sholat ada tamu datang menyampaikan salam? Dan juga apakah ada buku panduan untuk doa untuk setelah sholat fardu seperti doa selamat, dunia akhirat, dan lain-lainnya, Tad? Silakan, Tad.
0: Oke. Salam lagi sholat. Ya, makanya kita cukup dengan mengarahkan bacaan saja. Allahu Akbar, oh ya, sholat. Gitu. Misalnya pas lagi ghairil ma'adu salam ghairil ma'adu salam aki sholat, sudah gitu. Ternyata orangnya gak ngerti, bincet aja, gak kedengeran. Sudah, jangan dibesarkan, saya biarin aja. sampai benar-benar kita kan nanti kan telepon pakai HP zaman sekarang, wah kayak zaman dulu. Wah sekarang udah pakai HP. Sudah. Nanti telepon ulang tadi ke rumah ya. Ah iya begitu. Ya, aku ada di rumah tadi setelah sholat. Gitu aja sih. Kalau zaman dulu ya memang susah. Ya susah. Jadi enggak usah dijawab salamnya, terus dikeraskan aja. Cukup dari bacaannya, cukup mengeraskan bacaan. Tapi kalau sudah di 3 kali kita sudah mengeraskan bacaan sholat tadi, tapi masih dia enggak dengar, ya sudah. Biarin aja nggak apa-apa, nanti kita jelaskan. Terus ada nggak buku-buku? Ya, banyak buku ya, sekali zaman ini zaman online. Cari aja, itu sudah ahlinya yang bagian belanja. Cari buku-buku ya sholat, ada bacaan dan ada doanya. Insya Allah sama aja sih sebenarnya. Kalau kita benar-benar baca dan doa dengan serius, insya Allah semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Okay. Kita angkat satu penelpon lagi, Tat ya.
0: Oke, siap.
1: 369977. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pili.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
6: Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya.
6: Begini, Ustaz, di dalam sholat itu kan selain khusyuk, di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang sholat, yang menjaga sholatnya, dan orang-orang yang sholat pada waktunya, Ustaz, yang hafizun sama yuha hafizun. Mohon pencerahannya selain khusyuk itu, Ustaz, ya. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang sholat pada waktunya. Demikian saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan, Ustaz.
0: Ya. Dia menjaga dari sholatnya itu, kita dia menggunakan kata benar-benar hafizun, menjaga. Kata yang ketiga adalah menjaga. Dia dengan sesungguhnya seperti kita menjaga hafalan kita. Nah itu yang bagus sebenarnya. Jadi kita belajar, kita menjaga, kita berusaha untuk ketika salam sampai dengan takbir itu kita konsentrasi. Ya, sebenarnya begini, di perjalanan kan tak semulus-mulus yang dibayangkan. Ya kan, kadang masih ada apa ya, muncul, lo udah jaga-jaga nih, sudah sholat nih, sudah dijaga. Jadi tiba-tiba muncul gitu. Makanya memang, al-insanu makar ngekhotok wanisian. Ya, manusia itu tak luput dari salah dan lupa. Wajar sebenarnya. Kita berusaha untuk menjaga itu sudah masa hafizun. Dia sudah menjaga dalam sholatnya. Ya, sudah bagus. Ya kan, dia sudah menjaga, tapi terkadang muncul lagi, ya misal muncul lagi, nggak apa-apa. Sudah memang diciptakannya dari sana. Biar setan juga si iblis tadi, ya terus bermacam-macam loh. Mulai dari kita mau berangkat, nggak usah lah lesu, kita bertahan nih, kita wudhu. Sampai sana disuruhnya kentut lah. Kalau kita kuat, sampai masjid, sudahlah di belakang aja, dirian di sebelah sini atau di pinggir, ya sudah. Kita berusaha, enggak lah, aku mau gabung di tengah, gabung dengan merapatkan barisan. Sudah sampai di barisan, masih pula diganggu. Terus lagi sholat, Allahu Akbar, masih dibuatnya. Terus-menerus sampai dengan salam, dia tuh enggak kelar. Dia tuh enggak mungkin berhenti, emang udah cari dari sananya. Maka kita ketika, itu sudah termasuk kita menjaga. Tiba-tiba kadang buyar konsentrasi, masuk lagi. Biar lagi kita konsentrasi lagi, masuk lagi, nggak apa-apa, itu normal ya. Terus setelah kita jaga, nah setiap poin-poin yang berusaha untuk jaga itu, nah, nilai usaha berjuang untuk konsentrasi itu juga ada nilai alias dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin tetap semangat ya, apapun itu tetaplah beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita masuk kategori khusyuk. Coba dicampur dengan sholat yang sabar, pelan-pelan saja, berguyur, kalau masih belum siap, terus bertahan, terus menerus-menerus, insya Allah, sama seperti kita membuka gelombang radio tadi ya, awal-awal kita hidupin dulu, on-off, lalu kita cari RRI Plus 1 Palembang, lama-lama berisik, lama-lama jernih suaranya, dan kita bisa mendengarkan tausiah setiap hari ya di radio RRI Plus 1.
1: Baik.
0: Semangat, begitulah dengan khusyuknya.
1: Oke, baik. Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 55 menit lepas dari pukul 5 pagi, boleh untuk Ustadz sebelum menutup rangkaian di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi, boleh untuk menyampaikan materi penutup Ustadz terkait topik hari ini. Silakan.
0: Baik, para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, yuk kita sama-sama berusaha dengan adanya berusaha mengkonsentrasikan kita, karena sholat adalah alat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha. Kita dengan calon mertua aja kita konsentrasi khusyuk, gak berani mengangkat HP, gak ugangi WA-WA di depan mertua, calon mertua. Nah apalagi ini di hadapan sang maha pencipta, mulai dari bajunya bagus, mulai dari konsentrasi, mulai dari tempatnya bagus ya, karena yang dihadapi adalah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita komunikasi yang bagus, konsentrasi, biar Allah SWT mengampuni kita dan kita dekat dengan Allah SWT. Itu tata kromonya ya. Salah satu adalah konsentrasi atau disebut dengan khusyuk. Demikian Mas Billy. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ustadz untuk pencerahannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang lebih hangat lagi dan juga bisa mengedukasi kembali, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Terima kasih Ustadz. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini edisi 8 Juni 2026 terkait topik khusyuk dalam sholat bersama dengan Ustadz yang sudah membersamai kita dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ustadz Haji Saiful Anwar STHI MHUM. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 6 pagi nanti. Kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita pagi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Di padat penduduk ya, itu apa ditingkatkan sosialisasi, difasilitasi juga tong sampahnya, distribusi apa pengangkutan sampahnya juga diatur dengan benar dan apa terencana. Jadi kan sejalan dengan itu apa pola masyarakat, kebudayaan masyarakat misalnya membuang sampah ke sungai itu kan akan hilang.
3: Jadi jamu normalnya adalah meningkatkan imunitas ya. Jadi tidak mengobati penyakit. Kalau klaim jamu tadi itu mengobati penyakit, kemudian dengan cespleng itu manjur, dan kita juga rasakan pada saat kita merasa pegal, pusing, langsung minum jamu sembuh. Nah itu ciri-ciri bahwa obat jamu tadi mengandung bahan kimia obat.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah diminta meningkatkan edukasi masyarakat terkait sampah yang dibuang ke sungai dan menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sampah. Balai Besar POM Palembang mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam mengonsumsi jamu mengandung zat kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 8 Juni 2026, saya Tata Edins. Pendengar, pemerintah diminta meningkatkan edukasi masyarakat terkait sampah yang buang ke sungai dan menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sampah.
1: Pemerintah Kota Palembang didorong untuk terus meningkatkan edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai menyusul banyaknya sampah hasil aktivitas masyarakat tersebut. Dikatakan pengamat lingkungan hidup Sumatera Selatan, Hoirul Sobri, sejauh ini pemerintah berupaya untuk mendorong agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di aliran sungai. Namun dorongan dan edukasi berkaitan dengan bahaya sampah yang menimbulkan banjir belum maksimal dilakukan. Pemerintah Kota Palembang juga diharapkan dapat memberikan edukasi sedini mungkin untuk menghindari terjadinya pembuangan sampah di aliran sungai, termasuk upaya menyediakan fasilitas pembuangan sampah bagi masyarakat tersebut.
2: Di padat penduduk ya, itu apa ditingkatkan sosialisasi, difasilitasi juga tong sampahnya, distribusi pengangkutan sampahnya juga diatur dengan benar dan terencana. Jadi kan sejalan dengan itu pola masyarakat, kebudayaan masyarakat misalnya membuang sampah ke sungai itu kan akan hilang, tapi harus diiringi juga dengan sosialisasi yang kuat dan difasilitasi juga masyarakat dalam membuang sampah misalnya tidak ke sungai.
1: Selain upaya penyediaan fasilitas terhadap pembuangan sampah bagi masyarakat pinggiran sungai tersebut, masyarakat diharapkan juga bisa diedukasi untuk memilah sampah plastik yang sulit untuk terurai agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu dalam rangka memperingati Hari Laut Dunia, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut dan perairan Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki sumber daya perairan yang sangat penting, mulai dari sungai, rawa, hingga kawasan pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Perairan yang bersih tidak hanya mendukung keberlangsungan ekosistem, tetapi juga menunjang sektor perikanan, transportasi, dan perekonomian daerah. Menurut salah satu warga di perairan Sungai Musi, Zahra, ia berharap seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian perairan. Langkah sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut dalam kegiatan bersih lingkungan dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan sumber daya air. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan perairan Sumatera Selatan yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
3: Terkait menjaga perairan dan sungai di Sumatera Selatan, bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita juga. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari sungai dan bisa berdampak pada kesehatan dan juga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai peduli dengan tidak membuang sampah ke sungai dan juga turut ikut bersih-bersih lingkungan. Kalau semua pihak mau bekerja sama, saya yakin sungai-sungai di sini juga, terutama Sungai Musi, bisa tetap bersih, sehat, dan juga menjadi warisan yang baik untuk generasi berikutnya.
0: Pencemaran akibat sampah plastik, limbah rumah tangga, dan limbah industri masih menjadi ancaman serius bagi kualitas perairan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat terbawa hingga ke laut dan merusak habitat berbagai biota air. Selain menurunkan kualitas lingkungan, pencemaran juga berdampak pada kesehatan masyarakat, berkurangnya hasil tangkapan ikan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat.
4: Menurut saya, Sungai di Sumsel ini punya peran penting ya untuk kehidupan masyarakat. Jadi kebersihannya itu harus dijaga. Penyebab utama pencemaran mungkin karena kurang kesadaran masyarakat ya. Kadang masih ada yang buang sampah langsung ke sungai dan tanpa pikir panjang gitu, dampaknya gimana. Ya, solusinya perlu dikasih yang terus dilakukan dan juga adanya kegiatan rutin bersih-bersih sungai supaya masyarakat lebih peduli gitu.
3: Saya Raja dari Lorong Rawajaya. Menjaga perairan dan sungai di Sumatera Selatan adalah tanggung jawab kita bersama, karena dari sampah dan pencemaran tidak hanya merusak ekosistem sungai, tapi juga bisa mengancam kesehatan masyarakat kita, serta juga bisa mengurangi ketersediaan air yang bersih. Tentunya untuk itu kita perlu adanya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengelola limbah yang baik, dan juga adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan menjadi prioritas dan langkah yang penting untuk melestarikan sungai sebagai sumber kehidupan bagi generasi selanjutnya.
5: Saya Tama, saya dari Jagabaring. Menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran, tentu ini akan meningkatkan kesadaran dan aksi bersama dalam menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari sampah dan pencemaran, serta dapat mendorong kolaborasi untuk menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan tetap bersih dan lestari tentunya.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita akan dengarkan pendengar seperti apa atau bagaimana ya upaya dan tantangan dalam menjaga perairan dan sungai di Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran. Kita simak wawancara reporter RRI Ki Agus Muhammad Irfan bersama dosen ilmu kelautan Unsri Ahmad.
6: Halo, assalamualaikum Pak.
7: Halo, assalamualaikum. Salam.
6: Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas? Ya, besok kan merupakan Hari Laut Sedunia, Mas. Menurut Mas bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan, Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?

0: Dan dari penelitian saya itu dari 2018 sampai sekarang itu kan penelitian sampah plastik fokusnya ke mikroplastik, Mas. Ke mikroplastik. Jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan ke ikan. Malahan salah satu di kolega saya di fakultas di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh, ya?
0: Dan di dalam kerang ikan yang didapat ikan. Oleh warga nelayan di Sungsang, Mas.
1: Okay.
0: Itu jadi seperti itu sekarang. Dan penelitian terakhir saya yang telah dipublish di jurnal terindeks nasional Sinta 3 itu mikroplastik itu ditemukan sekarang itu ditemukan di Sungai Musi dan di air di sedimennya juga. Malah kami menduga dan mengindikasikan bahwa mikroplastik itu tidak hanya dia sendiri tapi juga beragregat atau berikatan dengan zat-zat organik lainnya, misalkan mikroplastik adanya zat-zat lain misalkan dari pestisida, dari organik, misalkan dari logam berat, PAH itu yang berikatan dengan mikroplastik. Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini dampak jangka panjangnya seperti apa, Mas, dalam pencemaran air Sungai Musi ini, Mas?
0: Oke, dampak jangka panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita, Mas, sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya yang sekarang sudah banyak masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjang adalah ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampaikan S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan oleh ikan besar dimakan oleh kita, dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lamanya akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif, Mas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut, Mas?
0: Kalau hemat saya sih, Mas, kalau dari pertama nih, dari kita sendiri sih, kan kembali ke kita nih, Mas, sebenarnya. Kesadaran manusia kita sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih, untuk khususnya ke sampah plastik, ya. Karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuih ya sebenarnya dilaksanakan harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak sadar lah, Mas, jadi agak susah sebenarnya. Dan itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita harus, karena polutan ini, zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya untuk kedepannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik kadang yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik, misalkan banjir nih terjadi di Palembang. Kemarin kan ada hujan nih di Palembang, Mas, hujan sekitar 1 jam, akhirnya ada tergenang air, akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah, sampah plastik kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika dari cara pandang dan dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat ke sampah plastik.
1: Mas Ahmad, terakhir, Mas, apa sih pesan ataupun himbauan Mas sebagai praktisi perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan, Gus?
0: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya ya, Mas, ke sampah plastik dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya.
1: Iya.
0: Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampah itu adalah residu yang ketika dibuang ke sungai.

0: tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP, itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita nantinya untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita, Mas, dari diri untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari diri dari saya sendiri. Kan sebelum kita mengajak nih, kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah, bahwa pemerintah itu perlu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini. Karena sampah, kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Nah, dan hal ini seharusnya kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah Mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Malah salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah sampah menjadi barang bernilai berguna. Bagusnya seperti itu. Seharusnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik. Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Pendengar, Balai Besar POM Palembang mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam mengonsumsi jamu mengandung zat kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.
4: Citra jamu yang selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua mulai didobrak. Dalam puncak peringatan Pekan Jamu di CFD Palembang kemarin, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM bersama Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berhasiat. Namun di balik upaya mempopulerkan kembali jamu, terselip peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia obat. Zat berbahaya ini seringkali disusupkan oleh oknum produsen nakal yang memberikan efek instan yang dalam jangka panjang justru merusak organ tubuh. Kepala Balai Besar POM Palembang, Yani Ardianti, menegaskan masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat cespleng atau langsung manjur. Menurutnya, jamu secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak.
5: Jadi jamu normalnya adalah meningkatkan imunitas ya, jadi tidak mengobati penyakit. Kalau klaim jamu tadi itu mengobati penyakit, kemudian dengan cespleng itu manjur, dan kita juga rasakan pada saat kita merasa pegal, pusing, langsung minum jamu, sembuh. Nah itu ciri-ciri bahwa obat jamu tadi mengandung bahan kimia obat.
4: Yani juga menambahkan produk ilegal biasanya memiliki kemasan vulgar, label yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, serta tidak mencantumkan nomor izin edar resmi. Tindakan tegas pun terus diambil. Hingga tahun 2026, Balai Besar POM Palembang setidaknya telah memproses secara hukum 3 hingga 4 perkara penyalahgunaan kewenangan terkait peredaran jamu berbahaya itu. Meski pada tahun 2026 temuan produk baru mulai menurun, pengawasan di tingkat retail hingga jamu gendong tetap diperketat melalui edukasi dan pemusnahan produk di tempat jika ditemukan pelanggaran. Rian Apridani melaporkan.
3: Pendengar, sebelum kita akhiri Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kita akan dengarkan komentar Radio Republik Indonesia pagi ini. Menjaga sungai dan perairan Sumsel dari ancaman sampah dan pencemaran. Komentar disusun dan disampaikan oleh Agrani Sihombing.
6: Selamat pagi. Pendengar, setiap 8 Juni, dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Peringatan yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menjadi pengingat bahwa laut bukan sekedar hamparan air yang jauh dari kehidupan manusia, melainkan sumber kehidupan yang menyediakan oksigen, pangan, serta menjaga keseimbangan iklim bumi. Tahun 2026, Hari Laut Sedunia mengusung tema Reimagine, sebuah ajakan untuk mengubah cara pandang manusia terhadap laut. Selama ini, manusia lebih banyak mengambil manfaat dari laut dibandingkan menjaga keberlanjutannya. Padahal, berbagai laporan internasional menunjukkan kondisi lautan dunia semakin terancam akibat pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan ekosistem. Bagi Sumatera Selatan, peringatan ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga laut. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi refleksi untuk melihat kondisi sungai dan perairan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jaringan sungai yang sangat luas. Sungai Musi beserta anak-anak sungainya menjadi sumber air, jalur transportasi, penopang ekonomi, hingga identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Namun ironisnya, sungai yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan tersebut kini menghadapi tekanan yang semakin besar. Persoalan sampah menjadi ancaman nyata. Tidak sulit menemukan tumpukan sampah rumah tangga mengapung di sungai maupun tersangkut di bantaran. Plastik sekali pakai, limbah domestik, hingga sisa aktivitas masyarakat masih banyak berakhir di aliran sungai. Pada akhirnya, sampah yang dibuang ke sungai akan bermuara ke laut dan menjadi bagian dari persoalan pencemaran global. Masalahnya tidak berhenti pada sampah. Pencemaran akibat limbah domestik, aktivitas industri, hingga sedimentasi juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kualitas air akan terus menurun dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ekosistem perairan, serta sektor perikanan yang menjadi sumber penghidupan banyak warga. Yang lebih memprihatinkan, persoalan ini seringkali dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Padahal, sebagian besar sumber pencemaran justru berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, rendahnya kesadaran memilih sampah, hingga anggapan bahwa sungai adalah tempat pembuangan alami menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan hanya membersihkan sungai, melainkan mengubah perilaku. Infrastruktur pengelolaan sampah memang penting, tetapi perubahan budaya jauh lebih menentukan. Selama masyarakat masih menganggap sungai sebagai tempat membuang sampah, maka program pembersihan apapun hanya akan menjadi solusi sementara. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, serta memastikan penegakan aturan berjalan secara konsisten. Edukasi lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat peringatan tertentu. Tema Reimagine mengajak kita membayangkan kembali hubungan manusia dengan laut dan perairan. Bagi Sumatera Selatan, ajakan itu dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu memperlakukan sungai sebagai aset kehidupan yang harus dijaga, bukan sebagai tempat pembuangan. Karena sesungguhnya, kondisi laut tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di pesisir semata. Laut juga ditentukan oleh apa yang terjadi di hulu, di sungai, dan di lingkungan tempat kita tinggal. Ketika sungai bersih dan terjaga, maka laut pun memiliki kesempatan untuk tetap hidup dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah diminta meningkatkan edukasi masyarakat terkait sampah yang dibuang ke sungai dan menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sampah. Badan Besar POM Palembang mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam mengonsumsi jamu mengandung zat kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama perkirawan BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Florence di ujung telepon. Selamat pagi, Mbak Florence.
6: Selamat pagi, Mbak Tata.
5: Mbak Florence, seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB2 Kota Palembang pagi hari ini, Mbak?
6: Untuk di Bandara SMB2 Palembang terpantau cuacanya cerah berawan dengan jarak pandang di 6.000 meter.
5: Baik, kita berlari ke pelabuhan nih, Mbak. Seperti apa pagi ini?
6: Untuk pelabuhan Tanjung Api-Api dan Bombaru terpantau dari radar kami cuacanya di cerah berawan.
5: Saat ini masih musim kemarau begitu ya, Mbak?
6: Masih di musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan akan terjadi di Juli hingga Agustus.
5: Mbak, ini kita udah sepanas ini ternyata puncaknya Juli.
6: Iya, belum. Puncaknya diperkirakan di 3 Agustus.
5: Allahu Akbar. Nah, tapi kalau kita berbicara soal suhu panas ya yang saat ini kita rasakan ya di wilayah kita ini. Ini kisaran berapa derajat sih, Mbak?
6: Untuk suhu maksimum yang tercatat di Bandara SMB2 tuh belakangan ini ada di kisar 33 hingga 35 derajat Celcius.
5: Wow, baiklah. Oke lah kalau begitu ya, Mbak Florence, silakan disampaikan seperti apa perkiraan cuaca kita di sepanjang hari ini.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki dan Banyu Asin, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Palembang, Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Muara Enim, Prabu Mulih, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Pali, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki dan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan Oku. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 97%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari di wilayah Oki dan Banyu Asin. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mbak Florence. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Selanjutnya kami akan lanjutkan kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1.

0: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekanak siang dan kopi sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekanak tersebut. Kopi sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekanak adalah kopi sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, pendengar masih bersama RRI Pro 1 ya. Dan di Palembang pagi ini saya masih bersama rekan saya Pili, pendengar di pagi hari ini sejumlah informasi terupdate masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini sebelum nanti pukul 8 ya Pili ya, akan ada dialog Palembang Menyapa membahas mengenai ini dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, bagaimana menjaga perairan dan sungai di Sumatera Selatan ya dari ancaman sampah dan juga pencemaran. Kita akan berikan dulu informasi berikut ya Pili.
1: Terkait jaga stabilitas harga di Sumatera Selatan, Bulog percepat penyaluran bantuan pangan ditata. Informasi ini kami lansir langsung tentunya pendengar dari Detik Sumbaksel ya. Berbagai masuk kami segala upaya menjaga harga pangan, Bulog Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan pangan, beras dan juga minyak goreng serta mengoptimalkan distribusi program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Jadi pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung Ihsan menjelaskan juga percepatan distribusi beras SPHP dilakukan secara meluas ke pasar rakyat serta kios pangan, gerakan pasar murah atau GPM hingga jaringan pengecer binaan pemerintah daerah. Untuk penyaluran SPHP saat ini juga totalnya sudah mencapai 11.429.140 atau 11,4 ribu ton di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sendiri.
0: Nah, selain SPHP, pendengar ya ternyata Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dua provinsi ini. Mencakup beras sebanyak 12.080.300 kg dan minyak goreng sejumlah 2.416.060 liter. Jadi kombinasi penyerapan gabah lokal ini telah mencapai 94,4 ribu ton serta penyaluran SPHP dan bantuan pangan yang tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani juga menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras ya di sejumlah daerah. Jadi hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog itu mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jadi jumlah ini tuh sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia. Nah, untuk realisasi bantuan pangan di tingkat nasional sendiri itu tercatat telah disalurkan hampir 60% atau diterima oleh hampir 20 juta keluarga penerima manfaat dari target total 33,2 juta KPM yang dibidik rampung akhir Juni. Jadi tercatat sampai dengan tanggal 6 Juni kemarin, penyaluran bantuan pangan beras itu telah terrealisasi hampir 60% atau telah diterima oleh hampir 20 juta keluarga penerima manfaat dari total target 33,2 juta KPM. Jadi untuk wilayah Palembang sendiri kita tahu ya inflasi Palembang itu naik menjadi 2,53% dan pemerintah kota juga memperketat pengendalian harga pangan ini ya. Jadi memang kenaikan inflasi ini juga benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama karena dipicu oleh lonjakan harga sejumlah bahan pokok ya. Begitu ya Pili ya.
1: Betul.
0: Nah, nanti kami akan sampaikan informasi lainnya juga pendengar masih di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar peringatan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day pada tanggal 8 Juni. Peringatan ini juga dikenal dengan Hari Samudra Dunia. Jadi Hari Laut Sedunia untuk menginformasikan kepada kita semua ya bahwa bagaimana dampak tindakan manusia terhadap lautan, mengembangkan gerakan warga dunia untuk lautan, serta memobilisasi dan menyatukan penduduk dunia dalam sebuah proyek untuk pengelolaan lautan dunia yang berkelanjutan. Jadi pendengar, kalau kita kilas balik ya, mengenai latar belakang adanya Hari Laut Sedunia ini, kita tahu bahwa samudra di dunia, suhu, komposisi kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya ini mendorong sistem global yang menjadikan bumi layak huni bagi umat manusia. Air hujan, air minum, cuaca, iklim, garis pantai, sebagian besar makanan kita, dan bahkan oksigen di udara yang kita hirup, semuanya pada akhirnya disediakan dan diatur oleh laut. Sepanjang sejarah, samudra dan laut juga telah menjadi jalur vital untuk perdagangan dan juga transportasi. Nah, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya global yang penting itu merupakan ciri utama masa depan yang berkelanjutan. Namun saat ini terjadi penurunan kualitas perairan pesisir secara terus-menerus akibat polusi dan pengasaman laut yang dampaknya sangat buruk pada fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan hal ini jugalah yang berdampak negatif pada perikanan skala kecil pendengar. Jadi kawasan lindung laut perlu dikelola secara efektif dan juga didukung dengan sumber daya yang memadai serta perlu diberlakukan peraturan untuk mengurangi penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, dan juga pengasaman laut. Jadi dengan semua alasan itu, perlu untuk menciptakan kesadaran melalui sebuah peringatan. Itulah sebabnya melalui resolusi 63/111 tertanggal 5 Desember 2008, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 8 Juni sebagai Hari Samudra Dunia atau Hari Laut Sedunia. Nah, konsep Hari Samudra Dunia atau Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan di tahun 1992 di KTT Bumi di Rio de Janeiro ya, sebagai cara untuk merayakan samudra dunia yang kita miliki bersama dan hubungan pribadi kita dengan laut, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting samudra dalam kehidupan kita dan cara-cara penting yang dapat dilakukan orang untuk membantu melindunginya. Untuk meningkatkan kesadaran tentang peran yang dapat dimainkan oleh PBB dan hukum internasional dalam pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan lautan serta sumber daya hayati dan juga non-hayatinya. Jadi Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut PBB secara aktif mengordinasikan berbagai kegiatan untuk Hari Laut Sedunia tersebut. Jadi kalau berbicara soal Hari Laut Sedunia di tahun 2026 ini, pendengar, diselenggarakan oleh Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut dari Kantor Urusan Hukum PBB yang bekerja sama dengan organisasi nirlaba Oceanic Global. Program tahun ini merayakan keajaiban laut sebagai sumber kehidupan yang menopang umat manusia dan semua organisme lain di bumi. Jadi lautan itu kan menghasilkan setidaknya 50% oksigen planet ini ya. Jadi merupakan rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati bumi dan merupakan sumber protein utama juga bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Belum lagi lautan juga sangat penting bagi perekonomian kita, dengan perkiraan 40 juta orang itu akan bekerja di industri berbasis kelautan pada tahun 2030. Nah, terlepas dari semua manfaatnya, lautan kini membutuhkan dukungan. Dan tema Hari Laut Sedunia 2026 ini adalah Reimagine, mengajak kita untuk mengubah cara kita memandang dan merawat lautan. Jadi terlalu lama kita memandangnya sebagai sesuatu yang jauh, padahal sebenarnya samudra adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan keseimbangan iklim yang memungkinkan keberadaan kita. Jadi nanti akan ada dialog palembangnya apa dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, pendengar. Kita akan membahas mengenai
bagaimana menjaga perairan dan sungai di Sumatera Selatan ini dari ancaman sampah dan juga pencemaran. Kanal informasi dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy.